Tapi justru fa'ajabun lima yukbil. Sungguh aneh kalau ada orang yang malah mengejar yang dia tinggalkan, tetapi malah membelakangi apa yang datang kepadanya. Ini keanehan dari seorang hakim ahli bijak bestari di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Untuk itu pesan ini harus menjadi perhatian kita, harus menjadi himmah kita, bahwa jadilah kita abnaul akhirah, aktivis akhirah. Cinta kita kepada akhirat, akrab kita kepada akhirat, pembelaan dan perjuangan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berlabel apapun, aktivitas apapun, ketika kita menjadi abnaul akhirah, maka kita simpan apa yang kita lakukan itu untuk yang namanya akhirah, bukan untuk dunia. Walaupun berlabel agama, tapi ketika himmahnya adalah dunia, maka dia akan lenyap menjadi abnaud dunia, aktivis dunia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana ciri utama dari seorang aktivis akhirah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani. Ada dua karakter, dua sifat, dua aktivitas. Man kana tafihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang dua aktivitas ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Dua sifat mulia yang hanya dimiliki oleh amrul mukmin, oleh seorang mukmin sejati, adalah dua ini, syukur wa sabar. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan seluruh urusan orang mukmin. Artinya orang mukmin hakiki hanya mempunyai dua putaran sifat ini. Ya syukur, ya sabar. Dapat nikmat yang indah buat dirinya, syakara. Dia ungkapkan dengan lisannya. Dia memuji Tuhannya yang memberikan nikmat padanya. Dia berikan untuk Allahu Azza wa Jalla apa yang menjadi keridhaannya dari nikmat yang diberikan kepadanya, walaupun hanya dengan satu kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diberi ujian musibah yang tidak mengenakan dirinya, sabara, dia sabar. Itu pun baik buat dirinya, bukan yang tidak baik untuk dirinya. Walaupun diberi ujian adalah sebuah kebaikan untuk dirinya, sabara, dia sabar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dua karakter dan sifat ini ada pada diri dia, pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang penyabar sekaligus orang yang bersyukur. Dua sifat dimilikinya langsung pada dirinya, kalau ada dua karakter ini pada dirinya. Apa itu? Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabira. Ini hanya kelanjutannya. Siapa yang dua karakter ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak dicatat menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Apa yang pertama? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, lalu dia tidak mengikuti, mencermati, lalu melakukan apa yang lebih tinggi dari orang itu, mengejar, berlomba dengan dia, faktadabihi, itulah orang yang dicatat syakiran wa sabira. Inilah yang disebut sebagai aktivis akhirat, muslim mukmin sejati. Memandang dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, bukan kepada orang yang lebih bawah derajatnya. Nanti kita akan contohkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjadi aktivis-aktivis akhirat berdasarkan hadis ini. Kalau dalam masalah agama dia tidak akan memandang yang lebih rendah, tapi yang lebih tinggi. Berapa infaknya dia? Sekian, saya harus lebih. Lalu dikatakan, ketika dia memandang dalam

0: dunianya ila man huwa asfalahu, kepada yang lebih rendah. Kalau dia memandang dunianya, dia memandang kepada yang lebih rendah dari dirinya, bukan yang lebih tinggi. Ya, dengan begitu, seperti yang di hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sehingga hal itu akan mendorong kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wallahu alam. Inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah. Cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
4: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Dan yang pertama kali yang dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulunya anak Adam di hari kiamat. Bahkan beliau yang pertama kali dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yansaqu anhul qabr. Dan pertama kali dibangkitkan, bahkan para nabi pun dibangkitkan ya dari kubur-kubur mereka. Orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan memberi syafaat diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi manusia tadi sudah disebutkan ya. Ada dua hal ya. Tentang bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan. Sifatu hasyr khalqi yaumal qiyamah. Pertama, hasyr mang fil kubur atau minal kubur ila mahalil qadha. Dibangkitkan dari alam kubur menuju tempat pengadilan. Wa hadza yakunu bi hasyrin nas musyatan ya, hufatan uratan hurla. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa manusia akan dibangkitkan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang jalan kaki, tidak ada yang bawa mobil atau sepeda atau kendaraan. Kendaraan yang miliaran ya, itu akan ditinggalkan jadi harta warisan. Semua akan jalan kaki. Hufatan, enggak bawa sepatu atau sendal yang harganya juga jutaan. Uratan, enggak ada bajunya juga sama. Hurla, belum dikhitan. Seperti awal diciptakan. Hal ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hurla." Aku mendengar dari beliau langsung bahwa manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai sendal nyeker, tidak pakai baju, telanjang bulat, belum dikhitan. Gimana ini? Kondisinya sangat mengerikan ya. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an. Manusia pada saat itu dibangkitkan laki-laki dan wanita dalam kondisi yang telanjang bulat seperti itu. Ya, yang dzuru ba'dhum ila ba'd, saling melihat satu sama lain, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki. Faqala ya Aisyah, al-amru ashad ya, ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, istriku tercinta, kondisi dan perkara hari itu jauh asyad, lebih mengerikan dibanding apa? Dibanding seorang melihat aurat satu dengan yang lain. Di dunia saja kalau orang itu rasa takutnya menguasai, syahwatnya hilang. Percaya atau tidak ya? Orang kalau ke dalam ketakutan itu enggak bakal apa? Dia bersyahwat. Lupa itu. Orang ada gempa, naudzubillah misalnya ada gempa gitu. Orang nolong sana sini ada orang itu. Enggak sempat orang melihat itu, enggak pakai jilbab ini, enggak pakai baju ya, lari aja ke jalan gitu kan. Enggak sempat karena takut ya. Itu ya. Apanya karena rasa takut yang sangat dahsyat ini sehingga urusan pada hari itu jauh lebih besar daripada orang melihat aurat satu sama lain. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan apa namanya zumaron. Ada surat Az-Zumar, berkelompok-kelompok ya. Berapa namanya berklaster-klaster ya, bergolongan-golongan sesuai dengan golongannya masing-masing. Dan ini sangat nyata sekali ya, bahwa mereka apa akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dihidupkan kembali. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada empat kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, isinya temanya sama. Banyak kisah diceritakan di surat Al-Baqarah ya. Tapi ada empat kisah ini temanya sama. Lakonnya ya, aktornya berbeda. Waktunya juga berbeda. Temanya adalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang sudah mati atau wafat. Di dunia ini, bukan di akhirat ya. Di dunia saja Allah sudah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah qadirun ala ayyuhyal mauta. Allah mampu menghidupkan yang mati. Ya. Walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak apa namanya capek mengurus ini ciptaannya. Yang pertama, ya di surat Al-Baqarah ini, yang mungkin sering baca Al-Baqarah ini bisa nanti dicek ya. Itu tentang kisah sapi betina yang menjadi topik ya dari surat kan Al-Baqarah, sapi betina, kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel ya. Ceritanya panjang ya, kita sebutkan ayatnya, ayat 73. Setelah apa namanya Bani Israel ya itu melalui beberapa diskusi dan dialog yang sangat alot. Kemudian ketemulah dengan sapi yang dimaksud. Kemudian disembelih. Lalu Allah Subhanahu wa taala faqulna dhribuhu bi ba'dih. Ambil sebagian tulang dan pukulkan ke mayat. Ini setelah lama ya, kalau dalam kitab tafsir itu ada yang mengatakan setelah 40 tahun. Kisah tentang pembunuhan ini yang baru terungkap setelah sekian puluh tahun. Jadi Allah enggak biarkan ya, nyawa itu melayang. Allah singkap. Pada akhirnya faqulna dhribuhu bi ba'dih kadzalika yuhyillahu al-mauta. Setelah dipukulkan tulang dari sapi itu, pada akhirnya mayatnya hidup, mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Kan Bani Israel itu apa namanya, saking rebutan harta. Ada salah rebutan harta dari pamannya kalau tidak salah, pengen menguasai harta, akhirnya dibunuh. Mayatnya dilempar. Akhirnya setelah dilempar di kompleksnya Bani Israel itu, dia teriak-teriak, ini siapa yang membunuh, ini siapa yang membunuh. Orang Bani Israel pada saat itu pada geger, pada bingung. Kita kan punya Nabi, kenapa enggak nanya saja ke Nabi, Nabi Musa pada saat itu alaihi salam. Akhirnya setelah nanya dikasih jawaban malah ngayal kan. Dan benar setelah itu dikabarkan siapakah dia. Benar-benar hidup. Ini kabar apa namanya yang pertama. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah menghidupkan yang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Bani Israel yang mereka lari kabur ya, menyelamatkan diri dari wabah taun di ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kau melihat orang-orang yang dari kalangan Bani Israel yang keluar dari kota mereka, min diyarihim, tempat tinggal mereka, wa hum uluf. Ahlu tafsir mengatakan ada 4.000. 4.000-an orang keluar menyelamatkan diri dari wabah taun. Taun adalah satu wabah penyakit yang sangat berbahaya yang banyak merenggut nyawa manusia. Sebagian apa namanya seperti kolera, kemudian ya termasuk kemarin ya nasallahu alafia seperti corona ya, seperti itu. Jadi banyak yang dalam satu waktu itu mereka kabur. Kalau ada taun ini kita tidak boleh keluar sebenarnya dari satu tempat ya ke negeri yang lain atau masuk dan disuruh lari di tempat yang aman. Wahum uluf hadharal maut, takut lari dari kematian. Faqala lahumullah mutu. Tapi malah Allah wafatkan semuanya. Lari dari kematian menuju apa? Kematian, itulah kondisi kita. Ya. Tsumma ahyahum. Lalu Allah hidupkan lagi orang-orang yang sudah mati itu. Dan ini disaksikan oleh nabi-nabi Bani Israel pada saat itu. Ini yang apa? Yang kedua. Allah hidupkan. Allah matikan dan Allah hidupkan. Lalu yang ketiga, kisah Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259. Au kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Yaitu orang yang pada saat itu marra 'ala qaryatin, ada seorang nabi lewat dari sebuah kota. Qaryah ini disebutkan dalam tafsir adalah Baitul Maqdis, lewat di Palestina. Nabinya adalah Nabi Irmia, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Satu kota itu semuanya rumahnya hancur dan penduduknya mati. Qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun. Anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Siapa yang menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun, lalu hidupkan lagi, bangkitkan lagi. Qala kam labitsa? Qala labitsu yawman aw ba'dha yawm. Nabi ini ditanya, "Berapa kamu tadi apa namanya? Tidur?" Mereka dia berkata, "Labitsu yawman aw ba'dha yawm." Seolah-olah hanya tidur, hanya beberapa hari saja. Kemudian qala bal labitsa mi'ata 'am. Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau telah tidur selama 100 tahun. Engkau telah diwafatkan selama 100 tahun. 100 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Tidak terasa. Ya. Fangdur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wangdur ila al'idhami kaifa nangsuzha tsumma naqsuha lahma. Lihat itu, bekas-bekas himarmu. Lalu Allah perlihatkan bagaimana khimar itu dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Selanjutnya, untuk nisab perak ini adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram dan juga dibayarkan 2,5% ketika sudah haul atau sudah usianya sudah 1 tahun. Ya, berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap selesai panen. Kalau dia sudah mencapai nisab, dan nisab zakat pertanian itu sekitar, Rasul mengatakan ketika mencapai 5 wasak. Ya, satu wasaknya itu 60 sok atau sekitar 900 kilogram. Seseorang mempunyai sawah padi kemudian panen, setelah dikilo mencapai 900 kilogram, maka dia wajib mengeluarkan zakat pertanian, ya, itu pada hari panen itu. Berapa persen? Tergantung kondisi sawahnya. Jika sawahnya itu mudah perairannya, ya, seperti tada hujan atau memang perairannya di dekat sungai yang besar, maka dia mengeluarkan 10%. Adapun ketika dia harus, ya, menggaji orang untuk menyiram tanamannya itu, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%. Ya, ini di hari panen, di hari panen. Jadi kalau panennya per 3 bulan, maka per 3 bulan dia mengeluarkan zakat pertanian. Beda dengan zakat harta, ya, yang berkaitan dengan 1 tahun. Nah, kemudian zakat harta karun. Nah, ini zakat harta karun itu dikeluarkan ketika seseorang mendapatkan harta karun, ya, kapanpun dan dimanapun, tanpa mensyaratkan nisab dan haul. Hari ini kita ternyata mendapatkan harta karun, maka hari ini pula kita mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? Yaitu 1/5. Ya, 1/5 itu menjadi zakat. Dan ini, ya, menjadi kesepakatan untuk kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau 8 kelompok mereka yang berhak mendapatkan zakat. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidhatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, bahwa sedekah-sedekah ini atau harta zakat ini itu diberikan untuk fuqara. Itu yang pertama. Ya. Apa itu fuqara atau fakir? Fakir adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan juga dia senantiasa sangat kekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Terkadang mungkin dia mau membeli tahu dan tempe pun dia harus berpikir terlebih dahulu, cukup atau tidak uang yang akan saya belikan. Itu orang-orang fakir. Ya, yang kedua orang-orang miskin, wal masakin. Apa bedanya antara fuqara dan masakin? Nah, ketika disebutkan dua-duanya, ketika fuqara adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan senantiasa kekurangan hidupnya, maka orang miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetap. Akan tetapi dia pun senantiasa kekurangan. Dia bisa hidup tapi tidak begitu normal hidupnya. Ya, itu miskin. Wal amilina 'alaiha. Kemudian orang-orang yang mengurus zakat. Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin, si fulan menjadi amil zakat. Nah, ini mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Wal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu sedang dibujuk, dirayu, Ya, biasanya mereka yang muslim tapi keimanannya belum begitu kuat. Seperti orang kafir yang baru masuk Islam, itu keimanannya belum begitu kuat untuk mengokohkan keimanannya, itu berhak mendapatkan zakat. Ya, wafir riqab. Orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan budak, memerdekakan dirinya, itu boleh dibantu dengan harta zakat. Wal gharimin, mereka yang berhutang. Ya, mereka yang berhutang adalah mereka yang berhutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan pokoknya. Ini mereka dikatakan gharimin, bukan mereka yang berhutang ya mengambil atau berhutang rumah 1 miliar, 2 miliar lantas punya hutang ya kemudian diberikan zakat, tidak. Tapi mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu adalah gharim, itu berhak mendapatkan zakat sebesar hutang yang ditanggungnya itu. Ya, hutangnya 5 juta, bayar berikan 5 juta. Hutangnya 10 juta, berikan 10 juta. Wa fi sabilillah. Kemudian fi sabilillah, di sini fi sabilillah ini banyak maknanya. Yang disepakati makna fi sabilillah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga ulama seperti Imam Nawawi mengatakan mujahid yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid yang tidak mendapatkan gaji khusus atau gaji rutin dari pemerintah. Ya, dia berjihad dengan sendirinya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga yang memaknai fisabilillah adalah segala bentuk amalan yang tujuannya adalah fisabilillah, yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, seperti para pelajar yang menuntut ilmu-ilmu Islam, itu adalah fisabilillah. Ya, mereka yang mencetak buku-buku Islami untuk diberikan, dibagikan kepada masyarakat, itu adalah fisabilillah. Ya, wabnis sabil, kemudian juga ibnus sabil, atau mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Faridota minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang terakhir, yaitu tentang mustahik zakatul fitri. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kedelapan asnaf tadi, atau kedelapan kelompok tadi, mereka juga berhak mendapatkan zakatul fitri. Di antaranya ulama Syafi'iyah rahimahullah. Kemudian ada sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dan mereka yang bersependapat dengannya, mengatakan zakatul fitri ini khusus untuk orang-orang miskin saja. Atau untuk orang-orang fakir saja. Tidak diberikan kepada seluruh delapan asnaf. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul fitri tuhratan lissaim minal lagwi warrafat. Bahwa zakat fitri itu adalah sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa dari perbuatan buruk atau kata-kata buruk selama di bulan Ramadan. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Wa tu'matan lil masakin, juga sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu khusus diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, ketika hanya disebut orang miskin, maka orang fakir masuk ke dalamnya. Ya, ini untuk zakatul fitri. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaat.
8: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna, yaitu kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat ibadah saja bagi kaum muslimin, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah pendengar, Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang penuh dengan ujian. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW disambut hangat oleh kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka sangat merindukan kedatangan Nabi yang mereka cintai, dan mereka siap untuk menerima beliau serta membantu dakwah Islam dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW memutuskan bahwa langkah pertama yang harus beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Tempat ibadah ini akan menjadi pusat bagi seluruh aktivitas kaum muslimin dan pusat pembinaan akidah, ibadah, dan persatuan umat. Rasulullah SAW menyadari bahwa masjid adalah pusat kehidupan bagi umat Islam dan merupakan simbol persatuan mereka. Nah pendengar, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW membiarkan unta yang beliau tunggangi berjalan hingga akhirnya berhenti di sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang berada di bawah asuhan sahabat mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Tanah itu cukup luas dan berada di tengah kota Madinah sehingga sangat strategis untuk dijadikan tempat pembangunan masjid. Rasulullah SAW kemudian membeli tanah tersebut dari para pemiliknya dengan harga yang sesuai meskipun pemiliknya ingin memberikannya sebagai hadiah. Namun, Rasulullah SAW bersikeras untuk membayar harga tanah tersebut sebagai contoh bagi umat agar selalu menjaga hak-hak sesama. Nah pendengar, pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan semangat gotong royong. Rasulullah SAW memimpin langsung pembangunan masjid ini dan ikut serta mengangkat batu-batu serta mengatur tempat yang akan dijadikan pondasi. Hal ini dilakukan sebagai teladan bagi para sahabat agar bekerja bersama-sama tanpa memandang pangkat atau kedudukan. Kaum Ansor dan Muhajirin bahu-membahu dalam pembangunan masjid ini. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Beberapa di antara mereka bahkan berlomba-lomba untuk mengerjakan bagian yang lebih berat. Mereka semua mengangkat batu, mencampur tanah, dan membangun dinding masjid dengan sederhana namun penuh kekuatan iman. Para sahabat bekerja keras dengan penuh keikhlasan, dan dalam suasana kerja yang penuh semangat itu, Rasulullah SAW turut serta dalam pekerjaan berat tersebut. Ketika para sahabat melihat beliau mengangkat batu dan mengerjakan bangunan masjid, mereka merasa semakin bersemangat. Rasulullah SAW bahkan menyemangati mereka dengan mengucapkan doa dan syair-syair sederhana yang mengandung makna ketulusan dan ketakwaan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana. Dinding masjid terbuat dari batu dan tanah liat, sementara atapnya ditutup dengan pelepah kurma. Lantai masjid ini juga masih beralaskan tanah. Meski tampak sederhana, masjid ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ilmu. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, menyampaikan nasihat,
dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan nasihat, dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan mereka. Masjid Nabawi juga menjadi pusat pemerintahan Islam pertama, di mana Rasulullah SAW mengatur strategi dakwah dan mengirimkan utusan untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Nabawi juga berperan sebagai pusat persatuan bagi umat Islam. Di masjid ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansor, yaitu penduduk asli Madinah, yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Rasulullah SAW menetapkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor untuk menguatkan ikatan persaudaraan Islam di antara mereka. Dan persaudaraan ini bukan hanya sekedar persahabatan biasa, tapi merupakan komitmen untuk saling mendukung, membantu, dan memperjuangkan agama Allah bersama-sama. Dengan adanya Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dan persaudaraan, kehidupan umat Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan solid. Persatuan yang terbangun di antara kaum muslimin tidak hanya memperkuat kedudukan mereka di Madinah, tapi juga menjadi cikal bakal kekuatan Islam yang akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab dan bahkan hingga keluar wilayah tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya tempat untuk beribadah saja, tapi juga tempat untuk mempelajari agama, berkumpul, dan menguatkan ikatan persaudaraan. Kemudian kedua, kita belajar tentang pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang bermanfaat. Bekerja bersama-sama dengan niat yang ikhlas untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran lainnya, pembangunan Masjid Nabawi mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Meskipun masjid ini dibangun dengan sederhana, namun penuh keberkahan dan cahaya ilmu di dalamnya. Dari sini kita belajar bahwa keberkahan sebuah tempat tidak tergantung pada kemewahan, melainkan pada niat dan juga ketakwaan. Nah pendengar, demikianlah kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bisa memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, dan selalu menjaga persatuan serta semangat gotong royong dalam segala kegiatan yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat Rasulullah dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, awim ra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam, demi untuk menuntut ilmu dan mengamalkan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Namun, apabila tujuan hijrahnya adalah hal-hal duniawi, seperti untuk memperoleh harta benda atau untuk memperistri seorang wanita, maka balasannya adalah harta benda atau istri yang diinginkannya, dan ia tidak mendapatkan pahala yang besar serta ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu sebagai pahala hijrahnya.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, hari ini kita akan mengulas kisah seorang sultan besar dari dinasti Seljuk. Namanya Sultan Barkiyaruk. Beliau adalah salah satu pemimpin yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dinasti Seljuk di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. Kisah ini adalah teladan tentang keberanian, perjuangan, dan pelajaran penting dari sejarah Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Barkiyaruk, yang nama lengkapnya adalah Abul Muzaffar Barkiyaruk bin Malik Shah, lahir pada tahun 1081 Masehi. Beliau adalah putra Sultan Malik Shah, salah satu penguasa terbesar dinasti Seljuk. Namun perjalanan hidup Barkiyaruk tidaklah mudah. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Seljuk mengalami krisis suksesi yang memicu konflik internal antara para anggota keluarga kerajaan. Barkiyaruk diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda. Namun tahta yang diwarisinya penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi perebutan kekuasaan dari saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang juga mengklaim hak atas tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di antara kesultanan dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Sultan Barkiyaruk berlangsung pada tahun 1094 Masehi sampai 1105 Masehi. Selama masa ini, beliau menghadapi berbagai ujian besar yang menguji keteguhan dan kemampuannya dalam memimpin. Di antaranya, 1. Perang Saudara. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Seljuk terpecah akibat perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Barkiyaruk harus berperang melawan saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang mendapat dukungan dari sejumlah gubernur dan panglima militer. Perang saudara ini tidak hanya menguras sumber daya kesultanan, tetapi juga melemahkan stabilitas politik di wilayah Seljuk. 2. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Sultan Barkiyaruk juga menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium dan Gerakan Salib. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal dinasti Seljuk untuk menyerang wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, seperti Yerusalem dan wilayah Syam. Meskipun demikian, Sultan Barkiyaruk berhasil mempertahankan wilayah-wilayah strategis dari serangan musuh. 3. Kerusakan ekonomi dan sosial. Perang saudara yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah Seljuk. Perdagangan terganggu dan banyak wilayah yang dulunya makmur menjadi hancur akibat konflik. Rakyat menderita karena pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, Barkiaruk tetap berusaha mengatur pajak secara bijaksana agar tidak membebani rakyat terlalu berat. 4. Hubungan dengan ulama dan rakyat. Sultan Barkiaruk memiliki hubungan yang baik dengan ulama dan rakyat. Meskipun situasi politiknya sulit, beliau berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan. Beliau sering meminta nasihat dari ulama untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memanfaatkan hikmah ulama sebagai penunjuk jalan dalam memerintah. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Sultan Barkiaruk berhasil mencatat beberapa keberhasilan penting. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas pusat. Melalui perjuangan yang panjang, Sultan Barkiaruk berhasil memulihkan sebagai otoritas pusat dinasti Seljuk. Meskipun konflik dengan saudaranya tidak sepenuhnya berakhir, Barkiaruk mampu mempertahankan posisinya sebagai sultan hingga akhir hayatnya. Stabilitas ini meskipun relatif memberikan landasan bagi pemerintah selanjutnya untuk memperkuat kembali wilayah-wilayah Seljuk. 2. Peningkatan stabilitas di berbagai wilayah. Meskipun perang saudara terus berlangsung, Sultan Barkiaruk berhasil mempertahankan stabilitas di beberapa wilayah penting, termasuk Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Seljuk. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi dan strategi militer yang dimilikinya. 3. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Dalam menghadapi serangan dari Kekaisaran Bizantium dan tentara Salib, Sultan Barkiaruk berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Meskipun situasi internalnya sulit, beliau tetap memprioritaskan pertahanan umat Islam dari ancaman eksternal. Beliau juga memperkuat aliansi dengan penguasa-penguasa lokal yang setia kepada Kesultanan Seljuk. 4. Pendekatan bijaksana terhadap konflik internal. Dalam menghadapi perang saudara, Sultan Barkiaruk tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan saudaranya melalui perjanjian dan kompromi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya menyelamatkan kesultanan dari kehancuran total. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Barkiaruk mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Sultan Barkiaruk menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Meskipun usianya masih muda, beliau mampu mengemban tugas berat sebagai pemimpin di tengah konflik internal dan ancaman eksternal. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan. 2. Pentingnya persatuan. Perang saudara yang melanda dinasti Seljuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang. Pelajaran ini relevan hingga hari ini di mana umat Islam mestinya bersatu untuk menghadapi tantangan zaman. 3. Kepemimpinan yang adil. Sultan Barkiaruk berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan, meskipun situasinya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dalam segala hal. Keadilan adalah dasar dari keberlanjutan suatu pemerintahan. 4. Pentingnya dukungan ulama. Hubungan yang baik antara Sultan Barkiaruk dengan ulama menunjukkan bahwa pemimpin membutuhkan nasihat dari para ulama untuk menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama adalah penjaga moral dan spiritual yang menjadi penunjuk arah dalam menghadapi situasi yang konflik. 5. Strategi diplomasi dalam konflik. Selain kekuatan militer, diplomasi adalah alat penting untuk menyelesaikan konflik. Sultan Barkiaruk menunjukkan bahwa pendekatan yang bijaksana dan kompromi dapat membantu mengurangi ketegangan dan menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Barkiaruk adalah pengingat tentang pentingnya keteguhan, persatuan dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Seljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Kaum muslimah memegang tiga peran penting di dalam mahligai rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai pribadi muslimah, lalu sebagai istri, dan yang terakhir adalah peran sebagai ibu. Dan dalam masing-masing peran tersebut dibutuhkan ilmu demi suksesnya ketiga peran penting ini. Berikut kita akan bahas tiga tugas penting ini agar seorang wanita muslimah termotivasi untuk menjadi wanita yang cerdas dan sukses dalam rumah tangganya. Yang pertama, kita akan mulai wanita muslimah sebagai pribadi muslimah. Dalam Islam, kaum muslimah mendapat taklif hukum yang cukup banyak, baik berupa perintah ataupun berbentuk larangan. Misalnya tentang larangan dan kewajiban pada masa haid. Kemudian kewajiban menutup aurat, memelihara adab-adab sebagai istri dan sebagainya. Seluruh hal tersebut tentunya sangat memerlukan ilmu. Sehingga kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan kepada kaum muslimah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Sering aku menganjurkan kepada manusia agar mereka menuntut ilmu syar'i, karena ilmu laksana cahaya yang menyinari. Kaum wanita lebih dianjurkan dibanding kaum laki-laki, karena seorang muslimah yang sering berada di rumah lebih jarang mengikuti pengajian, sedangkan hawa nafsu mereka begitu mengakar dalam diri mereka. Kita lihat seorang putri yang telah dewasa, namun tidak mengerti cara bersuci dari haid, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan tidak mengerti rukun-rukun Islam atau kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya, mereka mengambil harta suami tanpa izinnya, menipu suami dengan anggapan boleh demi keharmonisan rumah tangga, serta musibah-musibah lainnya. Maka dengan demikian, kaum muslimah pun wajib menuntut ilmu. Karena untuk menjadi muslimah sejati, sangat dibutuhkan ilmu. Kemudian, yang berikutnya, yang kedua, wanita muslimah berperan sebagai seorang muslimah. Wanita muslimah berperan sebagai istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya, selama dalam perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Tidak ada ketaatan terhadap suatu perintah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan." Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Selain itu, di akhir zaman ini, keburukan begitu merebak bertebaran di muka bumi, yang membuat banyak orang hanyut dalam kubangan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka seorang istri yang salihah harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i, agar dapat menjaga keistiqomahan dirinya dan suaminya serta keluarganya dari berbagai peluang-peluang kemaksiatan. Nasihat yang baik dan kelemah lembutan yang dimiliki seorang istri akan menimbulkan ketenangan dan kekuatan sang suami, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan dosa, semisal berbuat syirik, berzina, mencari nafkah yang haram, mengambil riba, dan perkara-perkara maksiat lainnya. Karena agama adalah nasihat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Dan nasihat akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 43-44. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua untuk menemui Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat terhadap Allah dan takut terhadap siksa Allah. Jadi dalam menasehati,

0: menunjukkan semangat kaum wanita muslimah dalam mencari ilmu. Semangat mereka telah mencapai puncaknya, hingga mereka menuntut adanya majelis ilmu yang khusus diperuntukkan untuk mereka menuntut ilmu. Padahal sebenarnya mereka telah mendengarkan kajian Rasulullah di masjid serta nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena semangat mereka yang telah mencapai puncaknya untuk menuntut ilmu, mereka pun memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktunya untuk mengajari mereka. Sejarah pun telah mencatat bahwa ulama tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki saja. Ada banyak ulama wanita yang masyhurah dan bahkan menjadi rujukan bagi ulama dari kalangan laki-laki. Lihat saja Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang namanya akan terus dibaca oleh kaum muslimin di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula yang merupakan sebaik-baik teladan para wanita dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, andai ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan, maka dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pasti akan lebih banyak. Begitu juga dengan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Setiap zaman selalu menorehkan tinta emas nama-nama para ulama wanita hingga masa sekarang ini. Di antara mereka adalah putri-putri ulama besar di zamannya. Misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau memiliki putri yang menjadi ulama besar di zamannya. Ada juga putri Imam Malik bin Anas rahimahullah dan yang lainnya. Apakah ilmu yang didapatkan itu warisan spontan dari ayah-ayah mereka karena ayah-ayah mereka adalah para ulama? Jawabannya tentu tidak. Karena ilmu bukanlah harta benda yang dapat diwariskan begitu saja. Maka dari itu, hendaklah lebih bersemangat lagi dalam mengkaji ilmu agama. Karena seorang muslimah wajib cerdas dalam menjalankan perannya sebagai seorang muslimah bagi dirinya sendiri, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga wanita muslimah termotivasi untuk menjadi seorang wanita muslimah yang cerdas, dan semoga semangat kaum muslimah untuk menuntut ilmu dapat tumbuh subur, sehingga dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat song-song kembali kejayaan umat Islam di atas manhaj salafus saleh. Terkhusus bagi kaum muslimah, semoga dengan mengamalkan apa yang telah kita bahas dapat membuat para muslimah menjadi semakin taat dan bertakwa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seorang hamba terancam dengan siksaan neraka dan ditangguhkan masuk surga jika melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika yang dilakukan adalah dosa besar kesyirikan, maka dipastikan haram baginya masuk surga tatkala meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertaubat. Sedangkan pelaku dosa besar masih terancam dengan hukuman dan siksaan neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tetapi ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala pun menyediakan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kecil dan syurga.

0: berkaitan dengan janji pahala dan balasan bagi hamba-hamba yang menjauhi dosa besar, Allah Azza wa Jalla berfirman, In tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir angkum sayiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke surga. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ini termasuk karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa besar dengan menghapuskan semua dosa dan kesalahan serta memasukkan mereka ke tempat kembali yang baik, yaitu surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terpetik sedikit pun dalam hati manusia. Termasuk ke dalam menjauhi dosa adalah mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan lain-lain, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Balasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang menjauhi dosa besar berupa mengampuni dosa-dosa kecil juga dipertegas pada firman-Nya yang lain, yaitu Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat ini dipertegas bahwa dosa-dosa kecil hamba yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka menjauhi dosa besar. Tentunya dosa-dosa kecil ini tidak dilakukan secara terus-menerus karena la shoghirata ma'al istimrar, yaitu tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tetapi dosa kecil yang dilakukan sesekali atau jarang-jarang dan sedikit. Adapun dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan terus-menerus, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya, ataupun terang-terangan melakukannya. Dosa-dosa kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang berbuat baik, karena dosa-dosa kecil ini bersamaan dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan berada di bawah ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hal ini pun dipertegas oleh hadis sahih bahwa amal ibadah wajib yang dikerjakan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil seorang hamba jika ia menjauhi dosa besar. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzatanaba al-kaba'ira. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sahih yang diiringi dengan penjelasan para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa-dosa besar selain kesyirikan dengan beragam bentuknya tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini merupakan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini merupakan pandangan yang benar. Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa selama seorang hamba bertauhid kepada Allah dan tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, maka ia akan masuk surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketahuilah bahwa pandangan mazhab Ahlus Sunnah dan pandangan para ulama yang benar pendapatnya dari kalangan ulama salaf dan kholaf, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga bagaimanapun kondisinya. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni rahimahullah menjelaskan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, sesungguhnya keselamatan di akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan akidah yang benar. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia ini adalah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, akidah yang benar bagaimanapun kondisi amalnya, serta tidak kekalnya di dalam neraka bagi orang yang menerapkan tauhid, yaitu berakidah sahihah sekalipun dia dari pelaku dosa besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan kewajiban yang teragung, yaitu amal yang paling besar, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa, dan tauhid adalah inti sebuah amal perbuatan, bahkan yang terpenting dan paling wajib. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, selain dalil yang telah disebutkan adalah hadis sahih An Jabirin qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, mal mujibatani? Faqala, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang diwajibkan? Beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
3: Karakter musibah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, segala sesuatu pada awalnya kecil, lantas membesar, kecuali musibah. Pada awal terjadinya, musibah itu terasa besar, namun seiring berjalannya waktu, musibah tersebut akan mengecil. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, segala sesuatu diawali dari hal yang kecil, kemudian sedikit demi sedikit akan membesar seiring berjalannya waktu. Seperti manusia berawal dari bayi mungil, lalu tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Begitu juga ilmu berawal dari tidak tahu sama sekali, lantas sedikit demi sedikit ilmu bertambah semakin banyak dan luas. Kedua, lain halnya dengan musibah. Musibah biasanya terjadi tiba-tiba tanpa diduga dan direncanakan. Ketika pertama kali musibah terjadi, maka hal itu terasa sangat besar dan berat. Ketiga, orang yang benar-benar sabar adalah orang yang menanggapi setiap musibah dengan ia bersabar di awal kedatangan musibah tersebut. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah akan diberikan pahala yang besar, bahkan pahala tanpa batas. Selanjutnya, sabar bagi seorang muslim itu tanpa batas, karena batas kesabaran adalah akhir kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, pantas kalau balasan sabar adalah pahala tanpa batas. Terakhir, musibah itu akan mudah mengecil jika orang yang mengalaminya tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama salafus saleh generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'yi. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal di bidang fikih dan hadis. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman bin Farruq. Julukannya Ar-Ra'yi, yang berarti pemilik pandangan. Merujuk pada keahliannya dalam menggunakan akal dan penalaran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Ia hidup di kota Madinah pada masa awal Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak murid dan ulama setelahnya. Kecerdasan, keluasan ilmu, dan kepribadiannya yang mengagumkan menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah pemikiran Islam. Rabi'ah Ar-Ra'yi lahir di kota Madinah pada tahun 70 Hijriah. Ayahnya, yakni Abdurrahman bin Farruq, adalah seorang budak yang dimerdekakan dan berasal dari Khurasan. Abdurrahman bin Farruq berangkat untuk berjihad ke wilayah Khurasan pada masa dinasti Umayyah, meninggalkan istri yang sedang mengandung Rabi'ah dan sejumlah harta yang cukup besar, yaitu 30.000 dinar. Abdurrahman baru kembali setelah 27 tahun dan menemukan anaknya telah tumbuh menjadi seorang ulama yang dihormati. Ibu Rabi'ah Ar-Ra'yi memainkan peran besar dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan harta yang ditinggalkan suaminya, ia memprioritaskan pendidikan anaknya yang akhirnya membawa Rabi'ah Ar-Ra'yi kepada derajat keilmuan yang tinggi. Rabi'ah Ar-Ra'yi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ia belajar langsung dari para ulama besar di kota Madinah, termasuk tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat meriwayatkan dua hadis kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kemudian Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menjadi guru utama Rabi'ah Ar-Ra'yi dalam bidang fikih dan hadis. Kemudian juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang pakar hadis yang terkenal dengan pengumpulan riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkungan kota Madinah yang dikenal sebagai pusat ilmu pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan wawasan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Ia memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, baik melalui para guru maupun diskusi dengan sesama pelajar. Rabi'ah Ar-Ra'yi dikenal karena kemampuannya dalam memahami dan mengajarkan ilmu fikih dengan pendekatan rasional atau ar-ra'yu. Ia seringkali menggunakan akal dan penalaran untuk memberikan solusi
6: atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Pendekatan ini membuatnya dihormati sekaligus dikritik oleh beberapa pihak. Meskipun tidak meninggalkan kitab atau karya tertulis, kontribusi Robi'ah Ar-Ra'i tercermin dalam pengaruhnya terhadap murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas sering menyebut Robi'ah Ar-Ra'i sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh. Robi'ah Ar-Ra'i juga memiliki metode pendidikan yang khas. Ia dikenal sangat sabar dalam menjelaskan masalah-masalah fikih yang rumit. Dan ia seringkali mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Julukan Ar-Ra'i diberikan kepada Robi'ah karena ia sering menggunakan Ar-Ra'yu, yakni akal, dalam pendekatan fikihnya. Pada masa itu ada dua pendekatan utama dalam fikih Islam. Pendekatan tekstual yang dilakukan ahlul hadis, dan yang kedua pendekatan rasional yang dilakukan ahlul ra'yi. Robi'ah Ar-Ra'yi dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam kelompok kedua. Pendekatan ini terkadang menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan ulama yang lebih konservatif. Namun, Robi'ah Ar-Ra'yi tetap mempertahankan pendiriannya bahwa penggunaan akal yang sehat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tetap berpegang pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pendengar yang budiman, Robi'ah Ar-Ra'yi adalah sosok yang dikenal dengan ketawaduan dan akhlaknya yang mulia. Meskipun memiliki ilmu yang luas, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dengan harta maupun ilmunya. Kepribadiannya yang rendah hati membuatnya dicintai oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ia sering mengingatkan mereka untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Al-Abbas As-Soffah mengundang Robi'ah Ar-Ra'yi ke Al-Anbar, sebuah kota di Irak. Khalifah berencana mengangkatnya sebagai qadi. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa Robi'ah Ar-Ra'yi menolak jabatan tersebut karena merasa lebih cocok mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Robi'ah Ar-Ra'yi wafat pada tahun 136 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal di kota Madinah. Sementara yang lain mengatakan bahwa ia wafat di Al-Anbar, Irak. Pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat di kota Madinah, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejarawan seperti Ibnu Sa'ad. Warisan terbesar Robi'ah Ar-Ra'yi adalah pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih, terutama melalui murid-muridnya. Imam Malik bin Anas sebagai salah satu muridnya melanjutkan tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Robi'ah Ar-Ra'yi dan menjadikannya dasar dalam mazhab Maliki. Selain itu, pendekatan rasional yang diperkenalkan oleh Robi'ah Ar-Ra'yi membuka jalan bagi diskusi-diskusi intelektual yang lebih luas dalam ilmu fikih Islam. Meskipun pendekatan ini kadang dipandang kontroversial, namun ia membantu umat Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Robi'ah Ar-Ra'yi rahimahullah adalah sosok ulama salafus saleh yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan pengabdian. Keberaniannya dalam menggunakan akal untuk memahami syariat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tekstual dan rasional dalam Islam. Hingga hari ini, nama Robi'ah Ar-Ra'yi dikenang sebagai salah satu pionir dalam pengembangan pemikiran Islam yang tetap relevan sepanjang masa. Dengan warisannya yang abadi, Robi'ah Ar-Ra'yi mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu yang mendalam. Ia mengajarkan tentang akhlak yang mulia dan juga keberanian untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian kisah kehidupan Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas, mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, la arjumannak, pasti aku akan melemparimu dengan batu." Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman, ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan, dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima, bahkan orang tuanya mengatakan, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silakan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini." Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat, menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain, memilih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, "Baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, 'Qala salamun alaika.'" Ya, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana fi hafiya." Aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. "Wa atazilukum wa matad'una min dunillah." Tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. "Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyah." Dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
7: wa ta'ala. Ini sikap seorang anak. Tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya. Tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita. Tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah. Sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah. Ketika orang lain tidak menerima, paling tidak sebagai seorang anak menginginkan dia memiliki tempat untuk berteduh, ya, pulang kembali ke rumah setelah lelah berdakwah. Tapi ternyata ini tidak didapatkan oleh beliau. Tapi apa boleh buat? Sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid, beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya. Walaupun darah menetes di medan juang pun beliau tidak akan mundur. Akhirnya beliau memilih untuk berdakwah ke masyarakat. Didakwahi masyarakatnya, setiap orang yang dijumpainya disampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala, bintang-bintang yang selama ini mereka sembah. Berbagai argumentasi oleh Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan, ya. Bintang-bintang itu tidak memberikan manfaat, bintang-bintang itu tidak memberikan mudarat, bahkan patung-patung yang kalian sembah selama ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kok bisa kalian menyembahnya, kok bisa kalian meminta kepadanya? Dan pada akhirnya ketika mereka terpepet, mereka hanya mengatakan qalu wajadna abana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung itu. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, sudah mereka tidak akan masuk. Yang mereka sampaikan kepada para dai, para nabi, mereka hanya mengatakan bahwa inilah yang kami dapati orang tua kami dahulu. Kami memang tidak memiliki hujah. Bahkan kami juga enggak masuk di logika kami. Ini patung memang enggak pernah bisa berbicara, enggak pernah bisa mendengar dan bisa mengabulkan apa yang kami minta. Tapi inilah yang dilakukan oleh orang tua kami. Ini realita, kenyataan, dan itu pun kita dapati realita dakwah saat ini. Bukan hanya kepada rakyat, Nabi Ibrahim pun mendakwahi pejabat. Dalam hal ini langsung mendakwahi kepala negara, mendakwahi penguasa. Datang dia kepada Raja Namrud yang sudah 400 tahun berkuasa di negeri Babil dan negeri Haran. Bahkan karena kedzaliman yang sangat luar biasa, dia mengaku sebagai Tuhan dan dia memaksakan kehendaknya agar rakyatnya menyembah kepada dia. Disitulah Nabi Ibrahim datang kepada raja mengajak dialog. Dan ini sudah menjadi irama dan lagu dalam dakwah sebagai seorang dai maupun seorang penguasa. Ngajak dialog terbuka, pengadilan terbuka. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada raja yang selama ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ya Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, ya. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan dan mematikan. Apakah Anda mampu sebagai manusia yang mengaku Tuhan? Ini raja ini dengan kesombongannya bukan mengatakan bahwa dia tidak mampu, tapi dia katakan, "Ya, saya mampu untuk menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim buktikan. Maka dari situ sebagaimana yang diceritakan oleh para mufassir, salah satunya adalah Qatadah, maka sang raja itu meminta agar Al-Ghojo ya, mendatangkan dua narapidana yang sudah divonis mati. Datangkan. Yang satu raja mengatakan eksekusi. Tembak, mati. Kemudian yang satu bebaskan. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini membuktikan bahwa saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Yang satu, walaupun sudah divonis mati, saya bebaskan dan dia tetap hidup. Bisa melihat. Yang satu, sudah divonis mati dan tadi sudah dieksekusi atas perintah saya. Dan dia sudah mati, saya bisa mematikan. Mau bukti apa lagi? Sebenarnya Nabi Ibrahim dengan logika konyol raja tersebut, bisa saja bukan itu yang kami maksudkan. Kalau memang kamu benar-benar bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang yang sudah mati coba hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Oke, saya terima, gitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang apakah Anda bisa menerbitkan matahari dari barat? Diam, tidak bisa menjawab apapun juga. Tetapi bagaimanapun juga, dengan kezaliman dan kepungahan serta kesombongannya, raja itu pun biarpun sudah kalah, bukti-bukti sudah dihadirkan dan dia tidak bisa menjawab, dia pun tetap ngotot mengaku sebagai Tuhan.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Sultan Agung Mataram. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nama lengkapnya adalah Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Lahir di Kesultanan Mataram, Kuta Gede 1593. Ayahnya adalah Raja Kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Berikut ini penjelasan singkat tentang perlawanan Sultan Agung Mataram terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama terjadi pada tahun 1628.
6: Serangan ini telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah G.P. Kun. Adapun sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang VOC. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Kemudian pendengar, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada, terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Kun meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Pendengar yang budiman, dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu, timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dengan mengetahui sejarah tentang perlawanan rakyat Mataram pada masa Sultan Agung dalam melawan penjajah, semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika masih dalam masa kolonial, terutama pada masa penjajahan. Dan juga semoga mengetahui ini menjadi motivasi bagi generasi bangsa selanjutnya agar lebih mengerti makna perjuangan serta pentingnya bersatu padu membela bangsa dan tanah air. Demikian, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Ucapan istighfar dan taubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa memohon dihapuskan dosa dan kesalahan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193.
9: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
10: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, Selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-229 sampai ayat 230, sekaligus melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih, para imam, mereka berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada istrinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Maka jumhur ulama dalam hal ini membolehkan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah, yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh si istri untuk menebus dirinya. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah, mereka berkata bahwa jika kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia pernah berikan kepadanya. Dan berkata juga bahwa seorang suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun dari si wanita itu. Dan jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan. Dan mengenai hal ini ada tambahan juga dari Imam Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, yang mereka berkata bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah dia berikan kepada istrinya. Dan ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, atau Az-Zuhri, Tawus, Hasan al-Basri, dan para ulama lainnya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya. Kemudian pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, para sahabat kami, para sahabat Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat mengenai masalah khulu, meminta cerai. Lalu Sufyan memberitahu kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Setelah itu istrinya meminta khulu darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika dia menghendaki. Karena Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan seterusnya di ayat ke-229 sampai 230. Lebih lanjut, Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Artinya, ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, itu bukan termasuk talak dari suaminya. Jadi tidak terhitung. Jadi kalau sudah dua, jadi dengan khulu tidak dihitung menjadi tiga, tapi tetap dua. Dan diriwayatkan dari ulama lainnya selain Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya. Dia menuturkan, ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Lalu istrinya menghulunya, meminta cerai kepadanya. Apakah boleh dia menikahinya kembali? Ibnu Abbas menjawab, ya boleh, karena khulu bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu berada di antara keduanya. Dengan demikian, khulu itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai talak. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, At-talaku marratan, talak itu dua kali. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas bahwa khulu itu bukan termasuk talak, melainkan hanyalah fasakh, yaitu pembatalan persetujuan. Dan ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan inilah makna zahir dari ayat tersebut. Dan ada pendapat lainnya pendengar yang menyatakan bahwa khulu atau istri yang meminta cerai ini termasuk talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan dari Ummu Bakar al-Aslamiyah bahwa ia pernah meminta khulu dari suaminya, Abdullah bin Khalid bin Usaid. Lalu keduanya mendatangi Utsman bin Affan untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Utsman menjawab, yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika dia menyebutkan sesuatu, maka dia tergantung pada apa yang dia sebut. Meskipun dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih mendekati kebenaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 yang bisa kita

Salam FM, suara dakwah Islam.

Hud berkata, sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rob kalian. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian.

0: maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang beriman.
1: Kisah Nabi Soleh alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih."

dan ingatlah oleh kalian di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian dirikan istana-istana di tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Rabb-nya?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Nabi Saleh diutus untuk menyampaikannya."

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu."

Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, serta mereka berkata, "Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah."

Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.

0: dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah berupa pergaulan sejenis yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Pendengar yang budiman, kriteria suami atau istri idaman yaitu menyenangkan jika dipandang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan hidup. Karena paras yang cantik atau wajah yang tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tentram dengannya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita salihah, yang salah satunya yaitu menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, yang hendak dinikahi, sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia ingin melamar seorang wanita Ansar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut menjawab, "Belum." Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansar terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang keempat yaitu wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Pendengar rahimakumullah, di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah, kemuliaan serta kekuatan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak muslim yang nantinya menjadi orang-orang saleh yang mendakwahkan Islam. Lahirlah para mujahid-mujahid yang tangguh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memilih calon istri yang subur. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku." Karena alasan ini, sebagian fuqaha atau para ahli fikih, mereka berpendapat bolehnya fashun nikah atau membatalkan pernikahan jika diketahui suami memiliki penyakit impotensi yang parah. As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Pendengar yang budiman, khusus bagi seorang muslimah yang hendak memilih calon pendamping, ada 1 kriteria yang penting untuk diperhatikan, yaitu calon suami hendaklah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan, bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, 'Sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku.' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Adapun Muawiyah adalah orang fakir. Ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan lelaki yang lain kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu anha karena kefakirannya. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah juga perlu diperhatikan. Namun pendengar, kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama. jika sang suami dapat memberikan nafkah yang hanya sekedar dapat menegakkan tulang dan punggungnya serta keluarganya nanti, maka itu sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak zuhud, akhlak kesederhanaan dan juga qanaah, serta mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah serta Rasulnya mencela penghamba atau para pengumpul harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bukan juga berarti calon suami harus kaya raya dan banyak harta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara ayugnihumullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pencurian energi listrik. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara, dan masyarakat. Kedua, bahwa terhadap tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tadi, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pencurian energi listrik. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah penggunaan atau pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum, hukumnya adalah haram. Kedua, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik, hukumnya adalah haram. Dan ketiga, setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. Kedua, pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat. Keempat, aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya. Kelima, masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdaya guna. Dan keenam, seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara ilegal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 6 April 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraru Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar dimana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Adapun tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berjudul derajat orang yang berilmu. Pendengar yang budiman, mari kita renungkan 4 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim berikut ini, ayat-ayat yang merupakan dalil tentang derajat orang yang berilmu. Yang pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dalam surat Thaha ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila s-solihati fa'ula'ika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau derajat yang mulia. Dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu kedudukan beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam 4 ayat tersebut, 3 di antaranya adalah penyebutan pengangkatan derajat bagi ahli iman, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sedangkan ayat yang keempat adalah penyebutan pengangkatan derajat dengan melakukan jihad fi sabilillah. Dengan demikian, seluruh pengangkatan derajat seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kembalinya kepada masalah ilmu dan jihad. Yang dengan dua hal tersebut, agama ini akan tegak. Ya. Ini diambil dari kitab Miftah dari Sa'adah. Ya. Imam Ash-Shawkani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam firman-Nya, Walladhina utul ilma darajat, maksudnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majlis ilmu. Ini diambil dari Fathu Al-Qadir. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniallahu ayyakum. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia. Di dalamnya mengandung keagungan. Di dalamnya mengandung petunjuk. Di dalamnya mengandung obat. Di dalamnya mengandung mau'idhoh, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idhoh, mendapatkan ibroh di dalamnya. Tanpa membaca, kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya. Dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar, setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di mahad, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istimbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting, kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan keutamaan Al-Quran, baik itu ketika di dunia maupun di akhirat, adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri, orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini. Menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya, walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan. Kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Qur'an. Sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasaddud, dalam artian kita memperberat diri menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal

0: dari dakwah kita, kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitussalam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Azzam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Ya, di tengah masyarakat kita, di zaman yang diklaim pada saat ini sudah modern, ternyata amalan-amalan seperti ini bukan semakin pudar, tapi justru semakin apa? Tumbuh subur. Pemujaan, ya, dalam buku ini dijelaskan maksudnya adalah

0: mempersembahkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada setan. Jadi yang dimaksud pemujaan dalam pembahasan kali ini adalah persembahan dalam bentuk apapun kepada setan dari bangsa jin untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dengan menyembelih binatang-binatang atau hewan-hewan tertentu, ayam cemani misalnya, ayam yang warnanya hitam legam, atau menyembelih kambing atau kerbau lalu dipersembahkan kepada jin, kepada setan. Untuk mencapai tujuan tertentu, tujuannya apa? Bisa jadi ngalap berkah. Ya, biar mendapatkan keberkahan dari bumi, dari hasil tanaman mereka. Atau terjaga dari bencana seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Atau biar tidak diganggu oleh jin penunggu di tempat tersebut, yang mendiami tempat tersebut. Persembahan kepada setan merupakan suatu kesyirikan yang nyata dan tidak ada keraguan padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih ini termasuk ibadah. Islam mengatur mulai dari tata caranya, fa idza dzabahta fa ahsinu dzibha. Ya, ketika kalian menyembelih itu dengan menyembelih yang baik. Tidak menyiksa hewan gitu. Begitu juga tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk jin misalnya, untuk pemujaan. Dan ini banyak terjadi pada hadirin sekalian. Ketika seseorang ingin mendapatkan tadi ya, yang diinginkan kekayaan misalnya, dia melakukan pemujaan di pucuk-pucuk gunung. Ya, termasuk ritual mencari pesugihan. Jadi pesugihan itu suatu ritual persembahan juga yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu ya, seperti yang sudah familiar dan populer di medsos ya, di Jawa, Jawa Tengah itu ada daerah namanya Sragen. Itu ada tempat namanya Gunung Kemukus. Di situ terkenal se-Indonesia sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ada seorang teman bercerita ya, bercerita pada saya ya, tentang orang tua beliau. Orang tua beliau ini ya melakukan ritual-ritual seperti penyembahan atau kedikdayaan begitu. Dan sudah maklum itu bahwa setiap tingkatan atau untuk meraih itu pasti harus ada tumbalnya. Tumbalnya itu sudah jadi syarat mutlak itu para rincian. Tidak jauh itu tumbalnya adalah ya keluarga sendiri, orang terdekat sendiri. Nah ini teman kita ini cerita gitu kan. Pada suatu hari bapak beliau itu ini ya sudah melakukan begitu ya, katanya harus ada tumbalnya kalau pengen sukses. Engkau lihat besok, kamu lihat tumbalnya di belakang rumahmu ada sumur. Sumur itu kalau airnya tenang pagi hari misalnya belum dipakai, kan saya bisa buat mengaca ya, buat bercermin ya. Ya. Buat bercermin itu bisa, maksudnya ketika kita melihat airnya itu bisa kelihatan siapa di situ. Akhirnya dia belakang pagi hari itu melihat ya dengan deg-degan ya. Begitu dilihat ya, muncul anak dia yang cerita ke anak ini, yang cerita ke saya. Spontan dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Udah gagal itu, nggak jadi gagal ya. Ya itu apa, spontan itu mengucapkan Allahu Akbar begitu, apa katanya gagal itu ya. Ini syaratnya benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislaman para hadirin sekalian, penyembahan-penyembahan itu. Nah kita di dalam Islam Kita hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini dipegang terus. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan peribadatan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keselamatan, dalam meraih atau dijauhkan dari kemudharatan bencana alam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajaran Islam kalau misalnya ada bencana alam gempa bumi terus kita membuat ritual-ritual makanan sesajen lalu dipersembahkan di gunung atau di laut itu bukan ajaran Islam. Ya, makanya kita sebagai seorang mukmin enggak usah ikut-ikutan ajaran agama lain itu. Nah, ini pemujaan ya, bentuk kesyirikan, memuja kepada setan-setan, kepada jin-jin, termasuk adalah khodam. Khodam itu adalah jin atau setan yang diagungkan, ya, sengaja dituruti atau disembah. Disembah itu tidak harus dengan sujud dan rukuk kepada setan atau jin itu enggak, tapi mengikuti perintah yang dihalalkan, yang diharamkan, itu menyembah setan. Sebagaimana dulu sahabat Adi bin Hatim kalau tidak salah ya, bahwasanya kami dulu ketika ini ya, ketika di Persia atau di Romawi itu tidak sujud kepada ruhban, kepada pendeta-pendeta. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kami enggak pernah sujud kepada mereka. Bukan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi mereka menghalalkan yang haram, ya, kalian ikuti. Mengharamkan yang halal diikuti juga. Kemudian para hadirin sekalian, yang kedua itu pemujaan ya. Kalau dibahas itu juga akan panjang ya dalam prakteknya. Hipnotis. Apa hipnotis ya? Hipnotis ya. Itu berasal atau hipnotis itu asalnya ini ya. Hipnosis itu seperti tidur ya. Tidur bukan dalam artian tidur nyenyak. Makanya ada hipnoterapi. Berasal dari dua kata hipnosis dan terapi ya. Hipno itu seperti tidur, kita memejamkan mata kemudian relax gitu. Ya, ada yang memang untuk terapis ya. Terapis ya dengan cara sugesti. Dan yang banyak terjadi adalah itu amalan sihir. Ya, ini yang dimaksudkan dalam buku ini. Hipnotis merupakan salah satu jenis sihir, mempergunakan bantuan jin agar si pelaku hipnotis dapat menguasai sang korban atau seorang korban. Setelah menguasai korban, maka pelaku hipnotis bisa mengendalikan korban menurut keinginannya. Misalnya dengan metodenya banyak, dengan liontin, atau dengan ditepuk di pundaknya, ditepuk. Begitu sekali tepuk itu masuk. Sehingga hilang kesadarannya. Kan banyak itu. Seorang yang ditepuk, diculik dengan cara ditepuk. Atau ada banyak di berita ya. Ada seorang nenek-nenek lagi jalan pagi ya, olahraga ya. Tiba-tiba ditepuk dari belakang. Ya. Diajak masuk ke mobil. Lalu diajak ke ATM. Disuruh ngambil duit, ngasih perhiasan, habis itu dicampakkan saja linglung seperti itu. Ya, enggak tahu tadi yang terjadi apa. Ada seorang yang bercerita, seorang ustaz bercerita bahwasanya ada seorang mahasiswi ya, lagi kuliah izin ke toilet. Pas di toilet diculik ya, ditepuk oleh mahasiswi lainnya. Lalu diajak ke mobil ya, begitu ditepuk langsung kehilang kesadarannya. Ya, kemudian apa? Diajak ke mobil, diambil darahnya kemudian di ini. Enggak tahu untuk apa. Ya. Dicampakkan di salah satu masjid. Nah, ini banyak para hadirin sekalian ya. Kadang dengan masuknya bukan dengan tepukan tapi dengan membuat orang panik. Ditelepon dulu. Ya, ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum. Ini Bapak Fulan atau Ibu Fulan ya. Iya betul gitu kan. Ada apa, Pak? Ya. Ini kita dari rumah sakit lagi di UGD ini, anak Bapak namanya Fulan ya. Iya. Fulannya kecelakaan, harus operasi. Dan harus segera dioperasi ini, kalau tidak ini bisa bahaya gitu. Ya orang ya, ya lagi enak-enaknya ngopi gitu kan, atau belum ngopi lagi bangun tidur, diteror begitu, dia akan apa? Panik kan? Ya akan panik gitu. Ya akan panik, atau telepon itu anak gitu kan, mama lagi di kantor polisi nih, harus nebus gitu. Harus nebus ini. Kalau enggak nanti ditahan, di penjara. Wah. Angkat itu. Ini udah banyak modus seperti ini para hadirin sekalian. Akhirnya melalui kepanikan itu, kekosongan itu, seorang bisa melancarkan aksi buruk atau jahatnya. Mereka sudah belajar tentunya ilmu-ilmu menguasai seperti itu, membuat orang panik, membuat orang gelisah, ya. Sehingga untuk menguasai pikiran, ya, untuk menguasai pikiran seseorang, ya. Lalu apa? Setelah itu untuk menguasai korban. Ya, tujuannya enggak jauh dari mengambil harta atau mengambil apa namanya? Mengeksploitasi. Pelecehan seksual misalnya. Nah, ini banyak terjadi hipnotis, ya. Ya. Jelas dengan bantuan sihir, ya. Dengan cara apa? Menghilangkan kesadaran itu jelas. Adapun yang dimaksudkan banyak ditanyakan tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi dengan cara hipnosis. Hipnosis untuk membuat rileks, ya. Selama tidak menghilangkan kesadaran seseorang, ya. Dan hanya sifatnya sugesti, optimisme itu masih dibolehkan di dalam ilmu psikologi, ya. Para psikiater tentu tahu gitu ya. Dia menggunakan kata-kata tertentu untuk mensugesti seseorang sehingga dia apa? Mendapatkan optimisme, semangat. Biasanya digunakan untuk yang ibu-ibu yang mau melahirkan. Biasanya kan kalau orang melahirkan itu suka trauma. Entah trauma pernah sesar, entah trauma pernah apa namanya lahiran susah, ya, atau mendengar kabar melihat lahiran sampai meninggal. Itu membuat efek traumatik. Ya, menemani apa saudaranya atau temannya melahirkan kemudian meninggal, itu traumatik. Ya, makanya ada terapinya. Atau seseorang ada yang mungkin enggak makan tertentu karena trauma. Saya punya tetangga itu enggak mau kalau makan onde-onde. Tahu onde-onde ya? Kue onde-onde. Kue yang apa ada wijennya itu ya. Dia dikasih enggak mau itu. Ternyata apa? Dia pernah melihat teman atau tetangganya itu keselak. Keselak apa? Onde-onde. Kan seret itu ya. Atau enggak tahu dimakan semuanya, kan bulat dia. Ya, enggak mau itu. Itu harus diterapis itu. Ada terapinya ya. Atau orang mungkin enggak makan tertentu karena efek traumatik. Ya. Nah ini apa dengan sugesti, makanya inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya di dalam penjelasan kata-kata itu ada semacam sihir yang sifatnya apa namanya bukan hakinya, ini mensugesti gitu, menyihir seseorang. Ya, ibu-ibu yang mau melahirkan, insya Allah udah Allah kasihkan jalannya, kok udah ada jalannya. Ya, itu udah ada jalannya, udah gitu ya, tenang. Walaupun enggak semudah mengatakan demikian ya, tapi tenang itu penting. Sudah ada jalannya. Ya. Kucing ketika melahirkan ya, itu tenang. Kambing ya, kalau yang punya kambing itu kan, kalau kambing melahirkan itu kan enggak manggil bidan gitu ya. Ya, dia tenang, dielus-elus saja itu. Udah ada jalannya insyaallah itu. Udah ada jalannya. Ya kecuali kasus-kasus tertentu memang harus ditangani secara khusus, tapi normalnya sunatullahnya itu ada jalannya. Allah sudah ini. Nanti ada keajaiban lah gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Allah yang menggerakkan, Allah yang membuka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Kalau kita pengin kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk kok. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh. dibentuk seperti apa namanya atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa, ya tinggal dilatih saja, gitu ya, tinggal dilatih saja, ya. Tapi bukan dengan diisi khodam, ya, diisi dengan jin, ya, dengan mantra-mantra, ya, walaupun bisa kuat mungkin kebal bacok, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang nifaq akbar dan nifaq ashar. Tapi sebelumnya ada satu pembahasan yang terlewat, yaitu tentang kufur ashar. Bahwa kufur atau kekafiran itu terbagi dua. Kafiran akbar yang itu mengeluarkan dari millah, dan itu sudah pernah kita bahas. Nah, di samping kufur akbar ada pula kufur ashar yang tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Allah ini. Tetapi kufur ashar ini sangat mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan tersebut, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Dan kekufuran yang semacam ini masyhur di kalangan para ulama dengan sebutan kufrun duna kufur, kekafiran yang bukan kekafiran atau kekafiran di bawah kekafiran. Pelakunya berada dalam suatu bahaya yang besar, terancam mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jal jika tidak bertaubat dari perbuatan ini. Dan syariat telah menyebutkan beberapa maksiat dan dosa-dosa dengan sebutan kufur, bahwa pelakunya kafir. Ala sabil zajr wa tahdid, supaya seorang yang mendengar sifat itu, bahwa dosa atau maksiat itu disebut kafir, akan tercegah ya, dan merasa ngeri untuk melakukannya. Disebut kufur ashar karena dia termasuk khisalul kufur, termasuk perkara-perkara kekufuran, akan tetapi tidak sampai kepada batas kufur akbar. Jadi dosa apa saja yang tercakup dalam kufur ashar atau kekafiran yang kecil, ini termasuk dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa yang tidak disifati oleh syariat sebagai kekafiran. Dan kekafiran ashar atau kafir yang kecil ini, pelakunya terancam oleh ancaman Allah dan azab, tetapi tidak akan kekal di dalam neraka, dan pelakunya juga masih memungkinkan untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat. Di antara bentuk-bentuk kekafiran yang kecil atau kufur ashar ini, pertama adalah kufru ni'mah, mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengembalikan nikmat itu kepada selain Allah, yakni dengan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah taala dengan lisannya, dengan kata-katanya, bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinannya. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang kafir. Surah An-Nahl ayat 83. Hal ini seperti ucapan seorang yang mengatakan bahwa hartaku ini aku dapatkan dari warisan orang-orang tuaku. Jadi dia menisbatkan kenikmatan itu harta kepada orang-orang tuanya secara lisannya, tapi tidak secara keyakinan dalam hatinya. Nah, perkataan ini termasuk kufur ashar. Atau perkataan salah seorang, kalau bukan karena si fulan, tentu akan terjadi begini dan begini. Atau sebaliknya, kalau bukan karena si fulan, tentu kita akan terkena musibah ini atau itu. Ucapan dengan lisan, perkataan dengan lisannya seperti itu, ini termasuk kufur ashar. Dan hal-hal semacam ini sering sekali keluar, ya, meluncur dari lidah kebanyakan manusia. Yang jelas, mereka menisbatkan kenikmatan atau kebaikan, atau terhindar dari keburukan itu, kepada selain Allah, tetapi mereka meyakini bahwa itu semua dengan kehendak Allah atau dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kufranul ashir wal ihsan. Kufranul ashir artinya mengingkari atau berbuat durhaka kepada suami. Kufur artinya durhaka, kepengingkaran seorang istri kepada suami. Demikian juga mengingkari kebaikan, ya, mengingkari kebaikan seseorang termasuk perbuatan kufur, tetapi kufur asghar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu an-nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Qila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Telah diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Nabi bersabda, yakfurna, mereka kufur. Ditanyakan kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kafir kepada suami. Yakfurna al-ashir, kafir kepada suami. Yakni, durhaka kepada suami. Dan mengingkari kebaikan. Al-ihsan artinya perbuatan baik, mengingkari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, bab Kufranul Ashir wa Kufrun Ba'da Kufur. Yang ketiga adalah al-halif bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, bersumpah dengan selain nama Allah ta'ala. Tetapi tanpa tidak sampai kepada mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu, ya, tidak sampai mengagungkan. Jadi hanya meluncur lewat lisannya atau lewat lidahnya bersumpah dengan selain nama Allah tanpa disertai ta'zim dalam hatinya, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir, au asyrak, atau berbuat kesyirikan, ya. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma', arti sepakat bulat, bahwa ini termasuk kesyirikan dan kufur yang kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik asghar, syirik yang kecil, dan juga kufur asghar, kekufuran yang kecil, yang tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, selama di dalam hati orang yang bersumpah ini tidak ada ta'zim atau pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu. Yang keempat adalah qitalul muslim, memerangi orang muslim, ya, memerangi orang muslim. Ini termasuk perbuatan kafir, artinya kafir yang kecil, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari pula. Nah, penyebutan kafir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu memerangi seorang muslim atau memenggal leher seorang muslim, ini disebut oleh hadis Nabi sebagai sesuatu perbuatan kafir, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam, dengan kesepakatan para ulama, semua sepakat seperti itu. Hal ini karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi mereka saling berperang, tetapi Allah menyebutnya al-mu'minal mu'minin, dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau terjadi saling peperangan di antara dua kelompok orang-orang yang beriman karena suatu fitnah atau suatu kekeliruan dan sebagainya, maka itu tidak mengeluarkan dari iman, tapi itu termasuk kufrun asghar, kekafiran yang kecil. Yang keenam, mencela nasab dan meratapi mayit. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nas huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit." Ada dua perkara yang ini adalah kekafiran di tengah-tengah manusia. Ada dua perkara yang masih berjalan di tengah-tengah manusia, keduanya ini adalah kafir, perbuatan kafir. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela, merendahkan atau mencaci nasab seseorang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, al-intisabu ila ghairil ab, menasabkan diri kepada selain ayah. Jadi ketika menyebutkan nasabnya, dia bernasab kepada selain ayahnya. Ini pun juga termasuk perbuatan kafir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufur." Barang siapa yang tidak suka bernasab kepada ayahnya, maka itu adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Kekafiran dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah kekafiran yang kecil. Demikian juga seorang yang mengklaim nasab yang tidak benar. Artinya seorang yang mengklaim atau mengaku bahwa dia bagian dari suatu kaum, padahal dia bukan dari bagian kaum tersebut. Maka ini pun juga Nabi bersabda, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Hendaknya bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk al-kufrul ashar, kekafiran yang kecil. Dan setiap nas dalam syariat yang menyebut suatu dosa dengan kufur atau kekafiran, selama perbuatan itu tidak sampai kepada kekafiran yang akbar, yang besar, atau kesyirikan yang akbar, atau kemunafikan yang akbar, maka itu termasuk kufrun ashar, artinya kekafiran yang kecil, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sekali lagi pelakunya dalam bahaya besar dan menanggung ancaman siksaan yang berat di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Karena bisa jadi orang-orang yang menghina itu lebih hina daripada orang yang dihina. Bisa jadi seseorang yang menghina, dia ternyata lebih hina daripada orang yang dihina. Dan bisa jadi orang yang dihinanya itu, dia adalah orang mulia. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan, bagaimana para kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW, ternyata yang dihina itu sangat mulia dan yang menghina sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita meyakini dia seorang mukmin, itu jangan sampai menghina dengan perkataan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka, orang-orang yang dihina, itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain. Sebab bisa jadi mereka yang dihina khairum minhun, itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya yaitu iltizam kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tolak ukur yang sebenarnya, bukan titel keduniaan, tapi titel yang Allah Azza wa Jalla terapkan. Al-muttaqin misalkan, as-sabirin. Ini titel-titel dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tolak ukur. Ya, maka hati-hati, jangan sampai saling menghina. Bisa jadi dia yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Kemudian rambu selanjutnya, jika mendengar bacaan Al-Qur'an, maka diam. Diam, jangan berbicara. Karena kita harus menghormati kalamullah. Apa nilai perkataan kita dibanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Lemah sekali kita ini. Perkataan kita ini lemah sekali, hina sekali. Seperti perbedaan al-khaliq dan makhluk. Perbedaan kalamullah, Al-Qur'an dengan perkataan kita itu seperti perbedaan Allah dan kita. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Sedangkan kita bakhil, kita fakir. Ya Allah Aziz, kita ini lemah. Nah, jadi jika ada kalamullah yang dibacakan, maka diam. Dan ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rambu selanjutnya, senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersihkan perkataan kita, tempat duduk kita yang digunakan untuk berbicara dari ghibah dan juga namimah. Kita harus menjauhkan dari ghibah dan namimah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain, membicarakan keburukan-keburukan kaum muslimah yang lain. Ini namanya ghibah. Ghibah ini jelas dilarang oleh syariat, mengharamkan ghibah ini. Adapun namimah yaitu memindahkan satu informasi pada orang lain dengan tujuan agar orang lain marah, atau istilah kita itu adu domba, yang mengadu domba. Itu namanya namimah. Dan ghibah itu memang jelas kita membicarakan keburukan orang lain yang dilakukannya. Seandainya dia tidak melakukannya, maka bukan ghibah, tapi ini kadzib atau dusta. Tapi ghibah membicarakan tingkah laku buruk atau cacat yang ada dalam tubuh orang lain, tubuh saudara kita, itu namanya ghibah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ghibah dan juga namimah. Kemudian yang terakhir, jika kita hendak berdiri dari majelis kita, dari tempat duduk kita, karena biasanya ketika bermuhadatsah, berbicara dengan teman kita, ya kita mengambil satu tempat duduk. Nah, ketika kita selesai berbicara, kita mau beranjak dari kursi kita, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Doanya yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang harus senantiasa diucapkan bagi orang-orang yang selesai mengadakan pembicaraan ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka. Aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Dan aku pun bertobat kepadamu. Wallahu a'lam.
1: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara Syaib.

Tak ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih sekumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari, dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekat.

Dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepala. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
1: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
0: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dikategorikan sebagai najis adalah bangkai. Maksud dari bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Termasuk kategori bangkai yaitu anggota tubuh binatang yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup. Dalil tentang najisnya bangkai adalah hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun." Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Adapun kulit bangkai yang sudah disama atau dikeringkan, maka boleh memanfaatkannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai telah disama, maka ia telah suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengecualian seputar najisnya bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, serangga dan semisalnya, serta tulang binatang seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit dan benda-benda sejenisnya. Status hukum benda-benda tersebut adalah suci, karena pada asalnya semua benda-benda itu suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan kenajisannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lainnya yang dikategorikan sebagai benda najis adalah darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit jumlahnya dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, "Audaman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu najis. Maksud kata al-masfuh dalam ayat ini adalah darah yang mengalir. Maka darah yang berada dalam urat dan rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya masih dimaafkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lain yang dikategorikan sebagai najis adalah babi dan anjing. Daging babi termasuk najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145. Sedangkan tentang najisnya anjing berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina yahdikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk mensucikan wadah air seseorang di antara kalian jika dicilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Pertamanya atau salah satunya dengan debu." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ke kamar kecil, beliau menyuruhku menyediakan 3 biji batu. Namun aku hanya menemukan 2 biji. Lalu aku mencari 1 batu lagi dan tidak menemukannya. Akhirnya aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau hanya mengambil 2 batu itu saja dan membuang kotoran hewan seraya bersabda, 'Ini adalah benda najis.'" Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya menurut mayoritas ulama adalah khamr atau yang disebut dengan minuman keras. Landasan dalil akan najisnya khamr adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khamr adalah suci. Ini adalah pendapat yang lebih kuat sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya secara akurat. Ini merupakan pendapat Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqih Sunnah. Ulama yang mengatakan tidak najisnya zat khamr adalah karena kata ritsun dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Yang dijadikan dalil akan najisnya ditafsirkan sebagai najis maknawi, yaitu jenis perbuatannya najis, bukan zat bendanya. Sebab patung-patung dan alat judi najis secara makna bukan zatnya, sebagaimana berjudi dan berhala dikatakan sebagai najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya adalah yang disebut dengan binatang jalalah atau pemakan kotoran, yaitu binatang ternak yang punya kebiasaan buruk makan kotoran. Sekalipun ia binatang seperti unta, sapi, kambing, ayam, atau itik, akibat kebiasaan makanan kotoran itu, bau hewan tersebut menjadi berubah. Namun jika hewan-hewan itu dikurung sehingga tidak lagi memakan kotoran dalam jangka waktu lama, dan dia makan makanan normal lagi sehingga dagingnya tidak berbau, dan ia tidak lagi mendapat sebutan jalalah, maka dagingnya halal dimakan. Sebab illat atau alasan pelarangannya telah berubah atau hilang. Sedangkan ketika masih memakan kotoran, maka illah atau alasan hukumnya masih tampak dan tidak ada perubahan status hukum. Dalam kondisi seperti itu, dagingnya tidak boleh dimakan. Dalil yang menyatakan najisnya binatang jalalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dari Abu Dawud bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang meminum air susu binatang jalalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jalalah, begitu juga menunggangi maupun memakan dagingnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar di awal periode Madinah. Kebijakan ini adalah salah satu keputusan yang sangat penting dan bijaksana dari Rasulullah. Ini beliau lakukan dalam membangun masyarakat Islami yang kokoh dan bersatu. Langkah ini memperkuat umat Islam di Madinah dan menjadi fondasi bagi kemajuan dakwah Islam yang lebih luas. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita mengenal siapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta benda, bahkan pekerjaan demi mempertahankan iman mereka. Keberanian dan keteguhan mereka adalah bukti nyata keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka telah memeluk Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat gembira menyambut kedatangan beliau bersama kaum Muhajirin. Kaum Ansar menerima kaum Muhajirin dengan penuh cinta dan keikhlasan, siap memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudara-saudara seiman mereka yang datang dari Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menyadari bahwa kaum muslimin di Madinah terdiri dari dua kelompok yang berbeda latar belakang. Kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa harta benda yang memadai, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Di sisi lain, kaum Ansar yang memiliki tempat tinggal dan harta di Madinah sangat bersemangat membantu saudara-saudara mereka. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil kebijakan untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu mempersaudarakan satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansar. Kebijakan ini bukan hanya bentuk saling bantu-membantu, tetapi juga sebuah ikatan persaudaraan yang kuat dalam agama. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang pedagang dari Mekah, dengan Sa'ad bin Abi Rabi dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya. Bahkan menawarkan rumah dan keluarganya sebagai bentuk kedermawanan yang luar biasa. Namun Abdurrahman bin Auf menolak harta tersebut dengan sopan dan meminta agar ditunjukkan saja pasar untuk ia bisa bekerja. Abdurrahman bin Auf pun kemudian berdagang dan akhirnya menjadi salah satu sahabat yang sangat kaya namun tetap dermawan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar memiliki hikmah yang sangat mendalam. Mari kita bahas beberapa hikmah dari kebijakan ini. 1. Membangun persatuan yang kokoh. Dengan adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menghilangkan perbedaan antara mereka. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bersatu dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman. Persaudaraan ini bukan sekedar hubungan sosial, tetapi sebuah komitmen untuk saling mendukung dan membantu dalam suka maupun duka. Persatuan yang dibangun atas dasar keimanan ini sangat kuat dan menjadi pondasi bagi kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian sesama muslim. Kebijakan ini juga menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang tulus antar sesama muslim. Kaum Ansar tidak hanya memberi bantuan materi kepada kaum Muhajirin, tetapi juga menawarkan tempat tinggal, makanan, bahkan pekerjaan. Mereka menerima kaum Muhajirin bukan sebagai tamu, tetapi sebagai saudara. Dari sini kita belajar pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Mengajarkan keikhlasan dalam memberi dan mandiri dalam menerima. Kaum Ansar dengan penuh keikhlasan memberikan harta dan tempat tinggal mereka kepada kaum Muhajirin. Dan mereka melakukannya semata-mata karena Allah.
Sebaliknya, kaum muhajirin tidak memanfaatkan kemurahan hati kaum Ansar dengan sembarangan. Mereka menerima dengan rasa syukur dan berusaha mandiri. Seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, meskipun diberi tawaran harta, beliau lebih memilih untuk berusaha sendiri. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain, namun tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. 4. Menjadi teladan persaudaraan Islam untuk generasi selanjutnya. Persaudaraan antara muhajirin dan ansar ini menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Mereka menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan suku ataupun bangsa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai dan membantu saudara seiman kita dimanapun kita berada. Persaudaraan ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengutamakan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi segala tantangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kisah yang mengharukan dari kebijakan mempersaudarakan muhajirin dan ansar ini. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah, seorang sahabat yang berasal dari kalangan muhajirin dan sangat mencintai ilmu. Beliau tidak memiliki harta yang banyak, namun para sahabat ansar selalu membantunya dengan memberikan makanan dan pakaian. Para sahabat ansar menunjukkan kemurahan hati mereka dengan penuh ketulusan. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kaum muhajirin yang membutuhkan bantuan, melainkan merasa senang bisa memberikan dukungan bagi saudara seiman mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar di Madinah adalah langkah yang sangat strategis dan penuh hikmah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa persatuan umat Islam hanya dapat dicapai dengan rasa saling cinta, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Persaudaraan antara muhajirin dan ansar menjadi contoh nyata bahwa persaudaraan Islam dapat mengatasi segala perbedaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa menjaga persaudaraan serta persatuan umat Islam dimanapun kita berada. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

0: Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
2: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah dinasti Saljuk, yaitu Muhammad bin Malik Shah. Beliau adalah putra dari Sultan Malik Shah yang dikenal salah satu penguasa besar dalam dinasti Saljuk. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga, baik tentang perjuangan dalam kepemimpinan maupun tantangan yang dihadapinya dalam menjaga kekuasaan Islam. Pendengar yang mulia, Muhammad bin Malik Shah adalah salah satu putra Sultan Malik Shah, pemimpin yang berhasil membawa dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaan. Muhammad lahir pada akhir abad ke-11 Masehi di tengah keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Ayahnya Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaan Saljuk hingga mencapai Persia, Irak, Anatolia dan sebagian wilayah Asia Tengah. Namun, setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Muhammad harus bersaing dengan saudara-saudaranya termasuk Barkiyaru dan Mahmud bin Malik Shah yang juga mengklaim tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di dalam dinasti dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah dimulai di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Beliau diangkat sebagai sultan pada tahun 1105 Masehi setelah kematian Barkiaruk. Namun pemerintahannya tidak luput dari tantangan besar baik internal maupun eksternal. Di antaranya, satu, perebutan kekuasaan internal. Konflik internal di antara anggota keluarga dinasti Seljuk masih terus berlanjut meskipun Muhammad berhasil naik tahta. Saudaranya, yaitu Mahmud bin Malik Shah dan para gubernur lokal seringkali menentang kebijakannya. Perpecahan ini menyebabkan kesultanan kehilangan stabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah. 2. Ancaman dari luar. Selama masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah, Kesultanan Seljuk menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti tentara salib yang melanjutkan serangan mereka ke wilayah-wilayah Islam. Selain itu, Kekaisaran Bizantium juga berusaha merebut kembali wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Seljuk. 3. Upaya memulihkan otoritas pusat. Muhammad bin Malik Shah berusaha untuk memulihkan otoritas pusat kesultanan yang melemah. Beliau mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer dan administrasi. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beliau tetap berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dinasti Seljuk. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Muhammad bin Malik Shah berhasil mencatat beberapa keberhasilan gemilang. Di antaranya, satu, penyatuan wilayah. Muhammad bin Malik Shah berhasil menyatukan sebagian wilayah yang terpecah akibat perang saudara. Dengan diplomasi yang bijak, beliau mampu menjalin hubungan dan perjanjian dengan beberapa gubernur lokal untuk kembali mengakui otoritas pusat. 2. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Beliau berusaha mempertahankan wilayah Islam dari serangan tentara salib dan Kekaisaran Bizantium. Meskipun sumber daya kesultanan terbatas akibat konflik internal, Muhammad tetap menunjukkan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. 3. Dukungan terhadap ulama. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad bin Malik Shah memiliki hubungan yang baik dengan ulama. Beliau sering meminta nasihat kepada mereka untuk mengambil keputusan penting. Dukungan ini membantu beliau menjaga legitimasi pemerintahannya di mata rakyat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah berakhir pada tahun 1118 Masehi. Setelah wafatnya beliau, dinasti Seljuk kembali menghadapi krisis suksesi. Perpecahan di antara para pewaris tahta semakin memperlemah kesultanan, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk semakin menguasai wilayah-wilayah Islam. Pendengar yang mulia, kisah Muhammad bin Malik Shah mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, satu, pentingnya persatuan. Perpecahan di dalam dinasti Seljuk menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kesultanan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. 2. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Muhammad bin Malik Shah tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Keteguhan ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian. 3. Dukungan terhadap ulama. Hubungan yang baik antara Muhammad bin Malik Shah dengan ulama menunjukkan pentingnya peran ulama dalam membantu pemimpin mengambil kebijaksanaan. Ulama adalah penjaga moral dan spiritual untuk menjadi penentun dalam menghadapi situasi sulit. 4. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Muhammad bin Malik Shah berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, meskipun situasinya sulit. Pendengar rahmati Allah, kisah Muhammad bin Malik Shah adalah pengingat tentang pentingnya persatuan, keteguhan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Seljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjaga persatuan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Atha' bin As-Saib, salah satu ulama tabi'in yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Ia lahir pada masa-masa awal Islam dan dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu hadis dan fikih. Atha' bin As-Saib memiliki pengaruh besar di kalangan para ulama. Meskipun masa hidupnya disertai beberapa tantangan, termasuk perubahan daya ingatnya di usia lanjut. Rubrik biografi salaf kali ini akan mengulas kehidupan, kontribusi, dan pandangan ulama mengenai Atha' bin As-Saib secara komprehensif. Atha' bin As-Saib dilahirkan di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masa itu. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman. Guru-gurunya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Atha' bin As-Saib menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menuntut ilmu. Ia mempelajari ilmu hadis dan mengajarkan ilmu fikih. Ia dikenal sebagai seorang yang warok atau yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Dan ia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dalam kesehariannya, Atha' bin As-Saib adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ahli hadis, Atha' bin As-Saib belajar dari banyak ulama besar pada zamannya. Beberapa gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir dan ahli fikih. Yang kedua Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar yang terkenal dalam tafsir Al-Quran. Kemudian Abu Wa'il, beliau adalah seorang ulama dari kota Kufah yang juga terkenal dengan keilmuannya. Dari merekalah Atha' bin As-Saib menerima berbagai hadis Nabi dan ajaran Islam yang kemudian ia sampaikan kepada murid-muridnya. Atha' bin As-Saib memiliki kemampuan untuk menjelaskan hadis dengan baik dan memberikan penafsiran yang mendalam. Sebagai seorang guru, Atha' bin As-Saib memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar setelahnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama Hammad bin Zaid, salah satu perawi hadis yang thiqah dan terkenal. Yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj, ia dikenal sebagai salah satu imam dalam ilmu hadis. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang menjadi rujukan dalam fikih dan hadis. Murid-murid Atha' bin As-Saib memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga tradisi keilmuan yang ia wariskan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dibahas tentang Atha' bin As-Saib adalah perubahan daya ingatnya di usia lanjutnya. Para ulama mencatat bahwa riwayat-riwayat hadisnya sebelum perubahan daya ingatnya adalah kuat dan terpercaya. Namun setelah daya ingatnya melemah, beberapa riwayatnya menjadi tidak sekuat sebelumnya. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri yang berkata, "Aku telah mendengar dari Atha' bin As-Saib di masa lalu. Kemudian ia datang kepada kami suatu kali dan aku mendengar dia meriwayatkan sebagian dari apa yang pernah aku dengar darinya. Namun dia mencampur adukan riwayat tersebut sehingga aku berhati-hati terhadapnya." Dengan demikian, riwayat-riwayat Atha' bin As-Saib yang disampaikan oleh perawi terpercaya seperti Hammad bin Zaid dianggap sahih karena perawi tersebut mendengar darinya sebelum perubahan daya ingat itu terjadi. Atha' bin As-Saib dikenal sebagai seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar bin Ayyas, salah satu muridnya juga, ia pernah berkata, "Jika aku melihat Atha' bin As-Saib dan Dirar bin Murrah, aku melihat bekas tangisan di pipi mereka." Tangisan ini adalah tanda ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang mendalam. Atha' bin As-Saib juga dikenal sebagai seorang yang selalu menjaga amanah dan memiliki komitmen yang kuat dalam beribadah. Pendengar yang budiman, salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Atha' bin As-Saib adalah tentang menjaga rambut putri Fir'aun. Dalam hadis ini diceritakan tentang keteguhan iman seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hadis tersebut berbunyi dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melewati aroma yang sangat harum. Maka aku bertanya, 'Aroma apakah ini, wahai Jibril?' Ia pun menjawab, 'Ini adalah aroma penjaga rambut putri Fir'aun. Ia biasa menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisirnya jatuh dari tangannya. Maka ia berkata, "Bismillah." Putri Fir'aun pun bertanya, "Ayahku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun berkata, "Aku akan memberitahu ayahku." Ia pun menjawab, "Silahkan beritahu dia." Maka Fir'aun berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu yang berada di langit." Maka Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sebuah bejana tembaga yang dipanaskan. Lalu ia berkata kepada Fir'aun, "Aku memiliki permintaan kepadamu." Fir'aun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Ia menjawab, "Kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku dalam satu tempat." Maka Fir'aun berkata, "Permintaanmu kami kabulkan, karena kamu memiliki hak atas kami." Kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana satu persatu. Dan yang terakhir adalah seorang bayi yang berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran." Pendengar yang budiman, kisah ini menunjukkan betapa Atha' bin As-Saib menjadi perantara bagi umat Islam untuk mengetahui keteladanan dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai Atha' bin As-Saib. Di antaranya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau berkata, Atha' terpercaya dalam hadis-hadisnya yang lama, kecuali kemudian ia berubah. Riwayat dari Hammad bin Zaid, Syu'bah, dan Sufyan dari dirinya adalah riwayat yang baik. Sementara itu, Imam Yahya bin Sa'id mengatakan, hafalan Atha' bin As-Saib berubah setelah beberapa waktu, sedangkan Hammad bin Zaid mendengar darinya sebelum perubahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa Atha' bin As-Saib tetap dihormati sebagai seorang ulama besar, meskipun ada catatan mengenai hafalannya di usia tuanya. Atha' bin As-Saib wafat pada tahun 136 Hijriah di kota Kufah. Meskipun ia telah tiada, warisan ilmunya tetap hidup melalui murid-muridnya dan riwayat-riwayat hadis yang ia sampaikan. Atha' bin As-Saib adalah contoh ulama tabi'in yang berdedikasi dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Atha' bin As-Saib rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai ulama yang warok, tekun dalam ibadah, dan memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun ia menghadapi tantangan berupa perubahan daya ingatnya di masa tuanya, kontribusinya dalam ilmu hadis dan ilmu fikih tetap dihormati oleh para ulama. Melalui dedikasinya, Atha' bin As-Saib menjadi salah satu sosok yang menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menuntut ilmu. Ia menginspirasi bagaimana menjaga amanah dan bagaimana hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga biografi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup seorang ulama adalah perjalanan penuh perjuangan dan pengabdian demi menjaga ajaran Islam tetap murni dan tersebar luas di tengah umat. Semoga dapat menjadi pembelajaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-231. Dalam ayat tersebut mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa la tumsikuhunna dhirara lita'tadu. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kalian menzalimi mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki. Jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa ada pertikaian, perkelahian, atau saling mencaci maki. Kemudian pendengar firman Allah, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارَ لِتَعْتَدُوا. Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan. Maka apa? Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang berbuat demikian tujuannya, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan melanggar perintah Allah. Lalu selanjutnya firman Allah, wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Hasan Al-Basri Qatadah, Atha Al-Khurasani, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan berkata, aku hanya main-main, atau memerdekakan budak atau menikah dengan berkata, aku hanya main-main. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, bahan candaan, seperti itu. Maka dengan demikian, Allah telah memastikan hal tersebut dinyatakan sah. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini, janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah SAW mengharuskan talak baginya, menyatakan talaknya itu sah. Dan berkenaan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap bersungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Dan menurut Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Lalu pendengar, firman Allah selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu berupa pengutusan Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah. Dan firman Allah, ya'idzukum bih, Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Maksudnya, Allah telah menurunkan perintah dan larangan, serta memberikan ancaman kepada kalian atas perbuatan-perbuatan dosa. Wattakullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim, dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi dari Allah dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas semua perbuatan kalian itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-231 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
10: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Mutiara Hadis
12: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
9: Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah satu kaum, ya satu golongan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Alhamdulillah kita kebetulan berada di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari. Ya, saling ajar mengajarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lainnya ya tentang agama ini. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali pasti turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya. Tenang karena apa? Kan disampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini akan menjadikan hati kita semakin apa? Tenang dengan mendengarkan semua hal tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diturunkan kepada mereka, dinaungi apa? Rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, akan dilingkupi para malaikat. Para malaikat akan senantiasa apa? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, hadir mereka ya, bahkan ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing orang ini yang hadir di majelis ilmu ya, di hadapan siapa? Para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama ya, si fulan, bapak fulan misalkan ya, ah fulan, atau siapapun yang hadir di majelis ilmu ini akan disebutkan masing-masing namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Ya, maka jadikan kita orang-orang yang disebut namanya dalam keadaan apa?
13: semangat, dalam keadaan fokus untuk bisa menambah ilmu syar'i, untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri nanti, ya, sang pemateri. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam FM, suara dakwah Islam.
14: Doa jika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Muslim. Zikir agar tidak diganggu sesuatu pun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
15: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
16: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Para pendengar yang budiman, ketika pasangan suami istri mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya ada senang, ada susah, ada kelepangan, ada kesempitan, ada kenikmatan, dan ada cobaan. Dengan demikian, terkadang perselisihan pun terjadi, percekcokan pun terjadi di antara mereka. Di antara mereka ada yang sampai terjadi perceraian. Akhirnya, ikatan hubungan rumah tangga, ikatan cinta dan tali kasih sayang antara suami istri yang begitu rekat, yang begitu dekat, kandas, gagal. Para pendengar yang budiman, yang menjadi sangat tragis lagi ketika terjadi perceraian, ketika terjadi perpisahan, mereka sudah memiliki anak. Kemudian anaknya ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya. Yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di daerah kita, fakta menunjukkan ketika ikut dengan ibunya, terkadang neneknya berkata kepada anak-anaknya, "Janganlah kamu ketemu dengan bapak kamu. Janganlah kamu ketemu dengan kakek dan nenek kamu dari pihak ayahmu." Ketika anak-anaknya ikut dengan bapaknya, keluarga bapaknya pun demikian. Sehingga putuslah hubungan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Putuslah hubungan silaturahmi antara anak dengan kakeknya. Para pendengar yang budiman, putusnya hubungan silaturahmi pun terkadang terjadi dengan sebab waris-mewarisi. Ketika orang tua meninggal dunia, kemudian ternyata ada pendoliman terhadap ahli waris. Akhirnya hal ini menjadi titik pertikaian antara saudara. Antara kakak dengan adik tidak saling menyapa. Antara kakak dengan adik tidak saling berbicara. Antara kakak dengan adik nafsi-nafsi sendiri-sendiri tidak mau tolong menolong. Para pendengar yang budiman, dua realita tadi, realita yang sangat mengenaskan sekali. Realita yang sangat menyedihkan sekali. Karena terputusnya silaturahmi antara anak dengan orang tua. Terputusnya silaturahmi antara kakak dengan saudaranya. Untuk merekatkan, untuk melengketkan hubungan silaturahmi itu, sehingga silaturahmi ini tetap terwujudkan, silaturahmi ini tetap terrealisasikan, maka baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyuguhkan kepada para pendengar tentang keutamaan silaturahmi. Keutamaan silaturahmi sehingga masing-masing dari kita berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mewujudkan silaturahmi. Tentunya dengan kerabat kita. Para pendengar yang budiman, sebelum memasuki tentang keutamaan silaturahmi, sebetulnya apa yang dimaksud dengan

dan rahim yang berarti rahim wanita. Dan dipakai sebagai bahasa kiasan untuk makna hubungan kerabat dekat. Al-Hafidz rahimahullah berkata, ar-rahim secara umum dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis keturunan, garis nasab, baik yang berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau bukan. Ini yang dinamakan dengan rahim. Menurut pendapat yang lain, mereka adalah para mahram, para kerabat dekat yang haram dinikahi selamanya. Namun, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat pertamalah yang lebih kuat. Pendapat pertamalah yang lebih mendekati kebenaran. Sebab, menurut batasan yang kedua, anak-anak paman dan anak-anak bibi bukan kerabat dekat karena tidak termasuk yang haram dinikahi, padahal tidak demikian. Jadi, kalau kita ambil benang merah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka berarti yang dinamakan dengan silaturahmi itu menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali kekerabatan di sini dalam dua hal, atau kepada dua hal. Yang pertama, kepada kekerabatan yang sifatnya masih mahram, atau kepada kekerabatan yang sifatnya bisa saling mewarisi. Seperti misalkan anak dengan orang tua, anak dengan kakek, anak dengan nenek gitu kan. Kemudian seorang dengan anaknya, seorang dengan cucunya gitu. Ini kan masih ada saling mewarisi. Kemudian juga dengan saudara, saudara kandung, laki-laki, perempuan, saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara sebapak, saudara seibu. Nah, ini kan masih bagian daripada ahli waris. Atau keponakan dengan keponakan ahli waris yang memang masih mahram. Ini ketika kita mengunjungi mereka, kemudian ketika kita membantu mereka, ketika kita mendoakan mereka, berarti silaturahmi. Ketika kita mendoakan adik atau kakak kita, komunikasi dengan mereka, ketemu senyum dengan mereka, kemudian menjenguk mereka ketika sakit, berarti silaturahmi. Ketika kita menjenguk ibu kita, membantu ibu kita, membantu papa kita, membantu nenek dan kakek kita, berarti silaturahmi. Ketika kita membantu keponakan kita, itu berarti silaturahmi. Atau yang kedua, pada kerabat yang sifatnya agak jauh, yang bukan bagian dari mahram gitu ya, bukan bagian dari mahram, tapi jauh gitu ya. Seperti anak-anak paman, anak-anak bibi, itu kan masih satu nasab. Istilahnya sepupu, satu nasabnya. Ini yang dimaksud dengan silaturahmi. Jadi istilah silaturahmi sekarang kan sudah mengembang, sudah terlalu meluas dan terlalu melebar. Sehingga ketika berkunjung ke saudara dikatakan silaturahmi. Kemudian bertemu dengan teman-teman lama dikatakan silaturahmi. Ini pengertian ini sebetulnya kalau ditinjau dari perspektif bahasa Arab, perspektif agama Islam, ini tidak tepat dan tidak cocok. Para pendengar yang budiman, kemudian kita mencoba akan menyampaikan tentang keutamaan dan fadilah silaturahmi. Jadi silaturahmi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah, di samping kita mendapatkan pahala yang melimpah, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Ada dampak positifnya. Keutamaan yang pertama adalah silaturahmi merupakan tanda keimanan seseorang. Tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'rim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ketika datang tamu kepadanya disambut dengan wajah yang berseri-seri, kemudian ditanyakan apa maksudnya, apa tujuannya, tidak didiamkan. Nah, ini bagian dari

0: Daripada keimanan. Berarti ketika kita sudah menyambut tamu dengan cara yang baik, berarti keimanan kita berbeda. Ada titik kesempurnaannya di sana. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi menyambung tali silaturahmi ini merupakan bagian dari keimanan. Jadi ketika seorang memutuskan tali silaturahmi, berarti di sana hilanglah titik kesempurnaan keimanannya. Bukan berarti tidak ada iman sama sekali, tidak. Masih tetap dia beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak mengeluarkan dari Islam. Cuma keimanan kurang sempurna jika seorang memutus silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang bagus, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sungguh sangat agung sekali bagi Anda ketika menyambung tali silaturahmi pada saudara-saudara Anda, kepada orang tua Anda, kepada keturunan-keturunan Anda. Berarti di sini ada benih-benih kesempurnaan iman dalam jiwa Anda, ada benih-benih kesempurnaan keimanan di dalam relung hati Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali, suatu hal yang sangat bagus sekali, faedah yang menakjubkan, ya. Jadi ketika Anda menyambungkan tali silaturahmi, Anda mendatangi kerabat-kerabat Anda dengan anak-anak Anda, gitu ya, dengan membawa kue misalkan, dengan membawa jajanan misalkan, dengan membawa oleh-oleh, ataupun tanpa membawa oleh-oleh, maka dua hasil yang Anda akan peroleh. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki Anda. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan ajal Anda, menambah umur Anda, memperpanjang umur Anda. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata law rizquhu, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang, an yubsata law rizquhu, dilapangkan rezekinya, diperluas rezekinya, diperbanyak rezekinya, au yunsa'a lahu fi atharihi, atau diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Jadi dari sini, ketika seorang memutuskan silaturahmi, tidak peduli kepada keluarganya, tidak peduli kepada saudara-saudaranya, bahkan ia benci, ia dengki kepada saudara-saudaranya, ia marah kepada saudara-saudaranya, disebabkan permasalahan yang ringan, disebabkan permasalahan yang sepele, dampaknya ngeri sekali. Dipersempit rezekinya, tidak diperpanjang umurnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Jadi hadis yang tadi, hadis yang nyatakan bahwa barang siapa yang suka dilapang rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ini hadisnya riwayatnya Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, para ulama menyatakan ketika menjelaskan tentang maksud diperpanjang umurnya, bisa jadi yang pertama adalah umurnya penuh dengan keberkahan, umurnya penuh dengan kebaikan, umurnya senantiasa dihiasi, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menunaikan sholat, dia menunaikan puasa, dia menunaikan zakat, dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuliakan orang tuanya. Dengan umur yang sekian, karena amal-amal ibadahnya banyak, karena amal-amal ketaatannya banyak, maka seolah-olah umurnya panjang. Ini yang pertama maksud dari diperpanjang umurnya. Kemudian yang kedua, maksud diperpanjang umur yang kedua adalah diperpanjang ilmunya di sisi ilmu malaikat, ya, di sisi ilmu ilmu malaikat. Di mana malaikat ini diberi tugas mencatat umur manusia. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Umpamanya dikatakan kepada malaikat, umur si fulan 100 tahun jika ia menyambung silaturahmi dan 60 tahun jika ia memutuskan silaturahmi. Ini ilmu di sisi malaikat. Tapi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak, sudah tetap. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan maju dan tidak akan mundur. Umur ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan maju dan tidak akan mundur. Allah sudah tahu umurnya si fulan itu berapa? 100 atau 60 tahun. Ini maksudnya Anda bisa lihat dalam syarah, berbagai syarah seperti Fathul Bari yang tulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang lain-lain. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ketiga, silaturahmi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat ini, kalau ada dalam jiwa kita, ada dalam benak kita terasa sungkan untuk menghubungi keluarga kita. Disebabkan karena perbedaan status sosial. Kita miskin, dia kaya. Hilangkan jauh-jauh. Kesungkanan itu hilangkan jauh-jauh. Terkadang ada perasaan-perasaan lain dalam jiwa kita, perasaan-perasaan lain dalam diri kita. Kita orang tidak punya, mau silaturahmi ke saudara, ponakan misalkan, atau ke mertua anak kita misalkan gitu, atau ke menantu kita, sementara mertua anak kita kaya atau menantu anak kita kaya gitu ya, mau silaturahmi ke sana, terkadang timbul perasaan-perasaan, aduh saya nggak enak tiga silaturahmi ke sana. Kenapa nggak enak? Jika kita tanya kenapa nggak enak, karena nanti ketika silaturahmi ke sana dikira, disangka mau minta uang. Hilangkan perasaan seperti itu. Hilangkan. Tapi kita ingat, silaturahmi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus positive thinking. Berpikiran yang positif, jangan negative thinking. Jangan berpikiran negatif, jangan. Pokoknya ini amalan yang utama, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika saya melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa sekali. Wa an rajulin min Hatham qal ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi faqult anta alladhi tas'umu annaka rasulullah qala na'am qal qultu ya rasulullah ayyul a'mal ahabbu ila Allah qala al-iman billah qal qultu ya rasulullah summa ma qala summa silatu rahim qultu ya rasulullah summa ma qala summa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Seorang laki-laki dari Hasan berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang bersama para sahabat. Aku berkata, Anda mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasul menjawab, iya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian menyambung silaturahmi. Saya kembali bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad jayyid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 2522. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang besar sekali, yaitu silaturahmi adalah amal yang paling cintai Allah. Amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling disukai oleh Allah, amal yang paling utama, maka beliau SAW menjawab, di antaranya adalah silaturahmi. Jadi ingat ini, tanamkan dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, dalam jiwa kita, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah silaturahmi. Sehingga ketika misalkan kita sudah lama kok enggak silaturahmi ke saudara kandung, saudara bapak atau saudara ibu atau keponakan, kita ingat. Ingat ini. Ketika kita silaturahmi berarti kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang melimpah. Kenapa? Karena amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, silaturahmi sebab masuk surga. Ingat bahwa silaturahmi itu sebab masuk surga. An Abi Ayyub anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin fa akhadha bi khitami naqadihi aw izamamiha summa qala ya Rasulullah akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ada seorang laki-laki badui yang menghadang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tali kekang unta beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, ceritakan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik padanya sedikitpun. Nah, itu yang pertama. Dari amalan yang dapat menghantarkan, yang dapat menyampaikan seorang menuju surga dan selamat dari api neraka, yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas memurnikan salat, zakat, puasa, haji, menyembelih, minta perlindungan, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia tidak mau pergi ke dukun. Ketika sakit ia tidak mau pergi ke orang pintar. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, menunaikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Kita hendaknya ingat dengan hadis ini. Hendaknya merenungi, memahami dengan hadis ini. Ketika kita sekarang sudah pernah memiliki kelas, pernah bertikai, pernah bertengkar dengan saudara kita sehingga menyebabkan saudara kita marah dengan kita, kita juga marah dengan dia, tidak mau komunikasi, lebaran nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Terus kemudian ketika saudara sakit kita tidak mengunjungi, ketika kita sakit saudara juga tidak mengunjungi kita, kita dengan saudara jauh sekali, maka ketika ingat ini, kitalah yang dahuluan menyambung silaturahmi. Silaturahmi sudah putus, kita dahuluan. Meskipun awalnya berat, meskipun awalnya susah, kita ingat dengan kesalahan dia kepada kita. Bagaimana kita disakiti. Sakit hati terasa. Tapi kita harus ingat ini, sakit tidak seberapa dibandingkan dengan surga yang disediakan oleh Allah untuk kita. Karena balasan untuk kita besar sekali. Surga, suruh, tidak main-main. Ya sudah, sekarang saya yang memulai silaturahmi. Saya akan berkunjung pada saudara saya. Saya yang memulai minta maaf. Meskipun dia cemberut awalnya, meskipun dia tidak akan menerima saya, tetapi saya tetaplah ingin mencoba, saya tetaplah menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena saya menginginkan surga Allah Subhanahu Wata'ala. Yang terakhir, yang kelima, ganjaran silaturahmi lebih besar daripada memerdekakan budak. An Maimunah annaha a'taqat walidatan laha walam tasta'dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fi qalat as'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati Qala awa fa'alti. Qalat na'am. Qal amma annak lo a'taitiha akhwalak kana a'bam li ajrik. Dari Ummul Mukminin Maimunah bin Al-Harith, bahwasanya ia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, "Apakah engkau merasa wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerdekakan budak milikku, budak perempuan milikku?" Beliau bertanya, "Apakah sudah engkau lakukan?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, jadi ketika seorang bersilaturahmi, maka ia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ia memberikan budak, berarti dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada memerdekakan budak. Ketika Anda mengunjungi kakak Anda, ketika Anda mengunjungi adik Anda, ketika Anda mengunjungi nenek Anda, mengunjungi kakek Anda, mengunjungi keponakan Anda, mengunjungi paman Anda, mengunjungi bibi Anda, atau mengunjungi anak paman Anda, mengunjungi anak bibi Anda, maka pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Allah alam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Kembali saya Uzaifah menemani Anda dalam acara tilawatil Quran beserta terjemah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan ataupun tilawatil Quran kita di Quran Surat Yunus ayat yang ke-71 kali ini ya. Di Quran Surat Yunus ayat ke-31 hingga ayat yang ke-109. Ya, akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Supendi. Sekali lagi kita akan teruskan pembacaan tilawah kita di Quran Surat Yunus ayat ke-71 hingga ayat yang ke-109. Masih bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dan beserta terjemah yaitu Al-Ustadz Supendi. Kepada Anda selamat mendengarkan dan juga selamat menyimak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Yunus alaihimussalam untuk menjadi tamsil ibarat bagi manusia.

0: Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita penting tentang Nabi Nuh, di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagi kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian, dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusan kalian, dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan. Lalu bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

Jika kalian berpaling dari peringatanku, maka aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah semata, dan aku disuruh supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya.

Lalu mereka mendustakan Nabi Nuh. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu khalifah yang menggantikan generasi sebelumnya. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian sesudah Nabi Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak hendak beriman, karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, kami utus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mukjizat dari kami. Lalu mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata.

Musa berkata kepada mereka, "Apakah pantas kalian berkata terhadap kebenaran yang datang kepada kalian bahwa ini adalah sihir yang nyata? Sesungguhnya para penyihir itu tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat."

Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."

Maka setelah mereka melemparkan tali-tali dan tongkat mereka, Musa berkata kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan itu, itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang berbuat kerusakan."

Dan Allah akan mengokohkan kebenaran yang aku bawa dari sisinya dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan para pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.

Berkata Musa, "Hei kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya semata jika kalian benar-benar orang yang berserah diri kepadanya."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah dari kaum yang zalim."

0: وبشر المؤمنين.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa dan Harun saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal dan perlindungan bagi kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu tempat sholat, serta dirikanlah oleh kalian sholat fardu pada waktunya. Serta gembirakanlah orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang gemilang dan pahala yang besar dari sisi Allah.

Musa berkata, "Ya Rob kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rob kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Rob kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."

Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kalian berdua. Sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus. Dan janganlah sekali-kali kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.

Dan kami jadikan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun telah hampir mati karena tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada sesembahan yang hak, melainkan sesembahan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah."

Apakah sekarang baru kamu beriman, wahai Fir'aun, setelah kematian di depan mata, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, di bumi Mesir dan Syam, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut di dalam Taurat, yang diantaranya adalah kabar tentang kenabian Muhammad. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika kamu, wahai Muhammad, berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu, bahwa engkau adalah utusan Allah. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada batas waktu yang tertentu, yakni ajal mereka.

Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi. Akan tetapi, berdasarkan hikmahnya, Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka apakah kamu, wahai Muhammad, hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah dan taufiknya, dan Allah menimpakan azab serta kehinaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali azab yang sama dengan azab yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, maka tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dakwah Islam.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hei manusia, jika kalian masih dalam keragu-raguan tentang kebenaranku, agamaku yaitu Islam, maka ketahuilah, aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kalian, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman.

dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam ini dengan tulus ikhlas dan istiqomah di atasnya, serta janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan.

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Jika Allah menimpakan suatu kemadorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan dan madorot itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian kebenaran Al-Quran dari Rabb kalian. Sebab itu, barang siapa yang mengambil petunjuk dari Kitabullah, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang memilih sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu hanya mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang pengawas terhadap kalian.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, wahai Muhammad, dan bersabarlah atas penyelisihan orang-orang yang menyelisihimu, hingga Allah memberi keputusan antara kamu dan mereka, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.

pendidikan adab Islami. Nah, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan adab di dalam Islam, maka kita lihat bagaimana para ulama, dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitab Fathul Bari, yakni kitab Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan wal adabu, al adab dan adab artinya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini adab, ya. Dalam hal ini tentunya orang yang dimaksud adalah kaum muslimin, atau bahkan orang manusia secara umum. Sebab, ya, agama Islam atau adab-adab di dalam Islam pasti semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Betul ya, bahwa ajaran Islam adalah ajaran fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Maka semua adab-adab Islam pun pada hakikatnya pasti sejalan dengan apa-apa yang disukai oleh manusia. Ya, contohnya di dalam Islam, ya, adab-adab misalkan kebersihan atau fitrah pada diri manusia, seperti dianjurkan, disunahkan untuk mandi, bahkan ada mandi yang sifatnya wajib, kemudian memotong kuku dan sebagainya, ataupun bersiwak, ya, menggosok gigi dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan apa yang disukai oleh manusia. Wa abara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Kata beliau lagi, sebagian ulama juga mendefinisikan bahwa adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, ya, akhlakul karimah. Nah, ini berarti adab itu ada kaitannya dengan, atau bahkan berkaitan erat dengan akhlak mulia. Walaupun sebagian mengatakan mungkin kalau didetailkan, ya, berbeda antara adab dan akhlak. Akan tetapi dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, di antara para ulama mendefinisikan bahwa adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Baik jamaah rahimahumullah, di dalam Islam ada yang membagi adab dalam beberapa bagian atau dalam beberapa macam. Yang pertama diantaranya, jadi maksudnya adab itu bukan hanya sebatas antara kita dengan orang lain atau antara manusia dengan manusia yang lain. Akan tetapi lebih luas daripada itu, diantaranya adalah yang pertama adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diwujudkan dengan penghambaan hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian tidak berbuat syirik, ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan seterusnya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diatur atau ada adab-adabnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai beliau, kemudian mengikuti jejak kehidupan beliau serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian tidak menetapkan ataupun memutuskan suatu hukum, suatu keputusan sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ya. Atau tidak menetapkan suatu keputusan selain dari Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak bersuara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bersuara keras melebihi suara beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ya. Yang ketiga, adab kepada orang lain. Nah, ini contohnya juga banyak, ya. Misalkan kalau kita bertemu dengan orang lain, dengan saudara kita, ya, kita menunjukkan wajah yang berseri. Gitu ya. Kemudian toleransi kepada orang lain, lemah lembut, santun, ya, menghargai, menghormati dan seterusnya. Yang keempat, adab-adab umum sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya, ini pun di dalam Islam diatur, ya. Contoh misalnya

0: adab berbicara, adab bermajelis, adab-adab ketika safar, adab makan, minum, dan lain sebagainya. Hadirin insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan adab, adab islami, di dalam Islam ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, ya, sehingga tadi katakan bahwa tema kali ini adalah urgensi pendidikan adab islami. Mari kita lihat apa saja yang menunjukkan pentingnya pendidikan adab islami ini. Yang pertama, bahwa menerapkan adab-adab islami ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hal ini diisyaratkan dalam beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat 31, ini perintah untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik untuk umatnya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu, Rasulullah, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ini ya, tadi di sini dikatakan la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki budi pekerti yang agung. Di dalam tafsir, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan maksudnya adalah memeluk kepercayaan yang agung, yaitu agama Islam. Dan adab-adab ataupun akhlak, ya, ini termasuk daripada ajaran-ajaran Islam yang agung, ya, yang mulia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini ya, sehingga kita diperintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini perintah kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk kita diperintahkan atau termasuk perintah untuk mengikuti adab-adab dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitannya dengan adab. Ya, seperti tadi definisi adab itu sangat erat kaitannya dengan akhlak. Dikatakan bahwa al-akhdu bimakarimil akhlak, yaitu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dan kita tahu bahwa di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, ya. Seperti dalam riwayat Muslim dan Ahmad dikatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, jadi jelas bahwa akhlak ataupun adab-adab Islami ini adalah salah satu perintah di dalam Islam, atau apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdasarkan dalil-dalil umum ataupun dalil-dalil yang memotivasi untuk beradab atau berakhlak islami. Jadi ini sangat sangatlah penting, ya. Kemudian yang kedua, kenapa pendidikan adab islami menjadi urgen atau penting, ya, untuk kita semua? Yang kedua, para ulama sangat serius terhadap pendidikan adab. Ya, ini pembahasan ini sangat banyak ya di dalam internet maupun di dalam YouTube, teman-teman bisa simak. Ya, khususnya tentang adab sebelum ilmu, ya, disampaikan banyak sekali di sana. Baik. Para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, sebelum para ulama yang lainnya, mereka berpesan, ya, banyak berpesan tentang adab ini. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah kalian, kemudian belajarlah, menuntut ilmulah. Ya, ini menunjukkan bahwa adab itu sangat penting. Bahkan pesan ini ya disebutkan terlebih dahulu sebelum disebutkan atau dipesankan untuk belajar atau menuntut ilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang kita semua sudah paham insyaallah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Addibuhum wa 'allimuhum. Apa kata beliau? Ajarilah mereka apa? Adab. Kemudian dan ajarilah mereka ilmu. Kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini ya tentang keselamatan kita dan keluarga kita dari api neraka. Beliau mengatakan addibuhum, ajari anak istri kita, keluarga kita tentang adab. Disebutkan adab terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan adab Islami pada diri kita. Begitu juga para ulama yang lainnya, yang setelahnya, ya, setelah para sahabat. Di antaranya kita lihat perkataan Imam Malik yang sangat masyhur, ya, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para penuntut ilmu. Beliau pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, ya bna akhi, ta'allamal adaba qabla anta ta'allamal ilma. Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ya, ini tadi ya seperti yang saya sampaikan ya, bahwa adab dulu sebelum ilmu. Dan secara umum ini menunjukkan tentang pentingnya adab. Ya, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibnu Mubarak ya. Kita tahu bahwa beliau adalah sosok ulama yang komplit, yang sangat lengkap, yang menurut disebutkan oleh para ulama yang lain tentang biografi beliau, disimpulkan bahwa semua kebaikan itu terkumpul pada diri Abdullah Ibnu Mubarak ini. Ya, beliau seorang ulama, seorang mujahid, seorang yang dermawan karena beliau orang kaya, saudagar kaya. Ini lengkap. Ya, lengkap sekali. Nah, apa kata beliau tentang adab ini? Beliau mengatakan ta'alamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, kami mempelajari adab, ya, kami mempelajari masalah adab berapa tahun? Itu selama 30 tahun. Ya, teman-teman hadirin. Selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ya, ini bagaimana beliau rahimahullah sangat memprioritaskan adab. 30 banding 20 berarti lebih lama, lebih konsen, lebih serius. Ya, walaupun yang lain juga serius, tapi adab lebih prioritas dipelajari, dan ini menunjukkan bagaimana urgensi ya pentingnya pendidikan adab di dalam Islam. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah mengatakan mana qalna min adabi Malik aksar mimma ta'alamna min ilmihi. apa yang kami nukil dari adab Imam Malik, dari adab Malik, ya, itu lebih banyak daripada apa yang kami dapat, kami peroleh berupa ilmu dari beliau. Nah ini ya, ini lagi-lagi menunjukkan betapa adab itu sangat penting, ya, sehingga ya Ibnu Wahab ini mengatakan demikian. Lebih banyak yang dia dapat, yang dia nukil dari Malik tentang adab daripada tentang ilmu. Kemudian Malik bin Anas rahimahullah menceritakan bahwa ibunya, ya, ini ibunya dulu pernah menyuruh, memerintahkan Malik ini untuk belajar kepada Rabi'ah. Ibunya mengatakan, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Lihat apa yang dipesan oleh seorang ibu yang hebat ini. Pergilah kamu kepada Rabi'ah, ya. Apa pesannya? Pesan yang beliau sampaikan ini, pelajari tentang adabnya sebelum kamu mempelajari ilmu darinya. Ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwa seorang ibu ini sangat hebat. Dia tahu bagaimana adab itu harus diprioritaskan, ya. Sangat penting dalam pendidikan seseorang. Sehingga dia pesankan, pelajari adab dulu sebelum ilmunya. Baik, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, seolah-olah ini menjadi kesimpulan untuk para ulama, ya. Beliau meriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka, para ulama salafus saleh, mempelajari tentang adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, ini perlu diperhatikan oleh kita semua, ya, termasuk diri Anda pribadi, bahwa ternyata pelajaran adab, pendidikan adab Islami itu sangat penting. Bahkan para ulama sangat concern, sangat perhatian terhadap pendidikan adab Islami. Ya, kalau kita sekarang, belajar adab itu kan buat anak-anak. Ya, padahal di masa anak-anak pun kita enggak pernah belajar adab. Belum pernah. Sebab enggak semuanya lahir dari pesantren, kan? Gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian karena saking pentingnya pun, ini ternyata para ulama, ya, juga telah banyak menyusun kitab-kitab yang membahas tentang adab. Ada yang khusus kitab membahas tentang adab, dan ada yang di dalam kitabnya itu membahas atau mencantumkan hadis-hadis tentang adab. Ya, saya bacakan di sini. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Misalnya di dalam sahihnya, beliau memuat lebih dari 250 hadis tentang adab. 250 hadis tentang adab. Kemudian bahkan beliau, ini kita sering mendengar, salah satu kitab yang disusun oleh beliau adalah tentang Al-Adabul Mufrad. Ya, yaitu kitab ini berisi tentang adab-adab. Walaupun konon katanya tidak semua hadisnya itu sahih begitu, ya. Mungkin ada hadis-hadis yang dhaif yang masih dimasukkan di sana. Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah, murid Imam Al-Bukhari, ya, juga memuat sekitar 500 hadis tentang adab dalam sunannya, ya, sunan Abu Dawud. Demikian pula Ibnu Hibban rahimahullah memuat lebih dari 670 hadis dalam sahihnya. Ya, dan ada kitab-kitab tentang adab ini ataupun akhlak, ya, di beberapa para ulama, di antara Al-Adabun Nabawi, kemudian Al-Adabus Syar'iyah, Akhlakul Ulama, kemudian Makarimul Akhlak, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat. Kemudian yang terakhir, ya, kenapa pendidikan adab Islami menjadi penting untuk kita semuanya, akan menghasilkan output yang baik. Ada satu isyarat di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku apa? Lemah lembut terhadap mereka. Siapa? Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang dihadapinya. Seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah di sini ya, jadi dengan adab yang baik ini akan menghasilkan output ataupun hasil yang baik. Gitu ya. Punya demikian sama kita. Kalau kita saling menerapkan adab, ya, saling mengutamakan adab, adab Islami dalam pergaulan kita, maka insya Allah pasti akan menghasilkan pergaulan, pertemanan yang baik. Tapi kalau sudah dibuang adab-adab itu, bahkan diterapkan adab-adab yang buruk, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dijamin pertemanan, persahabatan, ukhuwah kita bisa luntur, bisa hancur gitu ya. Dalam tafsir Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, akhlak yang baik dari seorang pemuka atau tokoh agama atau juru dakwah ini ya, antum semua, kita semua, ini menjadikan manusia tertarik ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka senang dengan agamanya. Ya. Di samping itu pelakunya, yaitu orang yang menerapkan adab yang baik ini, akan mendapatkan pujian dan pahala yang khusus. Dan sebaliknya, akhlak yang jelek dari seorang tokoh agama ini menyebabkan orang lain, ya, orang lari dari agama dan membencinya. Dan di samping itu pelakunya mendapat celaan dan hukuman yang khusus. Begitu ya. Ini pun kita sebagai dai, ya, dai secara umum, baik dai yang mengajarkan materi-materi Islam, yang sedang merekrut orang lain untuk berhijrah dari apa namanya, masa jahiliyahnya kepada hidayah, ini kita harus mengedepankan adab yang baik. Jangan sampai belum apa-apa, kenal juga enggak, sudah dihukumin, gitu kan? Sudah disalah-salahkan terus. Tapi dengan cara yang baik, adab yang baik. Walau alam bisawab, ini sedikit yang dapat disampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 28.
4: Kaum musyrikin diazab oleh Allah dengan hukuman kelaparan sebagai hukuman yang ringan.
5: Hamim.
4: Hamim.
5: Wal kitabil mubin.
4: Demi Al-Quran yang menjelaskan

0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraku kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah.

0: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Rob yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian adalah orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rob kalian dan Rob orang-orang tua kalian yang terdahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan, tidak mempercayai Allah.

bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Kemudian mereka berpaling dari seruan Rasul tersebut dan berkata dia tidak lain adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang yang gila. Karena kaum musyrikin tetap ingkar, Allah mendatangkan azab yang besar.

Sungguh, kalau kami lenyapkan siksaan itu sedikit saja, tentu kalian akan kembali ingkar.

Musa berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang jujur kepada kalian."

dan janganlah kalian menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata.

0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari keinginan kalian merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kalian tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

Kemudian Musa berdoa kepada Rabb-nya, "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka."

Allah berfirman, "Maka pergilah dari bumi Mesir dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kalian akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya."

0: dan biarkanlah laut itu tenang seperti keadaannya. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan juga kebun-kebun, serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dahulu mereka nikmati.
1: Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada Bani Israel yang beriman.
2: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
1: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
0: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ende Hasan. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Makanya banggalah

berada di atas siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim itu adalah milik Allah. Dialah yang memberikan hidayah. Dialah yang menuntun. Dialah yang memberi. Tak ada satupun yang bisa memberikan siratul mustaqim kecuali dia. Jalan apa itu? Jalan apa itu? Jalan tauhid, jalan Islam, jalan akhlak yang mulia, jalan-jalan kebaikan dalam menuntun umat manusia ke pintu-pintu surga. Ini kalau kita mau lihat, karena ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, buat siapapun. Setelah itu an'amta alaihim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ayat tentang Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau pun sudah diingatkan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Rabb, siapa mereka? Al-Anbiya war-Rusul, orang-orang saleh, pengikut para nabi dan rasul yang murni, yang jujur, ikhlas dalam menjalankan as-siratul mustaqim. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan mereka yang ditempuh. Mereka mungkin akan dianggap oleh kita adalah bukan orang yang mendapatkan hidayah kreasi dalam melahirkan infrastruktur kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak tahu bagaimana membuat jembatan yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas merubah jiwa manusia dari as-siratul, jalan-jalan jahim, menuju siratul jannah, jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak yang sekarang pun merendahkan zaman onta, dai jenggot, ustadz sarung, dai tradisional. Biarlah itu semua. Kalau Anda diminta untuk menjadi orang yang berlomba untuk hidayah kauniyah, tinggalkanlah. Tapi kalau Anda diminta untuk istibak, berlomba dalam hidayah syar'iyah, hidayah diniyah, hidayah siratul mustaqim, berlombalah. Karena di sini titik kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kebahagiaan di dunia pun akan kita raih. Mari kita lihat, kalau mau dihitung hampir 70 lebih surah dan ayat yang berbicara tentang siratul mustaqim. 70 lebih, ya, bisa dilihat. Tapi kita akan lihat beberapa ayat yang menggambarkan di mana siratul mustaqim itu diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 51. Hidayah siratul mustaqim ada di dalam tauhidullah azza wa jalla. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Jika tidak berada dalam tauhid, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Hada siratul mustaqim. Ini ada tiga ayat setelah Ali Imran. Ada ayat, dua ayat lagi yang berbicara tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, Rabbku, kata Rasulullah SAW. Fa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepadanya. Itu tujuan kalian diciptakan. Dengan itu kalian akan naik ke tangga-tangga kemuliaan. Dengan itu kalian akan naik ke pintu-pintu kebahagiaan. Kalian akan naik ke tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'mar. Lebih tinggi. Kenapa? Fa'budu. Intinya itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh disembah. Kalau semua kita kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan, ketinggian derajat Allah Rabbul Alamin. Semua kita kufur, Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. Kitalah yang butuh untuk naiki tangga-tangga itu, ya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan sedikit pun, jangankan mengerjakan, berpikir syirik saja,
luar biasa akan menjadikan

0: kita merubah menjadi hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan ternak. Kedua, saya pernah sedikit merenungkan sedikit saja tentang ayat yang apa tentang tauhid ini. Yang paling samar saja, yang paling samar. Kalau Anda meminta atau mencari berkah kepada yang meninggal, meminta dan mencari berkah kepada yang meninggal, bukankah permisalan bergibah ada kata-kata yang sangat menarik untuk dijadikan pegangan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah mengatakan jangan ghibah, oke? Apa permisalannya? Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Betul enggak? Kata-katanya maitan fakarihtumu, bangkai saudaramu, fakarihtumu. Secara fisik pun tabiat kamu akan fakarih. Tidak senang, jijik, betul ya? Maitan. Lalu ada di antara kita datang kepada mayitan. Apa di sini ada pengecualian mayitan? Tidak ada. Fakarihtumu ada pengecualian? Tidak. Mayitan datang. Wahai penghuni kubur, sudah lama saya, sudah ini saya, sudah itu saya, bantulah saya. Padahal fakarihtumu, secara fisik saja sudah fakarihtumu mayitan. Gibah saja dijijikan seperti itu. Bagaimana kalian harus minta? Filsafat yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Itu poin yang harus. Jadi tauhid sangat memuliakan, ya. La'ilahi kalimatillah, menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, menaikkan derajat insan menjadi manusia-manusia yang izzah, tinggi derajatnya. Tidak mau merendahkan diri ke dalam kehinaan. Kedua, di dalam Islam, Al-Quran surah Ali Imran 101, as-siratul mustaqim ada dalam Islam. A'udzubillahi samil ali minasyaitanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian mau kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fikum rasuluh, bukan hanya dibacakan tapi juga fikum, ada pada kalian rasulnya. Ya. Wa may ya'tasim billah, tafsirnya wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Di dalam Islamlah siratul mustaqim. Betapa sedih dan betapa sengsara seseorang yang tidak berada dalam keislaman. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa karena dia telah berada di pintu-pintu neraka. Naudzubillah. Mengerikan sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ah, enggak terasa Ustaz, silahkanlah. Silahkanlah Anda tidak percaya, ini masalah keimanan. Ya, ketika tidak meminta hidayah kepada Allah, maka Anda tidak pernah merasakan. Tetapi ketika Anda mendapat meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin, maka Anda akan merasakan betapa panasnya kehidupan orang di luar Islam. Ya, karena dia sudah mengenyam udara api neraka yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Yang ketiga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil ali minasyaitan wad'u ila rabbik." Serulah kepada Tuhanmu, "Innaka la'ala hudam mustaqim." Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas hidayah yang lurus. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Engkau menyeru mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke siratul mustaqim. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sunnahnya. Ya. Jadi kalau siratul mustaqim. Kalau kita mencari siratul mustaqim bukan di sunnahnya, takkan mungkin menemukannya. Tidak mungkin. Mau bagaimanapun. Itu hanyalah racun sesaat yang hanya seperti narkoba. Tenang, setelah itu malah berbahaya buat kehidupannya. Ya. Kalau bukan sunnah. Hanya sunnah yang bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu. Kita waktu berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita minta sampai kepada at-tsabat, yaitu taufik yang Allah berikan kepada kita. Sampai kepada lahirnya kemauan dan kemampuan dalam mengerjakannya. Karena inilah yang akan memuntaskan, memuncakkan kita menuju surga kebahagiaan. Kalau tidak sampai kepada taufik dari Allah Rabbul Alamin, tak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke surga, walaupun pintu-pintu hidayah itu sudah sampai kepada kita, tapi tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ya, taufik. Ini tinggi. Makanya ihdinas siratal mustaqim bukan hanya ilmiah, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik, yaitu kemauan dan kemampuan dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Dia, Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita di tempat, ke tempat ini, ke surga ini, ke pintu-pintu surga. Orang beriman jauh lebih kenal tempat surga yang akan dia tempati dibandingkan rumah tinggalnya waktu di dunia. Kenapa? Amal salehnya dahulu yang telah Allah berikan sarana untuk langsung mengantarkan dia ke pintu-pintu surga tempat dia tinggal. Ya, laula an hadanallah, kalau dulu Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Ini berarti taufik Allah telah diberikan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mengamalkannya. Kita mau tapi tak mampu juga tidak bisa mengamalkannya. Kita mampu tapi tidak mau juga tidak bisa mengamalkannya. Jadi kemauan dan kemampuan minta dari Allah. Jadi kita berharap waktu ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga kita tetap berada di dalam as-siratul mustaqim. Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, mudah-mudahan sampai kepada pintu hidayah as-siratul mustaqim yang sesungguhnya, yaitu mati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita tanpa terlebih dahulu merasakan ngerinya dan sakitnya, pedihnya pintu-pintu jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nauzubillah. Itu saja sudah sangat berat kalau kita harus mengalami pia dulu, ya, pembersihan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat kita untuk sampai kepada tidak memasuki api neraka sebelum kita memasuki surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah terus menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebarkan oleh para sahabatnya, para ulamanya. Jangan jemu. Jangan berhenti. Berhenti sejenak akan membuat titik-titik hitam dalam diri yang akhirnya menutupi kolbu-kolbu kita. Sehingga enjoy. Kalau sudah enjoy dengan kehidupan kita yang seperti itu, celaka kita. Ya, celaka sekali. Kalau orang yang sudah enjoy dalam kehidupan yang tidak merasakan hidayah yang sangat besar. Kalau ini dicabut dari diri kita saja, sudah habis, tidak ada lagi kemuliaan. Walaupun kita menjadi orang paling terkaya di dunia, walaupun kita menjadi tokoh besar di negara ini, walaupun kita menjadi orang yang memiliki bodyguard yang sangat tangguh dan perkasa, semua tidak akan ada artinya kalau hidayah itu tidak terserap dalam jiwa dan tidak ada taufik yang Allah tanamkan dalam jiwa kita untuk mengamalkannya. Ya, alladzina
1: jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan berhenti, jangan jemu, dan jangan sekali-kali merasa enjoy lari dari hidayah taufik dari Allahu Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qayyiman wa hadana ilaihi siratan mustaqima wa 'adaman lazima sirat ajran jazila wa thawaban 'azima. وتوعد من حد عنه بأن له عذابا أليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله ناصرا ومعينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد. جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungi perjalanan waktu, kalau kita mau merenungi zaman yang sekarang ini dengan berbagai fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, baik itu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, maka pasti akan kita dapati bahwa sesungguhnya dunia ini sudah tua. Alam ini sudah memasuki umur-umur lanjut, yang artinya bahwa kiamat ini sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat. Berbagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu sudah bermunculan. Sudah terjadi. Bagaimana ya, kita mulai dari manusia-manusia jahil, durjana, yang mengaku sebagai nabi banyak sekali sampai sekarang. Kemudian waktu yang kita rasakan begitu cepat berlalu, lalu kemudian juga berbagai kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan sebagai kedekatan hari kiamat yang semakin dekat, yaitu merebaknya khamr, riba, dan zina. Ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah di hadapan mata kita. Hanya orang-orang yang mau merenungi zaman saja yang bisa merasakan ini. Mereka yang terlena dengan zaman ini tidak akan bisa merenunginya, karena akan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan fitnah. Karena semua itu adalah fitnah. Fitnah untuk kehidupan kita, cobaan kita. Fitnah di akhir zaman yang semakin hari semakin banyak fitnah ini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia ini kepada manusia. Kita lihat bagaimana zaman ini adalah sebuah zaman, sebuah era yang kita kenal dengan era digital. Lahir dari sebuah proses globalisasi dunia, ya, sehingga seolah-olah dunia ini begitu kecil, dunia ini begitu dekat, tidak ada jarak, tidak ada sekat yang memisahkannya. Semua kebutuhan bisa didapat, semua informasi terbuka, membuktikan bahwa dunia yang dulu jauh sekarang begitu dekat dengan globalisasi ini, dengan digital ini. Adanya jaringan internet, TV, parabola, dan yang semisalnya, itu menjadikan dunia ada dalam genggaman kita. Benar ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan ini, segala fasilitas ini, segala kemajuan ini bagi kita orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah ibarat dua mata pisau yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan kemajuan ini semua, menutup mata dengan mengatakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah atau itu bukan dari Islam, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sebaliknya, ketika kita buka lebar-lebar segala akses, segala pintu untuk menerima itu semua, hingga akhirnya kita keluar dari koridor syariat pun kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang fatal. Dan dari sinilah fitnah-fitnah itu bermunculan. Fitnah-fitnah ini keluar, bertebaran kemana saja, di mana saja, ya, bahkan memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, keluarga kita, anak istri, ya, aurat keluarga, aurat rumah, masuk ke sana fitnah-fitnah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sedang menyalahkan era ini, ya. Era digital ini bukan sama sekali. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Era ini dimulai secara perlahan tapi pasti, ya, kalau tidak salah gitu. Kita kenal dengan nama era milenium. Sekitar tahun 2000. Ya. Yang lahirnya tahun 90 ke sana tahu. Begitu masyhur waktu itu menyambut tahun 2000 sebagai era milenium. Dibukakanlah globalisasi dunia secara umum, pasar dunia. Sebelumnya tidak. Bagaimana tatanan dunia ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun 2000? Era globalisasi. Perlahan tapi pasti seluruh manusia termasuk kaum muslimin dibawa ke sebuah zaman yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga akhirnya apa? Bagaimana din, akhlak, pemikiran manusia itu harus mau tidak mau terbawa dengan perkembangan zaman. Namun tanpa persiapan yang matang. Hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah. Tidak mempersiapkan dinnya, mempersiapkan imannya untuk itu semua. Lupa dengan fundament Islam. Lupa dengan kaidah-kaidah syar'i. Karena menganggap ini adalah sebuah kemajuan, karena menganggap ini adalah sebuah kebaikan, ya, ukurannya dunia, dilupakan bagaimana kebaikan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? Setelah tahun tersebut kita lihat bagaimana semakin banyak orang yang nyeleneh, orang yang sesat dalam beragama. Bagaimana mereka memainkan ayat-ayat Al-Quran, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya, memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai komoditas, hingga hari ini terjadi. Akibat apa? Tidak siapnya menghadapi era globalisasi ini. Kenapa? Karena dengan era globalisasi, itu informasi didapat, semua masuk tanpa ada batas. Orang pun sama menyebarkan ilmunya tanpa ada batas. Dibuka dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana juga kehidupan masyarakat yang berubah, ya, pola pendidikan dan sosial yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita penting mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat dalam menyikapi era ini. Kita harus terus memperdalam khazanah keislaman kita sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah ini, sehingga kita bisa membedakan mana fitnah, mana fitrah dinul qayyimah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Jalil Usamah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas salah satu benteng daripada benteng-benteng yang ada di Madinah. Kemudian bersabda, "Apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di selak-selak rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan." Dalil bahwa fitnah itu masuk ke selak-selak, celah-celah rumah kita. Tidaklah setiap ruang di rumah kita masuk fitnah ini. Kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman dimasuki oleh fitnah ini. Dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sekarang. Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah akhir zaman ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal. Maksudnya adalah apa? Konsisten dalam agama. Fitanan sebelum datang fitnah. Kaqitu al-laili muzlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan bagaimana hari ini begitu cerah, terang. Tiba-tiba ada sepotongan malam yang gelap gulita, yang beda antara terang dengan gelap. Seperti itulah Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah ini seperti potongan malam. Begitu dahsyat, begitu kuat, mendatangi kita, menghampiri kita. Saking dahsyatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana seorang itu terkena fitnah ini hingga menjadikan dia di pagi harinya seorang mukmin lalu sorenya kafir. Atau ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Terbolak-balik begitu cepat keimanan seseorang disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, begitu gelap menghampirinya. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi dinahu bi ardi minad dunya. Ya, di antara mereka ada yang rela menukar dinnya demi kesenangan dunia. Sehingga terbolak-balik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga fitnah ini kecuali kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya istiqomah fiddinlah yang bisa menjaga kita dari fitnah yang mengerikan ini, fitnah di akhir zaman. Dan keistiqomahan seorang muslim terhadap dinnya adalah bentuk kebersihan dan kesucian hati. Ia adalah jati diri seorang muslim yang benar-benar istislam, benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqomah adalah teguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti rubah yang licik. Jadi istiqomah itu adalah teguh. Istiqomah itu adalah tetap. Dia berada dalam pertengahan. Tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak berat sebelah. Tidak berlebih-lebihan atau hulu atau ekstrim. Dan tidak juga ihmal, menyepelekan, memudah-mudahkan. Tidak. Istiqomah itu adalah pertengahan. Bukan seperti rubah tadi ya, yang begitu licik bisa mengendap-endap sehingga dengan mudah memburu mangsanya. Yang bisa berubah kadang menjadi buas, kadang begitu lemas. Tidak. Keistiqomahan seorang yang beriman adalah dia teguh dalam pendirian. Teguh berada dalam pertengahan. Berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan ini. Ya, dan telah perintahkan kepada kita. Di 5 waktu sholat wajib. Di 17 rakaat diperintahkan kepada kita untuk istiqomah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Jalan keistiqomahan. Jalan pertengahan. Yang tidak ada kecondongan dan kemiringan di dalamnya. Jalan yang berada di tengah-tengah. Tidak mudah goyah. Kokoh dalam syariatnya. Teguh dalam kaidah syari'inya. Aturannya dan manhaj dasar Islam yang ia pegang. Sehingga ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya senantiasa tidak jauh dari putaran itu. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keteguhan seorang Muslim. Ya, yang Allah sifati di ayat selanjutnya dengan sebuah kenikmatan. Jadi istiqomah itu kenikmatan, jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka mintalah istiqomah. Sebagaimana istiqomah itu Allah berikan kepada mereka para orang-orang terbaik, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah manusia-manusia terbaik yang Allah beri kenikmatan keistiqomahan. Maka kejarlah istiqomah sebagaimana mereka mendapatkannya. Tidak ada sandaran bagi kita selain itu. Istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam perintah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena yang begitu dahsyat ini. Terutama ketika kita berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan din. Sehingga dengan istiqomah itu, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ya kemudian pemahaman para sahabat ini tiga fundament dalam Islam. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat, manusia terbaik, ya, kurun terbaik yang paling mengerti tentang dua hal ini. Kembalikan kepada tiga fundament ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tawasud wal adl. Manusia yang berimbang, yang pertengahan dalam menyikapi fitnah ini. Jangan sampai melenakan semua hal fitnah di akhir zaman ini. Ada di hadapan mata kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ini. Karena sesungguhnya arus yang ada di depan mata kita dengan fitnah yang segala ada. Tadi bagaimana akhlak manusia di lingkungan kita. Yang aurat diumbar di mana-mana. Musik di mana-mana. Khamr ada di hadapan mata kita. Ya, kemudian juga perilaku sosial. Mereka yang dengan enaknya mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Kata-kata yang kasar, tidak ada adab dan sopan santun. Serta berbagai macam kemaksiatan lainnya menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena kita disuguhi itu semua keseharian kita. Jadi terbiasa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum tidak terbiasa melihat kemaksiatan, maka akan antum merasa risih. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali jadi biasa. Begitulah fitnah ini. Yang menggerus hati kita, yang mengeraskan hati kita. Maka penting bagi kita untuk ya senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keistiqomahan. Karena memang hati itu adalah mudah terbolak-balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sumial qalb min taqallubihi. Bahwa hati itu dinamakan qalb ya karena mudah terbolak-balik. Serahkan diri kita kepada Allah, istislam. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ikuti. Ikuti, laksanakan. Itu adalah kebaikan. Dengan begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Kalian sedang berusaha memegang buhul tali yang kokoh. Demikian jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian bisa menambah wawasan keislaman kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua dari fitnah di akhir zaman ini. Allah istiqomahkan kita dari berbagai fitnah yang ada. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan istislam, berserah diri kepada Allah jalla wa ula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Mutiara Ayah. Bukti kekuasaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57 dan ayat 58.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

Salam anak soleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan hari kebangkitan. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin pokok dalam akidah Islam ya, bahwa akan terjadi hari kiamat ya, kemudian manusia akan dibangkitkan. Di kehidupan akhirat orang-orang yang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai di dunia. Khufatan uratan ghurla, dalam kondisi yang tidak pakai alas kaki, dalam kondisi yang tidak pakai baju dan celana, ghurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang berbeda dengan tempat di dunia, yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Dan matahari akan didekatkan qadru mil, sejauh mil ya, mil dalam artian jarak di dunia itu juga dekat, atau pensil yang dipakai untuk bercelak kaum wanita yang panjangnya mungkin satu jengkal. Ini apa namanya, tentang hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Dan ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari tidak ada pencipta, itu memang ada, cuma sedikit ya. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu meyakini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tapi kalau apa namanya, tidak mengakui tentang kebangkitan dari kubur, itu banyak sekali, terutama kufar Quraisy pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Quran ini akan banyak sekali kita temui tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan dijelaskan oleh para ulama, nabi-nabi terdahulu, kabar-kabar terdahulu tidak merinci secara detail sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Mereka menustakan tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan ya. Mereka menyangka hal itu sangat tidak logis ya, tidak logik gitu. Kalau kita buka surat Yasin misalnya ya. Surat Yasin itu ada di akhir surat ada sebuah ayat ya. Wa daraba mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir pada saat itu membuat permisalan-permisalan bahwa itu tidak mungkin, tidak masuk akal kalau manusia itu akan dibangkitkan kembali. Maka datang Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Ini kufar Quraisy ya, ini pemimpinnya salah satu, Ubay bin Khalaf ini. Datang dengan satu tulang yang sudah rapuh kepada Nabi Muhammad SAW tentang asbabun nuzul ini, ayat ini ya. Lalu setelah itu di depan Nabi SAW tulang tersebut diremuk-remuk. Lalu berkata, "Ya Muhammad, ya ba'athullahu hadza ba'da ma aram." Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang tulang belulangnya saja sudah apa? Sudah remuk hancur. Enggak masuk akal ini, gitu kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghidupkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali. Bagi Allah inna dzalika 'ala Allahi yasir, sangat mudah sekali. Ya. Kemudian juga di surat Yasin yang sering dibaca ya, oleh kita, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kaget. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dalam alam kubur? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang hal tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia itu keluar dari alam kubur, ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kuburan ya, seperti jarad, itu belalang yang keluar dari lubangnya. Mungkin di daerah tertentu kalau lagi musim belalang ya, itu kan kadang apa naruh telurnya di tanah-tanah gitu ya. Naruh telurnya, kalau petani biasanya yang nanam padi yang punya ladang ya suka tahu ya. Telur-telur belalang itu tidak kelihatan. Begitu apa namanya nanti pada masanya ya, yang tadinya misalnya ditanamin padi basah lumpur ya, enggak ada itu jangkrik, enggak ada itu belalang. Tiba-tiba setelah mengering Allah tumbuhkan itu. Ka'annahum jaradun muntashir, dan keluar ya, bertebaran banyak sekali. Bagaimana sifatul ba'ats, sifat hari kebangkitan itu setelah ditiupkan sangkakala ya, setelah ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya, yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, malaikat ini sangat-sangat standby ya, sigap. Disebutkan malaikat Israfil itu sekarang ya, itu sudah membawa trompetnya, sudah siap ditiup ya, melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak berkedip ya, khawatir kalau berkedip ya nanti apa, diperintahkan dan terlambat meniup. Jadi bukan ketika ditiup itu mana trompet ya, mana ya, dinyari-nyari, enggak. Jadi sudah apa, tinggal dipencet tombolnya, ibaratnya sudah diperintahkan langsung ditiup. Nah ini ya, ma baina nafqatain arbaun. Kemudian ditiup manusia mati semuanya, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka yang ada di langit dan di bumi itu Allah wafatkan. Kemudian ditiup lagi, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Mereka ketika ditiupkan sangkakala, fa idza hum minal ajdas ay min kuburihim ila rabbihim yansilun, yusri'un. Bersegera. Mereka bersegera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan yang kedua, ma baina nafqataini arbaun. Jarak antara tiupan pertama dan yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, perawi hadis ini ketika ditanya maksud dari 40 itu apa? Yauman 40 hari apa itu? Aku tidak abaikan pada saat itu. Arbauna syahron 40 bulan apa itu? Aku juga tidak perhatikan. Kalau arbauna sanah apa itu? Ya, artinya itu tidak dikabarkan secara jelas. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Setelah ditiup manusia hancur semuanya, mati semuanya, lalu Allah turunkan air dari langit, turunkan air hujan. Fayambutuna kama yambutul baql. Manusia kemudian akan bangkit sebagaimana Allah bangkitkan atau Allah hidupkan ya, berbagai macam sayur mayur atau tanaman-tanaman ketika di dunia. Ya, hadirin sekalian, kalau kita misalnya lagi musim kemarau ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau musim kemarau, sawah-sawah itu pecah. Karena tanahnya tanah liat. Jalan-jalan yang belum diaspal antara sawah satu dengan yang lain, ya kampung satu dengan yang lain, itu banyak yang pecah. Telo bahasanya, ada telo. Telo itu ada apa namanya? Dan itu kalau enggak hati-hati bisa masuk gitu. Begitu apa namanya itu, begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, itu akan tertutup. Fa fatakna. Tertutup, benar-benar tertutup. Ya, begitu turun hujan beberapa kali tertutup ya. Yang tadinya enggak ada yang namanya rerumputan itu enggak ada, mati semuanya. Begitu hujan satu dua kali ya, setelah sekitar satu pekan itu hijau semuanya. Kelihatannya tadi di mana itu biji-bijiannya nggak kelihatan. Ya. Nah, walaysa minal insan syai'un illa yabla ila azmu wa ila azman wahidan. Semua jasad manusia itu akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbu zambi atau zanab. Wa huwa ajbu zanabi. Yaitu tulang sulbi atau tulang ekor. Semua tulang manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang mana sih? Tulang ya, rangka tulang belakang yang paling ujung. Manusia tidak banyak yang tahu seolah-olah tulang ini enggak ada manfaatnya. Padahal ini bahaya sekali ya tulang ekor ini. Ya kalau jatuh kena tulang ekornya nasallahu afiyah, bisa orang bisa lumpuh gitu kan. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, membentuk kembali manusia. Dan sudah ada banyak penelitian bahwa tulang ekor ini ya dari Jerman, seorang peneliti dari Jerman yang dapat Nobel ya, itu meneliti bagaimana bahwa makhluk hidup pun juga apa namanya itu dibentuk dari tulang ekor gitu ya. Kemudian di Yaman ya, itu ada penelitian juga ya, Syekh Azindani, itu tulang ekor dibakar, dipanaskan, dikasih zat asam segala macam, dan ternyata tidak berubah, berbeda dengan struktur tulang yang lain. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Tidak diteliti, tidak. Semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah itu akhirnya manusia dibentuk kembali.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa atinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimu nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan apalagi dimasukin mayat di dalamnya. Sehingga otomatis akan menggemburnya, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan, bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr. Setinggi apa? Satu jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raf'ul qabri shibran takriban liyu'raf fa yuzar wa yuhtaram. Maka di kata beliau dianjurkan untuk diangkat, ditinggikan kuburan seukuran apa? Satu jengkal, supaya diketahui ini kuburan. Sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati. Enggak diinjak-injakin, enggak didudukin. Maka perlu ada tanda diketahui inilah kuburan dan tidak digali, tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja orang sangka ini bukan kubur, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar atau musannaman yaitu dibuat seperti begini. Yang seperti menggunung atau diratain, jadi rata tapi tinggi. Tinggi satu apa? Satu jengkal. Ada khilaf di kalangan para ulama sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdal diratakan. Wallahu a'lam bisawab, lebih afdal diratakan ya. Beliau berkata wal afdal an yusattahu laqab an yusattahu alqabru bi an yuj'al mumbasitan mutasawiyal ajza, yang afdal diratakan. Kemudian beliau berkata wa yukrah an yujassasul qabr wa an yubna alayhi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan, dikasih kapur tak boleh. Wa an yubna alayhi, dibangun di atasnya tidak boleh. Wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan si fulan au ghairu dzalik, atau tulisan-tulisan yang lain. Lima, rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang kuburan di tajisis. Wa yubna alaihi, tajis maksudnya dikapurin, ya, atau dismenin. Ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya.
4: wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki, wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Karena kalau ditulis ini terkadang membuat apa namanya macam-macam, ditulis kebaikan-kebaikannya ini si fulan yang ini akhirnya bangga-bangga, kadang ditulis ayat Al-Qur'an, ini tidak perlu dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen apa ini ada khilaf di kalangan mereka, apakah maksudnya makruh tanzih atau makruh tahrim. Saya pernah bahas masalah ini, yang benar mereka maksudnya makruh tahrim, diharamkan, sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada satu jengkal hukumnya makruh, tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat ya bahwasanya kalau darurat harus ditulis, tidak ada cara lain kecuali tidak, kalau tidak ditulis akan diseroboti, maka ini darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak, disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, nah ini repot. Jadi kalau dalam kondisi darurat, ya maka tidak mengambil secukupnya si fulan, sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa? Penghuninya. Tapi hukum asal, kalau tidak perlu ditulis dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan, misalnya dibaki, tidak perlu ditulis. Ya udah, ada tahu ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal, banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Dan dia ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut. Ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diserobotin, dianggap tidak ada, itu darurat. Maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin gembur kemudian jatuh, ini darurat. Maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga. Ya. Tapi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh. Tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuharriqa atau fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia sudah dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian gitu, kalau kemarin saya hadiri kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. Aduh, ini karena enggak ngerti. Banyak orang tidak ngerti. Enggak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini juga khilaf dengan para ulama, menurut mazhab Syafi'i lakin la yukrah al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khuffain. Menurut mazhab Syafi'i tidak mengapa, tidak makruh seorang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu, enggak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawa Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallam berkata, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, wa tawalla wa dhahaba ashabu, kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu, sehingga ketika mereka pergi dia pun mendengar langkah kaki sendal-sendal mereka, kemudian dua malaikat pun datang kemudian menundukkannya dan kemudian menanyakannya, yaitu satunya namanya mungkar, satunya apa, nakir. Intinya Rasulullah mengatakan sampai dia mendengar langkah bunyi sendal-sendal orang-orang yang tadi mengantarkannya dalam kuburan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan orang ke kuburan pakai sendal. Ini pendapat sebagian ulama, mandang hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada hadis lain yang Rasulullah menegur orang pakai sendal. Ketika Rasulullah lihat orang dikuburkan ada yang pakai sendal, Rasulullah mengatakan, ya sahiba as-sibtiyataini alqi sibtiyataika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang menggunakan dua sendal, lepaskanlah sendalmu. Ada yang menjamak, ya hukumnya makruh. Ada yang menjamak, jangan, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, seperti misalnya becek. Saya kapan menguburkan ada keluarga? Hujan. Sehingga dalam kondisi demikian boleh kita pakai sendal. Atau areal pekuburan banyak duri, maka kita boleh pakai sendal berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita tidak usah pakai sendal, mengamalkan hadis tadi. Adapun menurut madzhab Syafi'i tidak makruh. Orang pakai sendal enggak ada masalah karena berdasarkan hadis ini. Kemudian wa yukrahu bina'u masjidin 'alal qabri sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah au ghairihi lima rawa au ghairuhu, ya. Sawa'un dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah au ghairuhu atau ghairuhu. Siapakah mayatnya terkenal dengan baik atau bukan orang soleh, ya, tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kemudian juga hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalla ilaihi, dilarang untuk salat ke arah kuburan. Dan Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri wathanan. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu qubur anbiya masajida. Sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah, pendengar, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, dengan perlindungan Allah,

antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al Badru Alayna Min Thaniyatil Wada Wajab Syukru Alayna Mada'alillahida. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah SAW hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah SAW bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran, dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tibanya Rasulullah SAW di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka.

suka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama Muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'an.
2: Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilom.
1: Radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah pelita. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat. Dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya. Lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya. Karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah, bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam salatnya ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah salat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Qur'an. Ia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuk. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Mulk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama Sunni lainnya memuji peran Nizamul Mulk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Mulk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. 2. Pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Mulk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk menciptakan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Mulk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Mulk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita akan lanjutkan adab yang harus diperhatikan terkait interaksi wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram. Di bagian yang kedua ini, kita akan sebutkan adab yang kelima, yaitu tidak berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin." Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, "Imra'ati kharajat hajatan waqta tabtu fi ghazwati kada wa kada." Qala irji' fahujja ma'a imra'atik. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram seorang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu." Dari hadis ini kita mengetahui bahaya dari berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan suami atau bukan pula mahramnya. Berdua-duaan dengan seorang wanita, bahaya dari berdua-duaan ini adalah setan akan menjadi penengah atau orang ketiga di antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian, agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kadha wa kadha, wa imra'ati turidul hajja." Faqala, "Ukhruj ma'aha." Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar dari masjid sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi SAW pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa'innahu laisa lakunna antahkukna at-tariq alaikunna bihafatit tariq." Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
10: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang mukmin yang melihat dosa-dosanya seperti sedang duduk di bawah gunung yang dikhawatirkan terbalik menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain, sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka, seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa, ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya, boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi, dalam menyampaikan kritik, saran, atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, Sebagai umat Islam, memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya. Apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini. Yang artinya, aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka. Karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan, itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. Karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh juga menuturkan ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. Maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Sedangkan kata tahassus seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ya'kub berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur, halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba, karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas

Kopi Salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha' bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk di antaranya yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis. Dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qahtan, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razak bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang budiman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan, karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak. Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar

0: Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha' bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan Abdul Malik terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair, hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6. Ya, hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara, dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir, di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata, dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir. Kemaksiatan, kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala. Di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian, beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi. Ya, tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya. Menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ajak juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka adzabun minar rahman. Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan melawan kekuatan kolonial demi kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Dari kecil, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai anak sulung, Diponegoro awalnya diharapkan menjadi raja berikutnya. Namun, karena beberapa pertimbangan politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya. Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa seperti pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan di antara kelompok-kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah meski harus menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Namun dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan, semangat juang Pangeran Diponegoro tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian, semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, La ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini pendengar, kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua. Di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu, jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَمِهِنَّ. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka.
7: dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah, jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roji'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak bain, yaitu ditalak tiga, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak bain. Dan terjadinya talak bain ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak bain yaitu talak 3 dan ada wanita yang ditalak roj'i yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka, seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu Haji Wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya. Dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah beberapa rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang

buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu masuk."

0: Meter 6 Kadu Dampit, Sukabumi.
1: Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun. Tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Robku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islam.
1: Jawa Barat, inilah Salam FM
0: kami dan panduan zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan penting yaitu membina keluarga islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan keluarga kita keluarga islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat salih, pastilah masyarakat itu salih juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat ke-21. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl, ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
3: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Ghafatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar. Poin pertama, aliran Ghafatar adalah sesat dan menyesatkan. Karena, pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap Muslim pengikut aliran Ghafatar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Ghafatar adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Ghafatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Ghafatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Ghafatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Ghafatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar. Ya, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalikan hatinya yang tadinya mendzalimi kita, berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikan hati orang yang menzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau dizalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati, bukan hanya bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doanya serius, benar-benar waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar dengan keikhlasan total sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita, jangan mendzalimi orang lain. Karena tadi resikonya, ketika kita mendzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita, gitu ya. Ya, kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan. Sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman, dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah. Ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan. Ya. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya, dia suka meniru. Baik yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya. Tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau, kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu aidan, dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Famaqala liqat uff, ya, enggak pernah mengatakan ini itu. Walaqala li syai, ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Artinya enggak banyak protes. Enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya. Ala fa'ata kadza, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, "Kenapa engkau enggak begini dan begitu?" Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyadihillah falamudillalah wa mayyillil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah, masyarakat muslimin, azani Allah wa iyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Ya. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka tuhan-tuhan itu la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadhurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadz dzalimin, berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud. Karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhir beramal soleh. Ingin beramal soleh, tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal soleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi, untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah, dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya, dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, "Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak, apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya.

0: Dari Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Rob, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya? Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya? Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله.
3: Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya. Yadumuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun. baik orang dewasa

0: ataupun anak-anak, baik orang saleh atau orang fasik, semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, taharraka li mautihi al-arsy. Arsy Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 min al-mala'ikah laqad dhumma dhammatan thumma furija anhu." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih, sesuai dengan persyaratan sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan, law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibn Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd ibn Mu'adz wa laqad dhumma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadha as-sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik. Semua akan merasakan himpitan ini. Dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa 'abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut mungkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah mungkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena mungkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur. Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Jika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar." Fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min. Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya, dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya, kedua malaikat ini menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa dinmu, dan siapa nabimu. Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Ha, ha, la adri." Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, "Ma dinuk? Apa dinmu?" Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka kedua malaikat bertanya lagi, "Apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian?" Maka orang itu tidak tahu siapa namanya, siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi. Maka kedua malaikat menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu." Maka kedua malaikat itu berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut." Yani engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, ya, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya, "Siapa Rabbmu?" dia menjawab, "Ha, ha, saya tidak tahu." Ditanya, "Apa agamamu?" dia menjawab, "Saya tidak tahu." Ketika ditanya, "Siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu?" yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu." Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya. dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah fisabilillah, maka doakan mereka, titipkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang da'i ilallahi ta'ala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saling menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di-SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar, dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya sholat. Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim, jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang berakal lagi balik, hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi, dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawaluhun nas. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madhi. Yang dimaksud dengan madhi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madhi dari kemaluannya. Madhi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madhi. Berkaitan dengan hukum madhi, para ulama sepakat bahwa madhi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya. Sebab madhi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. An Aliyin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lima kan ibnatihi fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad fa'sa'alahu fa'qal yagsilu dakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madhi. Tetapi aku malu untuk bertanya Nabi SAW karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau SAW bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madhi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubasa menjelaskan bahwa air madhi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering, hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban." Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah SAW jika sudah kering, dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia, seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi dan madhi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.
7: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi harta, rumah, dan makanan dengan saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Dengan adanya persaudaraan ini, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mampu saling membantu di tengah kondisi sulit setelah hijrah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial, tapi menjadi simbol kekuatan persatuan dalam Islam. Dari sini, kita belajar pentingnya membantu saudara seiman, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pendengar, kebijakan penting lainnya adalah Piagam Madinah, yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: سلام FM، سورة دعوة إسلام.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan

Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan. Terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Seljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Seljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Saljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Saljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan Kesultanan terpecah belah, menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh Sultan-Sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Seljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Saljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Saljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitei dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Saljuk. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Saljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Saljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan.

0: Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Saljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Saljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Saljuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus soleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid. Meskipun Atha' As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun, pengaruh spiritual Atha' As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atha' As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atha'? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atha' As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut. Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atto As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atto As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atto As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atto As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atto As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atto As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini." Atto As-Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, "Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atto." Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atto As-Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atto wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atto As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atto As-Salimi ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atto As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah, bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya, karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atto As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia, sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atau As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir, sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atau As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atau As-Salimi sering menasihati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan atau As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atau As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup atau As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati atau As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah." فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali, selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, Jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai dua pilihan selama masa idahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa idahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. وَلَا تَعْذُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَيَّأْتِينَ بِفَاهِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya, dan dia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya. Dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Karena apa? Karena kata mereka pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamas. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, siapa ini? Lalu ia menjawab, aku Habibah binti Sahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa gerangan yang terjadi padamu? Habibah menjawab, aku bukan istri Thabit lagi.
5: Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Ini adalah Habibah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah pun berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku." Kemudian beliau berkata kepada Thabit, "Ambillah darinya." Maka dia pun mengambil tebusan darinya. Dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-229 yang insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara Hadis.
6: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu, apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa memperberat diri.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah, adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasoddaku walau bitamrah, fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak, ya, setiap hari, ya. Setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya. Itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna tasuddu minal ja'i, maka ya, sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah, seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia. Ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah SWT, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam meminta rezeki. Betapa banyak orang ingin rezekinya luas, ingin rezekinya apa? Banyak. Bukan meminta kepada Allah SWT, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon, ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah SWT. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan, meluaskan rizki dan melapangkan rizki, begitu juga mempersempit rizki, hanyalah Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah SWT sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
8: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha mulia lagi maha pengampun. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: أخيا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
10: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا لرب عظيم صفا سلام FM سورة دعوة إسلام

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wala manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم. أعوذ بالله.
1: بتنجد أو كل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

خوف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah, bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
5: Maksudnya, Rip, mau BAB?
4: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
5: Lah terus?
4: Cari makan yuk.
5: Kemana?
4: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
5: Oke lah kalau begitu.
6: Wis, mau pada kemana nih?
4: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
5: Iya.
4: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
6: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Benar. Perhatikan halal apa enggaknya.
5: Penting gitu?
4: Masalah emang.
6: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
4: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
5: Apa ya?
6: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
5: Oh.
6: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
5: Waduh. Waduh.
6: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
4: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya, ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah, kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
5: Ya,
4: untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
7: Berarti kita cari tempat makanan yang
5: murah,
7: enak, dan yang terpenting halal.
6: Rip, rip, rip.
4: Ah, apalagi sih?
8: Nitip satu ya.
9: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
11: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, Suara Dakwah Islam.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan selamat

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Mendengar rahimani wa rahimakumullah, sobahul khair, selamat pagi. Alhamdulillah kembali berjumpa di acara Mataku pagi hari ini. Mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya. Di pertemuan yang ke-254, hari Kamis 14 Mei 2026 atau di 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan di Quran Surah Al-Mulk. Kali ini masuk di ayat yang ke-20 hingga 23. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustaz Adina Boisha Hafidhullah. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, pendengar, kita akan langsung saja persilahkan kepada Ustaz Adin untuk membuka acaranya dan nanti memberikan materi sekaligus mempersilahkan pendengar untuk ikut bergabung. Dan langsung saja kepada Ustaz Adin kita persilahkan. Tafadhol Ustaz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'de. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bisa bertemu lagi, ya, bisa berjumpa lagi. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, karena dengan nikmat ini kita diberikan kemudahan untuk sama-sama terus menambah ilmu dan tentunya menunaikan kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, ya, tanpa terkecuali. Selagi mampu, selagi masih punya kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Tidak dibatasi dengan sekolah, tidak dibatasi dengan usia, ya. Semua kita harus, terlebih ilmu yang dituntut itu adalah ilmu syar'i, ya, yang berkaitan dengan amalan yang hukumnya fardu ain, ya, seperti sholat, ya. Kita harus terus tuntut ilmunya, walaupun kita sudah tahu, ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, tapi terus harus di-upgrade. Bisa jadi ada tuntunan sholat yang selama ini kita jalani, ya, ternyata ada yang menyelisihi sunnah Nabi. Begitupun dalam membaca Al-Quran, yang selama ini kita anggap itu adalah benar gitu, ya, tapi ternyata tidak ada landasannya. Artinya di kalangan para ulama qiraah tidak pernah baca yang seperti itu atau metode yang seperti itu gitu, ya. Akhirnya jauh dari bacaan yang seharusnya. Nah, ini perlu kita luruskan, perlu kita pelajari lebih dalam, begitu, ya. Karena ada beberapa hukum, ya, dalam ilmu tajwid itu yang dikecualikan, pendengar, ya. Walaupun dalam secara kaidah itu harusnya begini, gitu, ya. Tapi tidak begitu. Nah, itu berkaitan dengan nanti riwayat, ya, riwayat cara bacanya, Ya, misalnya contohnya ya, contohnya kata dunia. Nah, itu kan ada nun sukun bertemu ya. Ya, secara hukum dia masuknya berarti idgham gitu ya. Nah, tapi karena dia satu kata ya, dunia ini satu kata, walaupun nun bertemu ya tapi satu kata, tidak jadi idgham. Ya, jadi dia tetap bacanya ilhal. Jadi dunia, enggak dunia gitu. Nah, itu kan pengecualian ya. Sama nun sukun bertemu ya, tapi beda, tapi satu kata, tidak dibaca dunia, tapi dunya, nunnya dijelaskan. Nah, ini salah satunya. Ada yang lainnya juga yang seperti itu. Ya, misalkan harusnya dibacanya tulisannya ya. Tulisannya misalkan ismam ya, atau imalah ya, majriha gitu ya. Tidak dibaca majroha, enggak. Tapi majri, kenapa dibaca re? Nah, ini terkait dengan tilawah. Memang kiroahnya atau riwayat tilawahnya begitu. Re dibacanya. Ya. Ada enggak yang selain re? Ada. Ya. Ada riwayat yang lain yang bukan riwayat Hafs an Asim. Ya, dibacanya bukan majriha. Ada. Nah, tapi karena kita mayoritas ya di Indonesia ini riwayatnya Hafs dari qiraah Asim, bacanya majriha gitu ya. Nah, baik, kita akan bedah kali ini memasuki ayat yang ke 20 sampai 21. 23 ya. 20 sampai 23. 3 ayat saja. Kita sedikit-sedikit ya. Yang penting bisa difahami dari bedah ayatnya. Dan insya Allah kalau sering mendengar ya, itu akan mudah ya. Karena setiap ayat seperti mantabi'i itu kan berulang-ulang ya. Dalam satu ayat aja bisa 10 bahkan lebih gitu mantabi'i. Yang jarang itu misalkan mutaqaribain, mutajanisain ya, mithlain, itu jarang ya. Madlazim itu jarang. Makanya kadang agak-agak lupa gitu, karena dia jarang kasusnya di ayat-ayat tertentu. Tapi mantabi'i, ini sering banget ya. Maka insya Allah sudah bisa atau faham kenapa terjadi mantabi'i, alasannya apa, hurufnya apa, panjangnya berapa. Nah, itu kan harus diketahui ya, alasannya, panjangnya, tandanya, dan lain sebagainya. Baik pendengar, kita akan bacakan dulu ayat 20 sampai 23-nya. Silakan disimak dan nanti kita akan bedah secara hukum tajwidnya, kemudian sebagian makhrajul hurufnya dan sebagian juga sifat-sifat hurufnya. Ya.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, baik mendengar, kita akan bedah dari tajwidnya. Ayat yang ke-20, amman, ya. Ketika mim bertasydid, ya, maka kita bacanya, ya, harus ada namanya gunnah, ya, gunnah. Jadi kita harus menggunnahkan ataupun mendengungkan, ya, mendengungkan. Disebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal bait yang ke-17, ya, tentang hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. Yang kata Syekh Imam Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dengungkanlah huruf mim, thumma nun, dan huruf nun. Kalau keduanya ini ditasydidkan, ya, jadi kita harus mendengungkan dua huruf ini, yaitu huruf mim dan huruf nun, ketika huruf ini ditasydidkan, ya, syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada, dan kita kasih nama, ya, dua huruf itu dengan huruf dengung. Maka kata Syekh, tampakkanlah dengungnya, ya. Jadi dengungnya harus ditampakkan, ya. Cara menampakkannya gimana? Maka ditahan atau dipanjangkan, ya. Amman. Nah, itu kan udah nampak, ya. Jadi ditahan, ya, dengungnya. Coba kalau nggak ditahan, amman hadza. Nah, itu sudah nampak tapi kurang, ya. Amman kurang. Jadi ditambahin. Amman. Nah, begitu, ya. Jadi cara bacanya ketika kita bertemu dengan huruf mim atau huruf nun yang bertasydid, maka harus digunnahkan, ya. Harus digunnahkan cara bacanya. Amman, karena di situ ada tasydid, ya. Lanjut, man ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, ya. Ini masuknya hukum nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun itu ada empat, ya. Ada empat. Ini masuk ke bahasan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini masuk ke yang poin yang pertama, ya, namanya izhar. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fa ta'rifi. Nah, ini bahasan yang pertama, yaitu ketika apabila nun sukun atau tanwin, ya, berada atau bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, ya, halqi, huruf tenggorokan yang jumlahnya situn atau sitin, ya, jumlahnya ada enam. Apa huruf yang enam itu? Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Di huruf yang enam itu adalah ada huruf hamzah. Hamzah, ya, ada huruf hamzah yang pertama, kemudian yang kedua ada huruf ha, ketiga ada huruf ain, ya, ada huruf ain, yang keempat ada huruf ha, ya, kemudian yang kelima ada huruf ghain, dan yang keenamnya ada huruf kha. Ya, jadi ada enam huruf di huruf izhar. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang enam ini, maka nunnya dibaca jelas. Manha. Manha, ya, tidak ditahan, ya. Tidak amman hadza, ya, tidak ditahan. Selanjutnya ha-nya mantabi'i, zalladzi ada mantabi'i huwa jun ikhfa. Ya, ini di ikhfa, ya. Ikhfa ini masuk ke bahasan masih di dalam bab ahkamun nunis sakinati wa tanwin ya. Tapi dia bahasannya bahasan yang keempat. Ya, bahasan yang keempat. Wadhabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Yang keempat itu ketika ya, ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan sisa-sisa huruf hijaiyah. Maksudnya sisa dari idgham, sisa dari iqlab, sisa dari izhar. Nah, maka dia harus ikhfa. Itu menurut ulama qiraah ya. Jadi jumlahnya ada 15. Nah, jumlah tersebut sudah dirangkum ya oleh Syekh itu untuk memudahkan kita dalam menghafalkannya. Ya, dikumpulkannya dalam kata apa? Sif za sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ya, ini pengumpulan hurufnya. Itu awal huruf ya. Sif berarti sad, za berarti dal, sana berarti tha gitu ya. Nah, pengumpulan kata ini juga ada artinya pendengar ya. Artinya apa sih? Sif dasana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Jadi kumpulan ini bukan hanya kumpulan huruf ikhfa tapi ada artinya. Artinya adalah hiasilah dirimu ya dengan sifat terpuji orang yang terpuji. Kam jada ya. Betapa banyak orang yang mulia karena akhlaknya yang tinggi. Nah, Masya Allah ya. Jadi kita diperintahkan untuk menghiasi diri kita ya dengan sifat orang yang terpuji. Nah, siapa orang yang terpuji? Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak kita itu harus mengikuti akhlak Nabi gitu ya. Betapa banyak orang yang mulia karena akhlak yang tinggi. Ya Masya Allah ya. Nabi itu terkenal dengan sifat yang amanah ya. Dipercaya. Kemudian tidak pernah berbohong ya. Jadi ketika orang mendengar gitu ya. Itu akan dipercaya ya. Karena Nabi itu percaya. Tapi ketika menyampaikan kebenaran, nah ditolak gitu ya. Ditolak gitu ya. Ya, karena memang begitu ya. Jadi, kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Kemudian, selanjutnya, dzum thayyiban zid fi tuqan dzalima ya. Dan kita harus senantiasa juga berakhlak yang baik, ya tingkatkanlah ketakwaan ya. Zid fi tuqa, ini kita harus meningkatkan ketakwaan. Kemudian zalima dan hentikanlah berbuat zalim. Nah, jadi kita tidak boleh berbuat zalim. Jadi pengumpulan huruf ikhfa yang jumlahnya 15 ini memberikan sinyal ya ataupun perhatian kepada kita agar kita menghiasi diri kita sendiri dengan akhlak yang tinggi ya, dengan akhlak yang baik. Kemudian kita harus meningkatkan ketakwaan dan kita harus menghentikan berbuat zalim kepada orang ya, bagaimanapun bentuknya ya. Zalim terhadap orang itu banyak ya. Misalkan tetangga ya, tetangganya enggak punya ayam tapi dia kebagian ayamnya. Itu zalim ya. Maka waspada ya. Baik, itu ya. Jadi pengumpulan huruf ikhfa itu ada 15 yang harus dihafal ya. Pokoknya sisa dari huruf izhar, kemudian idgham dan iqlab. Sisanya ikhfa ya. Baik. Lanjutkan ya. Judul ada tanwin bertemu dengan lam ya. Tanwin bertemu dengan lam. Ini masuknya ke ranah idgham ya. Idgham bagian yang kedua ya, yakni terkait dengan idgham dengung ataukah tidak. Nah, ini Tanwin bertemu lam, dia idgham tapi tidak dengung. Ya, disebutkan wathani idghamun bighairi gunnah. Nah, namanya teh bighairi gunnah ketika fil lam warra thumma qarirannah. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf ra ataupun lam, itu dibacanya ya harus dengan idgham tapi bighairi gunnah atau bila gunnah ya. Jadi tidak boleh ada dengungnya. Jadi tidak boleh ditahan. Huwa jundun lakum. Nah, tidak digituin ya cara bacanya. Tapi cukup masuk aja jundun lakum. Baik, kemudian lakumnya di sini ada ilhar. Ilhar apa namanya? Ilhar syafawi ya, ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian yang ada ikhfa lagi, surukum. Nah, di sini ada mim bertemu dengan huruf mim ya. Mim bertemu dengan huruf mim. Ini ranahnya dalam istilah mithlain ya, atau al-mithlani. Ada bahasannya ya, atau bab hukumnya itu di bait yang ke-30 sampai 34. Judulnya adalah fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain ya. Itu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, itu ada tiga ya. Ada tiga. Jadi kita harus tahu ya ada tiga. Nah, ketika mim bertemu mim ya. Ketika mim bertemu mim ini dinamakannya dengan istilah mithlain ya, mithlain. Mana dalilnya? Dalilnya in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Jadi kalau ada dua huruf yang sama pada sifatnya dan tempat keluarnya, maka keduanya lebih tepat dinamakan dengan mithlain ya. Mithlain. Nah, ini kan kedua hurufnya sama. Mim sukun bertemu dengan mim hidup gitu ya. Maka ini dikatakan mithlain karena makhrajnya sama. Dari mana makhraj mim? Makhraj mim dari dua bibir ya, atau asyafah ya. Dari dua bibir yang jumlahnya ada empat. Fa, ba, wa, ma. Nah, itu semuanya dari bibir ya. Mim ini dari bibir. Jadi secara makhraj dia sama dari kedua bibir ya. Kemudian dari secara sifat sama, jelas sama karena bentuknya juga sama, berarti sifatnya juga sama ya. Nah, karena dua ini sama maka disebut dengan mithlain ya. Mithlain atau kita kenal dengan istilah lain ya, mutamatsilain ya. Mutamatsilain atau mithlain atau mithlaini ya. Jadi boleh ya. Mau mithlain atau mutamatsilain itu juga boleh istilahnya dipakai. Jadi ini namanya. Kemudian kita lihat dari sisi harokat ya. Karena mithlain, mutamatsilain, mutaqaribain itu masing-masing dibagi tiga petangan. Ada shaghir, ada kabir, ada mutlak. Ya, jadi masing-masing itu beranak ya. Ada shaghir, ada kabir, ada mutlak. Nah, tadi kan udah ketemu ya, mim bertemu mim namanya mithlain. Sekarang lihat dari posisi harokatnya. Ya, harokatnya ini di mim pertama sukun, di mim kedua berharokat. Harokatnya apa ini? Harokatnya kasroh. Maka ini masuknya kemana? Shaghir, kabir, mutlak. Ya, sebelum kesana kita harus bahas dulu sedikit apa itu shaghir, apa itu kabir, apa itu mutlak. Nah, ini terkait dengan posisi harokat pendengar ya. Jadi shaghir itu ya, bisa dicatat yang belum tahu atau yang baru tahu. Jadi shaghir itu apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ya. Jadi shaghir itu adalah huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ya, maka ini sebutnya shaghir. Dalam bacanya gimana? Apakah masuk izhar apa idgham? Ya. Kalau dalam al-mithlain dia masuknya idgham. Ya, kalau dalam al-mithlain dia masuknya idgham gitu. Itu shaghir. Kemudian yang kedua kabir. Kabir itu apa? Yaitu apabila dua hurufnya dalam keadaan berharokat, maka hukumnya di sini masuknya ke izhar. Jadi kalau ketika kita bertemu ya dalam satu ayat mim bertemu mim ataupun lam bertemu lam gitu ya. Nah, dua-duanya berharokat gitu ya. Mim pertama berharokat, mim kedua berharokat, maka disebut itu adalah kabir. Ya, itu namanya kabir. Kalau ini mim sukun setelahnya berharokat, maka namanya mislahin. Sogir ya, sogir kalau posisinya begini. Tapi kalau kedua-duanya berharokat namanya kabir. Nah, yang ketiga ada namanya mutlak ya. Mutlak itu kebalikan dari sogir. Yaitu apabila huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua sukun, maka ini namanya mutlak. Gitu ya. Namanya mutlak. Secara bacaan gimana bacanya? Dia izhar. Ya. Dia izhar. Jadi, ketika mim bertemu dengan mim namanya mithlain shaghir di sini ya. Jadi mithlain shaghir atau lebih lengkapnya idgham mithlain shaghir atau idgham mutamatsilain. Ya, boleh seperti itu. Jadi inilah nama hukumnya. Alasannya adalah karena mim bertemu dengan mim. Gitu ya. Apakah khusus mim? Enggak ya. Enggak. Misal ketemu lam dengan lam juga sama, dia mithlain. Wawu ketemu wawu juga sama mithlain ya. Nanti akan ketemu ya, di sini ada contoh lain yaitu lam ketemu lam. Gitu ya. Itu juga sama mithlain. Baik, lanjut dulu. Mi ada ikhfa. Du ada matabi'i, nir di sini ronya dibaca tafkhim ya, tebal karena sekaligus ronya di fathah, jadi tidak dibaca tipis. Nir, nir ro ya, berat ya, susah, langsung aja tebal. Mindu nir ya, nir. Nah, ketika ro pendengar ya, ketika ro bertasydid itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Jazairi rahimahullah, jadi harus di apa namanya, disamarkan ya. Jadi tidak boleh ditampakkan. Ya, tidak boleh ditampakkan itunya, anunya, manunya, tasdidnya ya. Jadi tidak boleh begini. Midu nirroh, nirroh ya. Nir. Nah, itu kan jelas ya. Itu nampak. Maka harus disamarkan. Jadi nir, nir. Nah, coba ya dilatih ya. Ini latihannya di bismillah ya. Hir, hir. Jadi bukan dibaca hir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ro-nya itu belum tepat ya. Tasdidnya maksudnya. Jadi harus disamarkan. Hir, hir, hir, nir, nir gitu. Bukan nir, nir, hir, hir. Beda ya? Beda ya. Bedanya di mana sih? Di ro yang takrirnya. Jadi kalau bertasdid itu harus disamarkan. Dunirroh, dunirroh. Bukan dunirroh ya. Jadi bedanya getarannya ini nih, rr. Nah, itunya tidak ditampakkan ketika bertasdid ya, jadi namanya harus disamarkan. Apakah ketika berfathah atau berharokat juga tidak ditampakkan? Iya ya. Jadi memang dia takrir tapi tidak boleh seperti R Indonesia ya, ro ro ro, bukan. Yang betul ro ro ro ya. Si getarannya tipis banget ya. Ro ro ro ro, bukan ro ro ro. Jadi lidahnya gak naik turun begini. Nah, itu kan naik turun. Nah, itu R-nya R kita bahasa Indonesia ya, atau R Sunda gitu. Jadi ro itu bukan R bahasa Indonesia atau R Sunda. Jadi secara makhraj gimana makhrajnya, masih ingat huruf ro? Huruf ro itu adalah ujung lidah ya, bersama tepi lidahnya kiri, kanan, depan, itu nempel ke langit-langit atas ya. Nah, bergetarnya itu si lidahnya nempel, pendengar. Jadi lidahnya itu nempel ke langit-langit atas kemudian digetarkan. Ya. Makanya di ra ini ada sifat namanya inhiraf, ya. Inhiraf. Jadi suaranya itu berpaling. Jadi si udara yang keluar dari tenggorokan itu enggak lurus gitu. Tapi sebagian ada yang ke kiri, ada yang ke kanan sebelum keluar lewat mulut. Ya gitu ya. Jadi ra ini dia getarannya si lidahnya nempel. Nir dipastikan nempel, kemudian digetarkan. Nir, nir. Kalau nir ini enggak nempel, ini naik turun lidahnya. Kerasa pasti ya. Nir naik turun lidahnya. Nah, ra ini bukan naik turun lidahnya, tetap nempel posisinya. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas nempel. Nir, nir, nir, min dunillah gitu ya. Nah, ini latihan di huruf ra yang belum bisa silakan dilatih ya. Tentang bagaimana ra itu dia punya takrir tapi ketika bertasydid harus disamarkan ya, tidak boleh terlalu jelas takdirnya itu naik turun ya. Lanjut rahman, ketika kita berhenti di sini karena di sini ada waqaf ya, kita boleh berhenti, tapi kalau berhenti hukumnya jadi mad arid lis sukun sehingga maknya asalnya dua harokat menjadi 4 atau 6 ya. Rahman. Boleh juga minimal 2. Rahman. Ya, boleh. Mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh. Yang penting harus disesuaikan saja. Lanjut, inil. Ini ada lam ta'rif qomariyah. Ya. Ini lam ta'rif qomariyah, ini ada pembahasan juga khusus ya. Ada pembahasan khusus yang mana ketika lam ya, lam yang di situ bertemu dengan fi'il ya atau isim, itu ada bahasannya sehingga kita harus tahu apakah dia masuknya ke idgham ya atau dia masuknya ke izhar, cara bacanya ya. Cara bacanya tentang hukum al ini. Jadi al itu ada 2 ya. Ada al qomariyah, ada al syamsiyah. Yang disebutkan oleh syekh itu lillami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fa'tarifi. Jadi terkait dengan al atau kita sebut lam ta'rif, itu ada 2 hukumnya. Yang pertama itu terletak sebelum huruf hijaiyah yang dibacanya jelas ya. Yang dikumpulkan dalam kata ibghi hajjaka wa khauf aqimah. Nah, ini lamnya dibaca jelas. Nah, jadi di sini dibaca jelas ya. Inil ka inil ka. Jadi dibacanya jelas. Kenapa jelas? Karena lam ta'rif di sini bertemu dengan huruf kaf ya. Ibghi hajjaka. Nah, kaf itu. Sehingga lamnya dibaca jelas ya. Nah, dikumpulkan dalam kata apa tadi? Ibghi hajjaka wa khauf aqimahu. Ini juga ada artinya ya. Bukan sekedar kumpulan huruf al-qamari ya, tapi dia juga ada artinya. Ibghi hajjaka. Tunaikanlah hajimu wa khauf aqimah. Dan takutkanlah dan takutlah akan kegagalan ya ataupun tidak diterima ibadah hajimu. Nah, ini ya. Jadi kita diperintahkan oleh Syekh untuk haji ya, ketika sudah mampu dalam segala sesuatunya, sudah mampu, maka takutlah akan gagal ya, gagal hajinya. Jadi hajinya tidak mabrur gitu ya. Maka diperingatkan oleh Syekh, "Ibghi hajjaka wa khauf aqimahu." Tunaikanlah hajimu. Dan takutlah kalau hajinya tidak diterima, gitu ya. Ini pengumpulan kata huruf lam ta'rif qomariyah. Ini nama begitu ya disebutkan oleh Syekh ya. Nah, kenapa disebut qomariyah gitu ya? Kenapa disebut qomariyah? Wallahu alam ya. Ada yang membahas qamar itu kan bulan gitu ya. Komar itu kan bulan gitu, bulan itu terlihat gitu ya. Atau asyams, syamsia gitu. Kenapa disebut syamsia? Syamsia itu matahari gitu ya. Matahari itu enggak terlihat. Nah, wallahu alam ya, bahasan ke sana saya sendiri belum mendalami ya, kenapa disebut qamaria, kenapa disebut syamsia, alasannya apa tidak tahu. Tapi emang ini istilah yang disebutkan oleh ulama qiraah gitu atau ulama tajwid. Namanya qamaria dan syamsia. Ini memang bahasanya begitu ya. Sebutannya begitu. Adapun alasannya wallahu alam ya. Saya tidak mengetahui. Walaupun ada yang mengatakan demikian, ini perlu dicari rujukannya dari siapa atau mungkin syarah ya. Syarah dari matan apa? Nah, bisa dijelaskan lagi syarah oleh syekh siapa atau dalam kitab apa, ini harus di perdalam lagi gitu ya. Artinya kita tidak menerka-nerka, oh maksudnya mungkin begini. Maksudnya mungkin begini gitu ya. Jadi harus diperdalam lagi. Baik, selanjutnya inil ka matabi'i firu matabi'i illa. Nah, illa di sini ada tasydid. Jadi harus dibaca ya jelas illa, tidak boleh ila ila. Itu enggak ada tasydidnya kalau dibaca ila. Harus illa ya, il yang dimasukin ya. Lainnya matabi'i fi, ada matabi'i gurur, ada mad arid lis sukun ya, gurur. Nah ini ro-nya dibaca tafhim pendengar, dibaca tebal ya, gurur. Kenapa dibaca tebal? Karena ro sukun sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, itu dibaca tebal ro-nya ya. Selanjutnya ayat yang ke-21, am seperti yang pertama sama ya, dibaca gunnah. Man izhar halqi ha matabi'i zalladhi matabi'i yar, dibaca tebal ya, karena ra sukun sebelumnya fathah, namanya tafkhim ya. Ra ini mempunyai sifat asalnya adalah istifa dan infitah, dia tidak tebal asal hukum asalnya ya, atau lazimnya tidak tebal. Tapi dia bisa tebal ketika dalam keadaan tertentu seperti ini. Rasukun karena sebelumnya harokat fathah jadi tebal. Yar, dibaca tebal. Bukan yar, yar. Ya, bukan yar, tapi yar. Ya, yar. Dan ini dipastikan pendengar ketika menebalkan huruf ro, tidak memajukan bibir ya. Tidak memajukan bibir. Jadi yang gerak lidah. Ya, lidah. Karena ro ini makhrajnya dari lidah. Alisan ya. Jadi tidak boleh dibantu dengan bibir yaru. Karena kalau dibantu dengan bibir nanti tercampur dengan suara wau. Coba ya. Yaru tuh ada u-nya karena dari bibir. Bibir itu kan tadi ya ada 4 huruf itu dan termasuk wau ya. Ketika kita memanyunkan itu akan tercampur.

Gitu. Jadi perlu diluruskan, menebalkan huruf bukan dengan memajukan bibir, tapi mengangkat pangkal lidah. Nah, gitu. Nah, ini pentingnya kita tatap muka ya, karena kalau nggak tatap muka nggak kelihatan maju mundurnya bibirnya, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau yang sudah paham dari suara pun jelas beda. Yaru, yaru, beda kan? Beda ya. Tapi pentingnya tadi ya, musyafaha atau talaki, tatap muka langsung gitu. Jadi kelihatan maju atau enggaknya. Karena berpengaruh nggak? Berpengaruh pendengar ya. Bahkan ya, mohon maaf ya, bahkan orang yang cacat gitu ya, misalkan cacat dalam kondisi fisiknya itu tidak bisa diterima riwayatnya. Ya. Karena tadi ada misalkan salah satu hukum itu yang dia seperti domah gitu ya, tapi enggak dibaca. Misalkan contoh katanya adalah ma tak manunna. Ya, yang itu ya. Maknan maknan maknun. Nah, itu kan seperti domah ya. Tapi domahnya enggak ditampakkan. Jadi cuma isyarat gitu ya. Dan kalau dalam seperti ini suara enggak ketemu kan isyarat tersebut enggak kelihatan gitu. Tak manuna gitu ya. Jadi tak manna. Nah, gitu. Itu ada isyarat manyunnya. Nah, itu kan enggak kelihatan kalau enggak ketemu mah ya, enggak tatap muka. Tak manna. Nah, enggak kelihatan. Nah, maka tidak bisa riwayatnya tidak bisa dipakai gitu ya. Kalau seperti itu. Jadi harus sempurna. Ya, baik, lanjut ya. Sekarang ke yarzuqukum. Di sini ada qaf, ada kaf. Ini harus dibedakan. Yang pertama tebal. Yarzuqu ku. Yang kedua tipis. Ku ya. Jadi tidak boleh ditebalkan dua-duanya. Yarzuqukum. Nah, itu kan tebal dua-duanya. Atau kedua-duanya jadi kaf. Yarzuqukum kukum. Berarti sama ini. Satu makhraj. Kukum. Dua-duanya kaf. Harusnya dibedain. Yang pertama tebal. Ku, ku, ku. Yang kedua tipis. Ku, kukum, kukum. Ya, jadi dibedain. Bedanya dikit ya. Cuma menebalkan huruf kaf. Ku, ki, ku, kum. Ku, kum. Ya. Pokoknya beda dulu deh. Yang penting beda dulu aja. Kalau belum fast misalkan ya. Yang penting beda dulu, tidak disamakan. Kukum, kukum berarti dua-duanya kaf. Yarzukukum itu dua-duanya kaf. Kukum karena sama persis ya, nggak ada bedanya. Nah, berarti keliru karena sudah merubah huruf kaf jadi kaf. Ini perlu diperhatikan ya, huruf-huruf yang berdekatan ya, berdekatan. Selanjutnya, mim sukun bertemu hamzah berarti izhar syafawi. Selanjutnya in ada izhar halqi, am ada izhar syafawi. Rizqah. Nah, huruf zai. Huruf zai ketika dia sukun kita harus menampakkan sifat namanya safir. Safir itu berdesis ya. Riz. Selain safir kita harus menampakkan rokhawah. Riz. Jadi mengalir suaranya. Riz tidak boleh tertahan. Rizqahu itu tertahan namanya syiddah. Tidak boleh ya. Zai ini sifatnya rakhawah. Jadi harus mengalir. Mengalir itu pendengar selagi nafas panjang itu bisa dipanjangkan. Contoh riz. Nah, itu namanya rakhawah. Ya, selagi nafasnya panjang bisa dipanjangkan sehabisnya nafas. Itu rakhawah. Kalau enggak bisa dipanjangkan berarti bukan rakhawah. Contoh, huruf dal. Sok, dimanjangkan. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Berat gitu, susah gitu ya. Makanya dia bukan rukhawah. Dia syiddah, tertahan. Ya. Karena kalau dia rukhawah kan berat. Nah, susah gitu ya.

0: bacanya susah, tilawahnya susah. Maka bukan rokhawah huruf dal itu. Dia shin, shiddah. Tapi huruf zai, dirokhawahkan, ini memudahkan. Rizqahu. Ya. Dan jangan diganti dengan sifat yang lain. Kebanyakan kesalahan fatahnya adalah diganti dengan qaqala. Ya. Jadi begini, rizqahu. Riz, nah ada pantulan z, itu tidak boleh. Rizqahu, in amsaka rizqahu. Nah, seakan benar ya, tapi keliru karena huruf zainya ada qalahnya, harusnya enggak ada. In amsaka rizqah, gitu. Riz, jadi harus berdesis plus dhakhwah. Kalau berhenti di sini, rizqah berarti di sini haknya dibaca pendek. Kalau lanjut haknya dibaca panjang. Jadi masilah qasidah. Lanjut balajju di sini, nah ketemu lagi ya. Lam bertemu lam. Apa namanya tadi? Mithlain. Ya, ini namanya mithlain. Karena lam bertemu lam. Kemudian ini kabir, saghir apa mutlak? Ya, di sini masuknya sagir ya. Kenapa? Karena huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, makanya ini sebutnya sagir ya. Jadi ini masuknya berarti irgom, betul, irgom. Irgom mislain sagir ya. Lam bertemu lam, mim bertemu mim juga sama, mislain ya masuknya. Makanya di sini karena irgom ya sudah dimudahkan kita untuk membacanya, sudah ada tasdidnya, ditulis tasdid di lam kedua. Balla ya. Jadi ada tasdidnya. Berarti ini termasuk idgham sempurna ya, idgham kamil. Lanjut laju, laju dimasukkan ke lam ke jim. Jadi ada nabernya, suaranya dinaikkan. Laju. Junya mantabi'i fi adama tabi'i utuwiu idgham bi ghunnah atau ma'al ghunnah nufur mad'arin lis sukun. Selanjutnya afamai idgham bi gunnah ya, ada gunnahnya afamai, jadi harus masuk ke hidung ya iyanya afamai ya, jadi harus masuk ke hidung karena bi gunnah. Yamshi, yamnya ada izhar syafawi, shi ada mantabi'i ya. Huruf shin ini mempunyai sifat khusus ya, dia namanya sifatnya adalah tafashi ya. Tafasih itu suaranya menyebar atau udaranya menyebar. Shh, shh, shh. Nah, gitu ya, suaranya begitu. Bukan bukan sin, si. Yam si, ini pakai sin. Yam shi, ini pakai shin. Cuma huruf shin aja yang punya sifat tafasih. Selain huruf shin, nggak punya apapun itu ya. Dia cuma satu huruf shin. Khusus ya, untuk huruf shin. Beda dengan sofir. Kalau sofir kan zai. Tapi selain zai juga ada punya sofir. Siapa? Sin ya, punya sofir. Sod, punya sofir. Tapi tafashi gak dimiliki oleh huruf yang lain. Dia milik sendiri ya, itu huruf shin itu. Tafashi namanya. Selanjutnya shi ada matabi'i. Mukibban ada ilhar halki. Ala matabi'i wajahihi. Nah, wajah ada qaqalah sughra. Hihi, nah di sini ada ha ya, pendengar ya. Ha bertemu ha. Ha bertemu ha, apa namanya ini tadi? Mislain lagi ya. Ini ha bertemu ha, mislain lagi. Kedua-duanya berharokat. Ha pertama berharokat, ha kedua berharokat. Apa namanya? Dari posisi harokat tadi, ada yang catat ya. Nah ini juga masuknya ke ranah mislain ya, karena kedua-duanya berharokat. Nah ini hukumnya gimana? Ya, hukumnya antara dua ya. Kalau enggak izhar, ya idgham. Ya, kalau enggak izhar, enggak idgham. Itu antara dua ini. Nah ini masuknya kemana? Apabila hurufnya kedua-duanya berharokat, maka apabila dua huruf ya dalam keadaan berharokat, maka disebut kabir. Nah, jadi ini mislain kabir ini. Hihi, ha bertemu ha mislain. Hihi harokatnya kabir, ya makanya dibacanya izhar. Berpengaruh nggak ke bacaan? Nggak, ya biasa aja bacaannya gitu, ya nggak berpengaruh. Tapi kalau dibahas, ini namanya mithlain kabir, dibacanya izhar. Hihi karena ha bertemu ha dalam satu kata, ya. Nah, bergeser ke depan, ha-nya, ha dhamirnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini beda hukum lagi. Ini namanya mansilah tawilah atau mansilah kubro, ya. Kenapa dibaca mansilah kubro? Karena ha dhamir sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya juga berharokat fathah bertemu dengan hamzah. Asalnya mansilah qasiro jadi mansilah tawilah. Asalnya mansilah sugro jadi mansilah kubro. Bacanya panjangnya beda nggak? Beda. Mansilah sugro, ya, dua harokat. Mansilah kubro, lebih dari dua harokat, empat atau lima. Jadi di sini harus dibaca panjang. Makanya sudah dikasih tanda, ada alis biasanya di atasnya, ya. Wajhihi ah, itu. Jadi harus lebih dari dua harokat. Lanjut. Ah, da-nya juga jadi mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Am ada gunnah mai idgham bi gunnah yamshi izhar syafawi. Syi-nya ada mad tabi'i sawiyan ada izhar halqi ala mad tabi'i siru si. Ini pakai sad, ya, bukan pakai sin. Si siro pakai sin. Si itu pakai sin. Harusnya pakai sad. Bagaimana membedakan huruf sad? Ditebalin. Si. Siro. Ya, jadi harus ditebalin huruf sadnya. Kalau ditipisin jadi sin. Si. Nah, itu sin. Si. Itu sad. Ya. Jadi, salah satu pembedanya, sad dan sin itu dia punya sifat istiala. Sod isti'la plus itbak juga, ya. Dilengkap, ya, sod ini. Jadi walaupun dia kasrah harus tebal. Betul, harus tebal, ya. Karena ya sifat aslinya tebal. Si. Jadi menebalkan huruf tadi, ya. Mengangkat pangkal lidah bagian belakang ke langit-langit atas, ya. Kalau pakai bibir nggak bisa, ya. Paling dikembungin biasanya. Sui. Biasanya gitu. Untuk menebalkan huruf sod, kalau belum bisa dengan pangkal lidah, biasanya dengan mengembungkan bibir, ya, khususnya ketika kasrah. Biasanya begini suaranya. Sui. Ya, jadi seperti sui gitu, ya. Kenapa ada suinya? Ya karena kembungnya bibir plus dibantu juga dengan monyongnya bibir. Jadi ada wawunya, maka terdengarnya jadi sui gitu. Ada su, nah, ada wawunya kan? Makanya inilah fatalnya menebalkan huruf dengan memajukan bibir, ya. Harusnya sui. Jadi sui. Nah, itu ada bibirnya atau dikembungin sui. Nah, gitu, ya. Jadi tidak boleh menebalkan bibir dengan menebalkan huruf dengan majunya bibir. Sidra ada mad tabi'i, tim ada idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, boleh namanya. Mustaqim, ini qaf, ya, pakai qaf berarti tebal. Qim, mustaqim, tebalin, bukan tipis. Kalau tipis jadi kaf. Mustaqim, kim, ini kaf. Kim, kaf. Qim, itu qaf. Juga tidak boleh dicengklokkan, ya, terlalu dalam. Misal begini, mustaqim. Nah, itu terlalu takaluf, ya, istilahnya berlebihan. Kimnya ada mandari li sukun, kemudian huwal di sini dimasukin dari bau kelam, ya, ada tasdid tandanya. Lazi ada mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah dalam dua kata. An ikhfa sya'akum izhar syafawi wa ja'ala lakum. Nah, di sini lam bertemu lam lagi, pendengar. Wa ja'ala lakum. Nah, ja'ala lam pertama, lakum di lam kedua. Ini juga masuk bahasan dalam mithlain. Berarti mithlain apa tadi? Yang kedua-duanya berharokat, ya, kedua-duanya berharokat namanya mithlain kabir. Yaitu apabila dua hurufnya dalam keadaan berharokat, maka hukumnya izhar, ya. Ja'ala la. Nah, makanya diizharkan nih lamnya kedua-duanya. Nih ada tiga contoh ya dalam istilah ini. Jarang-jarang ya. Lakumus. Di sini adalah lam ta'rif syamsiyah. Karena lam ta'rifnya bertemu dengan huruf sin ya, huruf sin. Jadi dimasukkan hukumnya idgham. Sam'a. Sam ada idghar syafawi. Kemudian wal ada lam ta'rif qamariyah abqa qalas ghadha ra sama tabi'i wal lam ta'rif qamariyah afidah. Ketika berhenti di sini maka ta' marbutah ini berubah jadi ha, bukan afidat ya, tapi afidah berubah jadi ha kalau berhenti. Kalau wasal berarti tetap murni ta' ya, afidatqu gitu. Qali ada matabi'i lam idgham bi ghunnah ma matabi'i tashkurun. Ini mad ari li sukun. Nah, ini pakai shin ya, enggak boleh dirubah jadi sin. Tashkurun nanti beda arti. Harusnya pakai shin tashkurun ya. Tashkurun ya. Artinya apa tashkurun? Bersyukur. Pakai kalau pakai shin tashkurun bersyukur artinya. Tapi kalau pakai sin, taskurun. Ya, apa coba artinya? Artinya jadi mabuk. Jadi, waspadalah merubah huruf. Baik, pendengar, demikian pembahasan bedah tajwid kali ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memahamkan kita tentang ilmu baca Al-Quran ini. Dan kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita ya untuk sesi praktiknya. Qadarullah ya, waktunya juga sudah habis. Ini kurang lebih 1 jam bahasan kita. Jadi untuk sesi praktik insya Allah kita rutinkan di hari khusus Senin ya. Hari Senin. Jadi materinya hari Kamis, praktiknya hari Senin ya. Baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bila ada kekurangannya, mohon maaf, ya. Bila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan bisa dihubungi nomor admin, ya, Radio Salam FM. Wa bila taufiq walidayah, wa ridha walinayah, wallahu alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah pendengar ya. Itu tadi kita telah bahas pembahasan pagi ini di Quran Surah Al-Mulk ayat 20 hingga 23. Semoga menjadi tambahan ya pemahaman sekaligus wawasan kita di ilmu tajwid. Bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Akhirnya barakallahu fikum, kita cukupkan sampai sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang mukmin yang melihat dosa-dosanya seperti sedang duduk di bawah gunung yang dikhawatirkan terbalik menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Allah SWT berfirman tentang seruan Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya yang musyrikin. Khalilullah Ibrahim AS menyeru kaumnya yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Beliau berkata, seperti dikutip dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun? Apa ini patung-patung yang kamu tekun beribadat kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut dengan mengatakan, apa ini patung-patung yang kalian bersimpuh, beriktikaf, beribadah dengan tekun kepadanya? Maka mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Jadi jawaban yang simpel, sederhana, tetapi jelas keliru, batil. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah patung-patung? Jawabannya, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung itu. Walhasil, taklid semacam ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya sebagai hujjah atau sebagai argumen tentang batilnya taklid. Sekali lagi, tidaklah menjadi halangan bagi para ulama untuk berhujjah, berdalil dengan ayat-ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Karena apa? Karena kesamaan yang terjadi bukan pada kekufuran satu golongan atau keimanan yang lain. Akan tetapi kesamaannya adalah bahwa taklid itu terjadi karena keduanya sama-sama mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tanpa hujjah atau dalil yang jelas. Demi Allah yang Maha Agung. Ini perkataan Asy-Syaukani. Sesungguhnya kaum muslimin itu, ketika benar-benar sebagai kaum muslimin yang sempurna dan benar keislaman mereka, keadaan mereka senantiasa mendapat pertolongan Allah dan menjadi pahlawan-pahlawan yang membebaskan berbagai negeri dan menundukkannya di bawah kedaulatan kaum muslimin. Akan tetapi, ketika mereka mengubah-ubah perintah Allah, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka dengan mengganti nikmatnya kepada mereka dan menghentikan kekhalifahan yang ada di tangan mereka. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan. Al-Allamah Al-Ma'sumi berkata bahwa di antara yang berubah, di antara ajaran Nabi yang berubah, adalah adanya suatu prinsip dan kewajiban harusnya seseorang Muslim bermadhab dengan satu madhab atau mengikuti satu madhab tertentu dan bersikap fanatik meskipun dengan alasan yang sangat lemah. Padahal madhab-madhab ini barulah muncul sesudah berakhirnya, sesudah lewatnya masa tiga generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Dan akhirnya dengan pemahaman yang baru muncul inilah iblis berhasil mencapai tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kita semua berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan sesungguhnya madhab yang hak, madhab yang benar, yang wajib diyakini dan diikuti adalah madhab junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam yang agung yang wajib diikuti. Kemudian setelah itu sunnah atau cara beragama para al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang lurus, yang empat itu. Tentang keharusan mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa saja yang kalian dilarang mengerjakannya oleh Rasul, maka jauhilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa seorang muslim sikapnya terhadap perintah atau larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat secara total. Jadi apa saja yang diperintahkan Rasul, disampaikan Rasul, diterima. Baik yang disampaikan Rasul itu berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau hukum atau syariat dan sebagainya, maka seorang muslim wajib menerima dan wajib mempelajarinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik larangan itu tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kaum muslimin atau seorang muslim wajib menjauhinya. Dan termasuk satu hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin adalah berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka jahil atau bodoh tentang apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui yang halal dan haram, tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah SAW. Karena berpaling, tidak mau mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang agama atau sunnah Rasulullah SAW. Akibatnya mereka banyak mengabaikan perintah dan larangan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berpaling. Jadi kita semua wajib, kalau boleh dikatakan fanatik, tapi bukan fanatik. Kalau kita mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disebut ittiba. Ittiba itu terpuji kalau kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ittiba ini kepada manusia-manusia yang tidak maksum, maka itu tercelah. Adapun tentang keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah di sini artinya cara beragama. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan agama ini, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kalau sunnah Rasul maksudnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah para khulafa'ur rasyidin adalah hampir sama, itu perkataan dan perbuatan para khulafa'ur rasyidin, atau lebih luas lagi adalah cara mereka memahami dan menerapkan agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang lebih benar, lebih tepat dan lebih terjamin keselamatannya selain pemahaman para khulafa'ur rasyidin terhadap agama Allah ini. Ini berdasarkan nas, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajiz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan." Perselisihan yang banyak, baik dalam masalah usul, masalah akidah maupun furu'. Karena Nabi bersabda, maka hendaknya kalian, ini ketika melihat banyaknya perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini sunnah Nabi SAW, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khulafa'ur rasyidin, yang mereka itu mendapat petunjuk. Nabi yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. tidak cukup beliau mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa rasyidin. Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya, "Addu 'alaiha bin nawajidh." Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jangan engkau berpaling, jangan engkau menoleh apa saja yang menyelisih sunnah Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan semua permasalahan agama atau cara memahami kitab Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin. Sebab para khulafa rasyidin, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, mereka itu murid-murid terdekat, murid-murid yang sangat mendapatkan tarbiyah atau pendidikan, pembinaan, dan ta'lim, pengajaran yang sempurna dari Rasulullah SAW. Sehingga keyakinan Islam dan penerapan tentang Islam yang benar telah meresap ke dalam hati mereka, mewarnai hati dan akal mereka, sehingga mereka konsisten berjalan di atas agama Rasulullah SAW tanpa menambah maupun tanpa mengurangi sedikit pun atau merubah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari dan membaca bagaimana itu cara pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, terhadap masalah akidah, terhadap masalah syariat, terhadap penerapan Islam, bagaimana ketakwaan mereka, kesalehan mereka, keteguhan mereka memegang sunnah. Ini semua harus kita pelajari, karena itu hidayah. Ini petunjuk yang benar. Sedangkan bertaklid kepada orang-orang atau imam-imam, guru-guru yang datang belakangan setelah itu, ini bisa menjatuhkan kaum muslimin dalam tafarruq, berpecah belah. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan di sini perkataan para imam yang telah diakui keimaman mereka oleh umat Islam seluruhnya. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya." Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal, tidak boleh siapapun mengambil pendapat kami atau mazhab kami, perkataan kami, tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yani dalil apa kami mengambilnya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, "Haram bagi siapapun yang tidak mengetahui dalil yang saya pakai untuk berfatwa dengan pendapat saya. Karena sesungguhnya saya adalah manusia, perkataan yang sekarang saya ucapkan mungkin besok saya rujuk atau saya tinggalkan kembali." Imam Malik juga berkata hampir sama seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan pendapat saya, maka saya rujuk dari pendapat saya itu, baik ketika saya masih hidup ataupun setelah meninggal." Jadi ini tawadhu, sikap tawadhu yang jujur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa apapun pendapatnya yang menyelisihi hadis. Jadi beliau, Imam Syafi'i, seorang ulama ahli hadis pula, tapi tidak mencakup seluruh hadis. Boleh jadi ada sebagian hadis yang lewat, artinya tidak beliau ketahui. Maka beliau mengingatkan kepada pengikutnya, apa saja permasalahan yang telah ada hadisnya yang sahih, kemudian pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih itu, maka aku permaklumkan kepada kalian. Aku telah rujuk, aku telah kembali, aku telah meninggalkan pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah wafat. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, janganlah kalian bertaklid, mengikuti secara total gitu ya. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i ataupun Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini ambillah hukum, ambillah keyakinan dan pemahaman dari sumber yang para ulama itu mengambilnya, itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, bahwasanya kewajiban setiap kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil yang telah jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika seseorang mendapati perkataan gurunya atau imamnya menyelisihi hadis yang sahih, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده جماعة المسلمين رحمكم الله إن شاء الله di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang dan meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang. Padahal di zaman Salafus Saleh, 13 tahun sudah menjadi mufti, 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya. Gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa. Mulai ayat ke-7. Ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Quran. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. mimma qalla minhu au katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka, yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat, kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi, mimma qalla minhu au katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu gak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka ashabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris. Wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya, hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris, ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu namanya walad. Jamaknya aulad, ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar. Dan ini adalah keadilan. Ya. Maka 2 kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqasna.